0: Setelah itu, ia pun sholat 2 rakaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umrohnya. Ini menunjukkan akhirnya bahwa di waktu pagi setelah sholat subuh, sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Quran, terlebih ya akhi di waktu pagi ini memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang saleh. Maka dari itulah merugi ya setelah sholat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh tidur subuh, ya. Karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping. Ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja sungguh sangat kerugian sekali. Tidur subuh juga memberikan efek samping terhadap badan yang tidak baik, yang meningkatkan gula darah, menimbulkan kemalasan, dan yang lainnya. Allahumma kecuali tentu orang mereka yang mungkin bekerja di shift 3 misalnya, ya sehingga dia harus jaga malam, maka silakan ia melakukannya karena itu untuk memenuhi hak jasadnya. Namun mereka yang terbiasa setelah sholat subuh tidur, sungguh sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Ini waktu yang diberkahi. Oleh karena itu salah seorang sahabat berkata, maka aku pun mengirim barang-barang daganganku di waktu pagi. Ternyata Allah pun memberikan kekayaan kepadaku. Kenapa? Karena sahabat ini mengamalkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akal Islam, azani Allah wa iyakum. Terlebih ya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka akan dia digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Sofiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Sofiyah. Didapatinya Sofiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Sofiyah masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, Mazil tihahuna, engkau masih berzikir di sini? Dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi? Kata Sofiyah, iya. Kata Rasulullah, tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah, dengan memuji Allah adada khalqih, sebanyak bilangan jumlah makhluknya, wa ridha nafsih, dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshih, seberat arasnya, wa midada kalimatih, sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya. Subhanallah, hanya dengan 3 ucapan saja, 3 kali kita mengucapkan, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada seseorang berzikir dari semenjak setelah sholat subuh sampai waktu siang. Subhanallah ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah sholat subuh Setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi adalah Rasulullah SAW, apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa sendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan tiga perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita, kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhal Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah salat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak? Abu Bakar ya berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini asbaha shaiman, ia berpuasa? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah empat amal ini berkumpul di pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah, ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal soleh, membuka hari dengan amalan soleh, sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akhwat Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan soleh, membukanya dengan kebaikan, dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim, wad-durus al-ilmiya, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mahadah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Silakan Suhail baca.
3: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-muallif Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-Jami' al-Sahih fi kitab al-Salah babun haddathana Ibrahim ibn al-Munzir qala haddathana Abu Dhamrah قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث أذرع صلى من ثلاث أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به عمال أنا النبي
2: من ثلاثة أذرع قوما صلى يتخول
3: من ثلاثة أذرع صلى يتخول المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء
2: لسيتو أن
3: أبو ضمرة هو أنس بن عياض ابن ضمرة ثقة
2: يا الإمام pada bab ke-97 dengan judul bab dengan tanpa judul. Al-Hafidh mengatakan kal-fasli minal babi alladhi qablahu. Seperti seakan-akan beliau memisahkan antara bab yang sebelumnya dan bab yang akan datang. Hadis ini dari Abdullah bin Umar, ia berusaha untuk salat di tempat salat di dalam Ka'bah, di tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di tempat tersebut sebagaimana diberitahukan oleh Bilal radiyallahu anhuma. Nah, di hadis ini ada keterangan bahwa jarak antara ketika beliau, yakni Abdullah bin Umar radiyallahu anhu salat dengan jidar dinding kira-kira tiga hasta. Kira-kira tiga hasta. Nah, hadis ini apabila kita jama' dengan dua hadis sebelumnya, yaitu hadis ke-496 dan 497, maka jarak antara musalli, orang yang salat, pijakan kakinya dan tempat sujudnya kira-kira tiga hasta. Kira-kira tiga hasta. Sedangkan jarak antara tempat sujud dengan dinding itu adalah seukuran kambing lewat. Seukuran kambing lewat. Ini apabila kita menjamak dua hadis ini. Seukuran kambing lewat, ya, kira-kira setengah hasta, kurang lebih. Berarti jarak antara tempat sujud orang yang sholat dengan sutra seukuran kambing lewat. Jika memungkinkan, kecuali masjid kecil dan orang tidak bisa mundur di belakang ada orang, dia harus mepet tempat sujudnya dengan sutra. Apabila luang, maka jarak antara berdirinya dengan sujud, tempat sujud, kira-kira perkiraan kan, qariban min salasati azra', kira-kira tiga hasta. Tiga hasta. Nah, jarak antara tempat sujudnya dengan sutra atau dinding atau selainnya, jika memungkinkan, maka itu seukuran kambing lewat. Ini diterangkan di hadis 496-497. Sebab apabila kita memakai hadis 496-497 bahwa itu jarak terdekat kita dengan sutra, tidak mungkin. Karena jaraknya dekat sekali. Tidak mungkin rukuk, tidak mungkin apalagi sujud. Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Itu apabila tempat memungkinkan. So kalau tempat tidak memungkinkan, orang sudah ada, dan kalau kita agak ke belakang kena dengan orang, so, tidak mengapa kita dempet. Berarti selama ini sebagian kaum muslimin salah dalam memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan sutra. Jadi dekat betul itu. Bahkan sudah saya pernah ke salah satu sekolah, itu sudah ada dinding, dia pajang lagi sutra di situ. Berarti ini salah memahami. Enggak ada kesempatan saya buat bilang waktu itu di satu sekolah. Dinding seperti ini, dia pajang lagi sutra di situ. Maksudnya agar dekat dengan sutra. Dia tidak paham akan hadis-hadis mengenai sutra. Jaraknya. Yang dia baca hanya hadis tentang sutra. Dekat dengan sutra. Tapi berapa ukurannya, itu diterangkan di hadis-hadis. Berarti hanya sekilas membaca hadis. Ini manfaat yang sangat besar sekali. Sehingga orang tahu bahwa yang dimaksud dekat dengan sutra itu seperti itu. Berarti jarak, ada jarak antara tembok dengan tempat sujud kira-kira seukuran kambing lewat. Dan apabila sebagai imam atau sholat sendirian, sholat jamaah tidak ya, karena sutrahnya imam. Sutrahnya imam. Paham ya? Kurang lebih seperti itulah. Nanti kita bahas lagi. Itu sudah kita jamak antara satu hadis dengan hadis lainnya. Terus Suhail.
3: Babu salati ila rahilati wal ba'iri wal syajari wal rahli. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم البصري قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى أخرته أو قال مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدم ثقة.
2: الإمام memberikan judul bab salat menghadap ke unta ar-rahilah. Ya, ini unta yang cakap. Yang cakap maksudnya yang pintar. Yang sudah layak ditunggangi. Wal ba'ir, sedangkan ba'ir di sini dijelaskan oleh Al-Hafidh, yaitu unta yang masuk pada tahun kelima umurnya. Yakni unta itulah yang dijadikan sutra. Apabila ia tenang atau tidak berjalan. Wasyajari dan pohon-pohon boleh dijadikan sutra. Warrahli, sandaran pengendara unta. Ada pelana, ya. Ada sandaran di belakang. Itu kira-kira sehasta. Atau 2/3 hasta di sini. Ini sehasta, tangan saya ya. Hasta. Berarti 2/3 segini. Sejengkal saya. Ini sehasta. Dari ujung sini sampai sikut. Sehasta. Ini boleh segini. Atau umumnya diterangkan oleh Al-Hafidh 2/3 hasta. Itu yang masyhur. Jadi kurang dari sehasta, kurang 1/3. Itu sekurang-kurangnya sutra. Sekurang-kurangnya sutra. Sandaran kendaraan unta. Pas itu ya yang ditukar apa saja ya, kalau ini dekat ke dinding ya di dinding, kalau memungkinkan jaraknya seperti yang tadi dibahas bagus, kalau tidak memungkinkan maka lakukan apa yang sanggup diperbuat. Seperti kita sholat di masjid pada hari Jumat, jamaah sudah ada. Mungkin jarak antara kita dengan ikhwan yang di depan tidak sampai 3 hasta. Walhasil kira-kira tidak harus pas. Khawatir nanti kita gulu. Kenapa kira-kira? Karena riwayatnya qariban, kira-kira, diperkirakan saja. Mau kurang dari itu atau lebih

0: sampai sutrah itu. Maka jika ada yang lewat, ya kita sampai-sampai Ibnu Umar dibawakan al-Athar oleh al-Imam dari Ibnu Umar, dan al-Athar ini dimausulkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razzaq, dan dijelaskan oleh keduanya bahwa yang lewat itu adalah Amr bin Dinar. Yani rawi hadis juga. Ditolak oleh Ibnu Umar. Sedangkan Ibnu Umar lagi membaca tasyahud. Posisinya lagi tasyahud, tahiyat. Ditolak. Nanti dia bangun, tolak gini. Allah. Atau di tempat dia tetap duduk, tolak. Berarti dalam posisi apa saja. Mungkin sujud yang enggak bisa. Sujud tidak bisa. Berdiri, tentu. Rukuk bisa. I'tidal bisa. Duduk bisa. Ini dia, Ibnu Umar. Fit tasyahud. Kemudian al-imam mengatakan sutrah ini, orang yang lewat di kita, melewati orang yang sholat itu, juga termasuk di Ka'bah, di Masjidil Haram, di Mekah. Tidak ada pengecualian. Bahwa kalau di Masjidil Haram lewat, dibiarkan. Tidak, dicegah juga. Kemudian Ibnu Umar ini perkataan Ibnu Umar ini katanya. Waqala, dan dia berkata, yakni Ibnu Umar ini. Dan Al-Hafidh juga mengatakan seperti ini. Ini mausulkan juga oleh Al-Imam Abdul Razzaq di kitabnya Al-Musannaf. لا تدع أحدا يمر بين يديك وأنت تصلي فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. Jangan biarkan seseorang pun lewat di hadapanmu sedang kau salat. Maka jika dia enggan kecuali engkau memeranginya, maka perangi ia. Jadi jika dia enggan, kecuali engkau menolak lagi dengan lebih keras, maka lebih keras lagi. Sampai kepada peperangan. Ya. Nah, ini perkataan waqala, yakni Ibnu Umar. In aba illa an tuqatilahu, faqatilhu. Kemudian al-imam membawakan hadis yang sangat terkenal, itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang pada suatu hari yakni hari Jumat, ia salat menghadap ke sesuatu yang menutupnya dari manusia, yusalli ila syai'in yasturuhu minan nas. Ia salat menghadap sesuatu yang menutupnya dari manusia, yang menghalanginya dari manusia. Berarti memakai sutra. Lalu ada seorang pemuda dari suku Abu Mu'aytah lewat di hadapannya. Berarti lewat di hadapan peti. Maka ditolak oleh Abu Sa'id. Tolak oleh Abu Sa'id. Dadanya diginikan. Kalau kita misalnya gini saja, orang sudah ngerti itu biasanya. Gini. Kalau maju lagi, baru tolak. Gini. Tolak. Maju lagi, keras lagi. Ya. Lalu pemuda itu barangkali tidak mendapati jalan yang lain kecuali itu, dia lewat lagi. Ya. Maka Abu Sa'id menolak lebih keras lagi. Asyad dari yang pertama. Lalu orang itu mencaci maki, anak muda itu mencaci maki Abu Sa'id. Abu Sa'id lagi sholat dicaci maki. Kemudian orang itu masuk kepada Amir di Madinah, Marwan bin Hakam, dan mengadukan apa yang ia jumpai, dapati dari Abu Sa'id. Dan Abu Sa'id pun menyusul masuk. Ini klarifikasi, penjelasan ini perlunya memberikan penjelasan. Berikan penjelasan. Lalu Marwan bertanya, "Malaka wali bni akhika ya Abu Sa'id? Ada apa engkau antara anak saudaramu, wahai Abu Sa'id?" Maka Abu Sa'id membawakan hadis. "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Apabila, yani dia mengatakan, "Sami'tun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul," langsung dia sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Apabila salah seorang kamu salat menghadap sesuatu yang menutupinya dari manusia," ada tabir gitu untuk cegahnya, pembatas antara dia dengan manusia. "Fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi," lalu seseorang ingin lewat di hadapannya, atau seseorang lewat di hadapannya, falyadfa'hu, maka hendaklah ia tolak. Tentu tolak yang pertama dengan pelan. Atau cukup kita kasih gini, tangan. Biasanya paham insyaAllah ta'ala kaum muslimin. Karena ada yang sengaja, ada yang lupa. Ada orang sholat dia tidak melihat bahwa itu ada orang sholat dia. Paham dia. Ya. Nah, kalau dia sudah lewat, jangan ditarik mundur lagi. Itu namanya melewat yang kedua, itu tidak boleh. Paham ya. Kalau dia sudah lewat, sudah. Atau kita kalah gitu. Kalah. Saya pernah di Masjidil Haram. Persis kejadian seperti ini. Saya tolak. Orang besar. Tolak. Wah, dia maju tolak. Maju lewat. Kalah saya. Dia caci maki saya. Pakai bahasa Arab. Dia caci maki. Saya tetap sholat. Persis seperti itu. Di Masjidil Haram. Orang hitam besar itu, saya tolak. Wah, marah dia, tolak ini, kalah saya di cukan itu, tetap lewat ya. Ya saya nggak mungkin narik, udah lewat dianya. Ah, itu dia, udah lewat dia berhenti, dia caci maki saya. Ya, saya tetap sholat. Udah enggak ada, selesai sholat. Itu. Walhasil. Ya. Nah, ini kejadian di Masjidil Haram banyak. Kali itu Al-Imam ni faedah ini besar. Wa fil Ka'bah. Di Ka'bah pun, di Masjidil Haram pun, wajib dicegah. Fa'in aba, maka jika dia enggan, tidak mau, menolak, fal yuqatilhu, fa innama huwa syaitan. Maka perangilah ya, maksudnya tolaklah, kata ulama lebih keras, sampai kepada peperangan dan pembunuhan. Sampai demikian, tolak. Karena sesungguhnya ia adalah syaitan. Yani syaitan dari jenis manusia. Kan syaitan ada dua. Dari jenis jin dan dari jenis manusia. Ia melakukan perbuatan syaitan yang selalu ingin memutuskan salatnya orang yang sedang salat. Ya, terus.
1: Babu ismil marri baina yaday al-musalli.
0: Masalah ya, kalau di sini kan dikatakan idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Apabila salah seorang dari kamu salat menghadap sesuatu yang membatasinya antara dia dengan manusia. Sekarang kalau dia tidak memakai sutra dan orang lewat di hadapannya, tolak tidak? Jawabnya tolak. Walaupun dia tidak memakai sutra. Apa yang dimaksud lewat di hadapan dia? Ya lewat di hadapan dia dan jangkauan dia sampai tempat sujud dia. Oh, di sini orang sholat di situ, orang lewat di sini, ya tidak mengapa. Terus di situ, bukan harus muter ke sana. Terus ya.
1: Hadatsana Abdullah bin Yusuf.
0: Babu ismil mar.
1: Babu ismil marri baina yaday al-musalli. Hadatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمر بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال ابن نضر لا ادري قال 40 يوما او شهرا او سنه
0: روينه معروف. Sekarang babu ismil mar, bab dosa orang yang lewat baina yadayil musalli, di hadapan orang yang sedang salat, yakni alangkah besarnya dosanya. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang memasukkan ke dalam al-kabair sampai demikian. Kemudian al-imam membawakan hadis ke-510 bahwa Zaid bin Khalid al-Juhani, seorang sahabat, bertanya kepada sahabat yang lain. Ia mengutus Busr bin Sa'id diutus oleh Zaid bin Khalid untuk menanyakan kepada Abu Juhaim perihal yang pernah Abu Juhaim mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat, apa ancaman dan dosanya. Maka Abu Juhaim berkata dan ia menyandarkan kepada Rasulullah SAW, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musallim mada alaihi." Seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sholat itu mengetahui apa yang akan terjadi padanya, yakni dosanya, dosa apa yang ia lakukan, atau berapa besar dosa yang ia lakukan, lakana ayyakifa 40 khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Sungguh, jika ia berhenti tidak melewati orang yang salat, yang sedang salat itu selama 40, lebih baik baginya dari ia melewati, lewat di hadapan orang yang salat. Qala Abu Nadir, berkata Abu Nadir yang menerangkan ini tentu Al-Imam Malik. Karena Al-Imam Malik meriwayatkan dari Abu Nadir, maka qala Abu Nadir, ya tentu Al-Imam Malik. Al-Imam Malik berkata Abu Nadir, gitu. la adri. Aqala 40 yawman aw shahran aw sanatan. Saya enggak tahu. Apa yang diucapkan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Tapi riwayatnya 40 sudah. Tidak diketahui 40 hari kah? 40 bulan kah? Atau 40 tahun? Tidak ada keterangan. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mada alaihi?" Seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat itu mengetahui apa yang akan menimpanya, dosa apa yang ia lakukan, maka berhenti selama 40 lebih baik baginya. Tidak tahu apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Ya, berarti dosanya besar kalau tidak mau dimasukkan ke dalam al-kabair, bagian dari dosa-dosa besar. Nah, ini banyak yang tidak atau belum mengetahuinya dari kaum muslimin. Begitu juga banyak sekali dari kaum muslimin sholat tidak memakai sutra. Maka kita harus utamakan dulu atau didahulukan dulu dengan memakai sutra. Apa saja? Kalau di masjid tentu dinding, tiang, atau ikhwan kita yang ada di depannya. Terus Suhail.
1: Bab istiqbal ar-rajul ar-rajula wa huwa yusalli. Wa kariha Uthman an yustaqbal ar-rajul wa huwa yusalli. Wa innama hadha idha ishtaghala bihi. Fa amma idha lam yishtaghal bihi faqad qala Zaid ibn Thabit ma balaytu. إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت لقد جعلتمونا كلابا. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون للحاجة وأكره أن أستقبله فأنسل إنسالا فأنسل إنسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. إسماعيل بن خليل الخزازي ثقة. علي بن مسهر القرشي الكوفي ثقة. مسلم هو مسلم بن صبيح أبو الضحى الكوفي. Al-Attar thiqatun fadilun.
0: Ya, bab al-Iman di bab 102 dari urutan Kitabus Salah mengatakan babu istiqbali ar-rajuli ar-rajuli wa huwa yusalli. Seseorang menghadap seseorang di hadapannya dan orang itu sedang salat. Yani seseorang menghadap di hadapan orang yang sedang sholat, yakni berhadapan begini. Ya. Utsman bin Affan tidak menyukainya. Al-Hafiz mengatakan bahwa saya sampai hari ini, yakni sampai sekarang, di zaman beliau tentu beliau hidup, belum melihat al-athar dari Utsman ini, maksudnya sanadnya. Utsman tidak menyukai orang berhadapan langsung. Kalau dia ingin berbicara dengan orang yang sedang sholat itu, yakni tidak menyukainya, bukan sesuatu yang haram. Yakni harus sedih tepi. Ada hadis di Bukhari juga. Seorang istri Nabi SAW menyuruh jariahnya untuk berbicara kepada Nabi SAW yang sedang salat, tapi di sampingnya. Di sampingnya. Jadi kalau berhadapan kan khawatir mengganggu kekhusyuannya. Al-Imam kemudian membawakan, tetapi Zaid bin Thabit mengatakan, ya, al-Imam maksudnya di sini kelihatan, wa inna ma hadza idza ishtaghala bihi, sesungguhnya yang tidak disukai itu apabila menyibukkannya. Kalau tidak menyibukkannya, fa amma idza lam yashtagil faqad qala Zaid bin Thabit ma balaitu illa ar-rajula la yaqta'u salat ar-rajul. Apabila tidak menyibukkan orang yang salat itu, ini kejadian pada Ummul Mukminin Aisyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di menghadap ke patidur, dan Aisyah ada hajat ingin bangun. Dia tidak suka bangun langsung duduk berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sambil tidur dia keluar dari tempat tidur itu. Jadi dia dari ujung tempat tidur, kaki tempat tidur, melorot begitu. Ya. Ini kejadian di hadis 511. Zaid bin Thabit, ya, mengatakan bahwa ma balaitu, saya tidak peduli. Ya, ini enggak mengapa menurut beliau ini. Inna rajula la yaqta'u salat ar-rajul, karena laki-laki tidak memutuskan salat laki-laki. Itulah. Ya, terus. Di hadis Aisyah dibawakan, nanti akan diulang terus ini.
1: Bab salati khalf an-na'im. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya qala hadatsana Hisham قال حدثني أبي أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أو فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
0: باب الصلاة دي بلاكان باب الصلاة خلف النائم باب الصلاة دي هدفان barangkali ini kan. Ya, jadi orang tidur ini di sini, jadi di belakang orang tidur itu khalfan na'im. Kalau kita mengatakan di depan, berhadapan dengan orang yang sedang tidur, ya, itu tidak mengapa. Dan ini dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha salat sedangkan beliau tidur. Sedangkan beliau tidur di tempat tidurnya. Berarti Nabi SAW menghadap ini. Ini isyarat dari beliau, kata Al-Hafidh, akan kelemahan hadis yang melarang sholat di belakang orang yang sedang tidur. Ini ada hadisnya, tapi hadisnya da'if dari seluruh jalannya. Dhaif. Oleh karena itu al-imam memberikan judul bab, boleh salat ya, di belakang orang yang sedang tidur. Itu. Ada istri lagi tidur, kata salat menghadapnya. Ini seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus.
1: Bab at-tatawu'i khalf al-mar'ah. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
0: باب التطوع خلف المرأة seperti tadi. Bab tatawu خلف المرأة. Dibawakan lagi hadis Aisyah. Nah, hadis Aisyah ini sudah kita baca di hadis nomor 382 lalu. Ini diulang-ulang oleh Al-Imam Aisyah, mengatakan bahwa ia tidur di hadapan Rasulullah SAW dan kakinya melonjor ke arah kiblat. Gitu. Misalnya ini ke kiblat ya, ke sana kakinya melonjor. Ya. Maka apabila beliau sujud, gomazani, gomazani itu dia rabah gitu. Nabi SAW tentu lembut, bukan di, bukan. Ya. Ya. Kelakuan Nabi SAW beda dengan kita, dengan istri beliau. Aisyah tarik kakinya. Ya. Terus berlangsung seperti itu. Kalau Nabi SAW berdiri, dilonjorkan lagi kakinya gitu. Ya. Nah, ini kelihatannya enggak sampai 3 hasta kali apa, mungkin sampai ya. Dan kata Aisyah, rumah-rumah pada hari itu tidak atau belum ada lampu. Terus ya.
1: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو للحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجليه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء، فقال: لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.
0: Ya. Bab man qala la yaqta'us salata syai'un. Bab orang yang mengatakan, maksud orang di sini tentu ahli ilmu seperti Az-Zuhri dan yang sebelumnya adalah Ummul Mukminin Aisyah itu ya, dan yang sepaham dengan mereka dari sahabat atau tabi'in dan lain-lain, yang mengatakan la yaqta'u as-salata syai'un, tidak ada sesuatu yang memutuskan salat. Ini perselisihan ulama. Sebagian mengatakan ada yang memutuskan salat seseorang apabila dilewati oleh sesuatu. Sesuatu itu adalah wanita, anjing dalam salah satu riwayat, anjing hitam dan keledai. Apabila dilewati oleh salah satu itu, maka salat batal. Sebagian ulama menerima hadis itu, tetapi tidak secara zahir, seperti Al-Imam Al-Syafi'i. bahwa yang dimaksud memutuskan salat itu yakni mengurangi keutamaan salat atau kekhusyuan dan lain sebagainya. Walhasil ta'wil atau tafsir. Sebagian lagi seperti Ummul Mukminin Aisyah, pemukanya tentunya, karena Aisyah faqihah, rawiyatul Islam, hadis berpulang semua atau sebagian besar kepada Aisyah. Dia termasuk salah satu dari beberapa orang yang banyak meriwayatkan hadis, dan dia faqihah, ahli ilmu, ulama'nya umat ini. Dan Nabi SAW mempunyai dua orang istri, yang awal dan yang akhir. Yang awal Khadijah radhiyallahu anha, di awal-awal dakwah, yang sangat mendukungnya, dan orang yang pertama beriman dan membelanya sampai akhir hayatnya, pembelaan terhadap Islam. Sehingga Rabbul Alamin kirim salam kepada Khadijah melalui malaikat Jibril. Disampaikan oleh Jibril kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menyampaikan kepada Khadijah. Dan Khadijah tidak menjawab salam dari Allah. Kenapa? Karena Allah as-salam. Inna allaha huwas wassalam. Hadisnya sudah kita baca. Masa dijawab salamnya waalaikumsalam? Kan enggak boleh. Tapi Khadijah menjawab salam Jibril dan Nabi SAW. Cerdas. Itu di awal Islam. Sampai hampir berakhir periode Makkah, 13 tahun. Hampir 13 tahun. Sebelum hijrah, beliau hijrah, Khadijah wafat. Sangat menyedihkan. Istri yang selalu dia sebut-sebut sampai akhir hayatnya. Cintanya demikian besar, karena Nabi SAW mengatakan dari dia saya memperoleh anak. Dan dia begini-begini sampai Nabi SAW sering menyebut-nyebutnya. Dan kalau ada apa, beliau potong kambing atau apa, dikasih hadiah kepada kawan-kawan Khadijah atau saudaranya. Nah, saudaranya datang, suaranya kan biasa kalau bersaudara hampir sama. Nabi terkejut kaget. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi yang lain, karena ia tahu kelebihannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Kalau dari laki-laki, bapaknya. Kemudian siapa? Umar dan Utsman. Ini orang-orang yang dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rafidah mengkafirkannya. Ya. Maka kata Aisyah, kecuali kepada Khadijah, padahal dia telah lama wafat. Karena Nabi SAW, disebabkan Nabi SAW menyebut-nyebutnya terus. Ini kekuatan di awal Islam. Enggak ada riwayat dari Khadijah, hadis. Tapi dia orang pertama yang membela Nabi, yang beriman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan wanita, istri beliau, dan dia membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sepupunya Waraqah bin Naufal ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu di gua Hira, dan ditenangkan Nabi hatinya Karena Nabi khawatir, ada apa pada diri saya ini? Enggak. Kok orang yang baik, orang ini, waduh, itu luar biasa itu. Tenang jadi Nabi SAW. Nah, di akhir Islam, ada Aisyah. Rawiyatul Islam. Ini ilmu Islam. Ini penyebar Islam, dakwah Islam. Ah, lihat itu dua orang istri beliau ini. Awal dan akhir. Aisyah menemani beliau selama 10 tahun ya, hijrah, ketika beliau hijrah. Ya. Dan Nabi SAW membawakan, dan Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka salah satunya adalah yang beliau terangkan di beberapa hadis yang telah kita baca. Ya. Ini riwayat dari Al-A'mash, qala, dia berkata, haddatsana Ibrahim anil Aswad an Aisyah. قال الأعمش وحدثني مسلم يعني أبو الضحى عن مسروق أن عائشة دري عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة. Pernah orang menyebut perkara yang membatalkan salat, itu al-kalbu wal-himar wal-mar'ah, anjing dan keledai serta wanita. Mendengar itu, Aisyah menjawab, "Sabbahtumuna bil khumri wal kilab?" Engkau samakan kami kaum wanita dengan anjing dan dengan keledai dan anjing? Itu marah dia. Kemudian dia berdalil. Ya, bahwa tidak ada yang memutuskan sholat, karena aku pernah tidur di hadapan Nabi dan Nabi sholat menghadap kepadaku. Nah, itu di hujjahnya. Berarti yang batalkan sholat itu menurut Aisyah, kemudian Imam Az-Zuhri dan lain-lain, adalah walaupun di depannya atau bukan hanya melewatinya, tapi termasuk duduk di depan. Ketika duduk di depan itu, ketika tidur di depan orang yang sholat, tidak membatalkan sholat, maka tidak ada yang membatalkan sholat. Begitu. Itu hujjahnya. Paham ya? Di Aisyah membawakan, wallahi, demi Allah, laqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni ala sariri bainahu bainal qiblati muttaji'ah. Demi Allah, sungguh aku melihat Nabi SAW salat, sedangkan aku berada di tempat tidur antara beliau dan kiblat, tidur berbaring. Ada orang tidur di sini. Tidur di sini. Ya. Di sini orang salat. Berdasarkan ini, maka Aisyah membantah orang yang mengatakan bahwa yang membatalkan salat itu adalah wanita. Sehingga beliau mengatakan, "Sabbahtumuna bil khumri wal kilab," dalam riwayat yang lain yang sebelumnya. Ya. Ada tadi riwayat adal tumune, ya, sama artinya, yakni kamu adal tumune bil kalbi wal himar, hadis ke 508. Lalu fatabduli al hajatu, lalu saya mempunyai hajat untuk turun dari tempat tidur. Fa akrahu an ajlisa, aku tidak suka langsung duduk. Orang tidur kan bangun, dia duduk gini. Ya. Bangun. Fa'udhiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, nanti akan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ansallu min 'indi rijlaihi, lalu aku melorot dari kedua kaki tempat tidur, melorot gitu, keluar dari selimutnya. Paham? Berdasarkan itu, maka Aisyah membantah. Padahal telah ada hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan para imam yang lainnya, ya, dari Abu Dzar dan sahabat-sahabat lain yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, ada yang memutuskan salat apabila dilewat di hadapannya. Yani antara wajib kah sutra atau mustahab disukai. Sudah kita bahas. Yani kadang-kadang sesuatu itu tidak diperselisihkan oleh kaum salaf. Biasa-biasa saja. Tetapi kemudian bersama berjalannya waktu, timbul perselisihan. Khususnya pada zaman sekarang misalnya. Makin banyak khilaf, perselisihan. Ada sebab-sebabnya. Di antara sebabnya, ijtihad ulama mengatakan ini wajib atau ini haram, ini sah atau ini batal. Sebab kedua, kepanatikan terhadap paham, sehingga masyhur. Saya ambil dua contoh. Contoh pertama, cadar. Pada zaman kaum salaf, biasa aja. Ada yang tertutup, ada yang umumnya terbuka. Enggak ramai setelah muncul pendapat yang mewajibkan dan seterusnya. Ada pun riwayat sebagian dari sahabat yang mengatakan bahwa perempuan hanya boleh kelihatan satu matanya, riwayatnya dhaifah. Enggak ada sahabat yang berpaham seperti itu. Bahkan beberapa sahabat besar, termasuk Ummul Mukminin Aisyah. Ada Aisyah, ada Ibnu Umar dan lain-lain, ada dalam kitab saya. Itu mengatakan bahwa perempuan semuanya tertutup kecuali kedua telapak tangan sampai pergelangan dan muka. Ummul Mukminin loh, yang Allah wajibkan bercadar. Riwayatnya. Berarti tidak ada masalah ya, pada zaman dahulu. Harus tutup, enggak ada. Belakangan timbul. Karena sebab ijtihad, sebab taklid, sebab asobiyah. Jadilah perselisihan. Dahulu enggak. Orang Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, terbuka mukanya. Hanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak sama dengan yang lainnya. Dan salah seorang istri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dan alimah, faqihah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, mengatakan bahwa yang terbuka ini dan ini muka. Nah, kalau ada, diperiksa riwayatnya dari mana. Kalau sahabat, setahu saya enggak ada. Sahabat setahu saya, kalau dari riwayat yang sahihah. Wallahu'alam, sepanjang pengetahuan saya. Yang kedua, mengeluarkan zakat dengan uang. Enggak ada yang permasalahkan. Kaum salaf. Bahkan keluar perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa para pegawai, ini kalau bahasa terjemahan bebas, ya, para pegawai pemerintahan itu dikeluarkan zakat fitrinya. Keluarkan zakat fitrinya
2: dengan nisbu dirham, setengah dirham, pakai uang dirham. Itu khalifah, enggak ada yang menentangnya seorang pun juga. Dan riwayatnya itu banyak.
0: Qom salaf itu sahabat dan tabi'in.
2: Enggak ada. Terima. Dan mereka lebih alim terhadap hadis-hadis tentang zakat fitri dari kita. Ini riwayat khalifah. Khalifah ini. Tabi'in. Dan waktu itu tabi'in banyak sekali. Diperintah langsung pemerintah lo. Ambil setengah dinar untuk bayar zakat fitri. Nisbu dirham. Mana ada? Enggak ada yang mengatakan enggak sah. Gak ada. Sebab sifat tabi'in.
0: Pernah saya jelaskan.
2: Jika ada yang bertentangan dengan agama, pasti akan dibantah. Walaupun itu dari pemerintah.
0: Saya ambil contoh dulu, pernah saya jelaskan. Ketika Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah dari Bani Umayyah, akan memperluas masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan rumah-rumah ummahatul mu'minin harus dibongkar, digusur, termasuk rumah ummul mu'minin Aisyah. Nah, ini masalah besar. Maka ia memerintahkan gubernur atau wali kota barangkali ya, gubernur atau wali kota Madinah. Siapa? Umar bin Abdul Aziz, waktu itu belum jadi khalifah. Kan beliau dari Bani Umayyah. Perintahkan untuk kusur, perluas. Pembangunan besar. Wah, ini masalah berat ini. Dikumpulkanlah oleh Umar bin Abdul Aziz tokoh 10 atau 7 fuqaha, ahli hukum, para ulama di Madinah. Di antaranya Sa'id bin Musayyab. Ada Urwah bin Zubair, ada Sa'id bin Musayyab. Walhasil orang-orang alim. Ini rawi hadis yang kita jumpai di sini. Semuanya menolak. Enggak setuju. Ini perintah khalifah loh. Nah, ini perbedaan ijtihad antara umara dengan ulama. Dalam Islam biasa. Ini berbeda dengan Khawarij. Khawarij mengangkat senjata, menjatuhkan, mengkafirkan. Ini perbedaan ijtihad. Ditolak sama Sa'id bin Musayyab. Padahal perintah khalifah. Enggak boleh. Enggak setuju. Sa'id bin Musayyab yang keras. Sa'id bin Musayyab ketuanya tabi'in, tabi'un kibar. Tabi'in kibar, kibarut tabi'in. Lihat. Kalau ada yang salah, ditolak. Umar sampaikan kepada khalifah. Khalifah mengatakan, Al-Walid tidak dapat tidak.
2: Karena salah satu keutamaan Al-Walid dalam pemerintahannya, dia mengadakan pembangunan-pembangunan.
0: Apa istilah kita? Infrastruktur. Bangunan-pembangunan.
2: Sampai kepada Al-Walid. Al-Walid tetap tidak. Tidak dapat tidak, harus dilaksanakan. Perintah khalifah. Harus ditaati oleh bawahannya Umar.
0: Harus, ini tidak dapat tidak. Akhirnya salah seorang dari ulama berkata kepada
2: yang lain, tetap Sa'id bin Usayyab tetap tidak setuju, tapi tidak menentang.
0: Nah, itu bedanya.
2: Ya sudah kalau itu kali, tapi saya tidak setuju. Itu tidak boleh. Begitu. Bukan semua yang dari umara sami'na wa ta'na. Nah, itu ahlul kitab. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Yang salah dibenarkan, yang haram dikatakan halal.
0: Itu tidak boleh.
2: Itu biasa. Tetap Sa'id bin Musayyab tetap tidak setuju, menolak. Tapi ini khalifah, harus jalan. Tapi dia tetap, dia enggak setuju. Yang 10 orang itu semuanya enggak setuju. Itu pembesar ulama. yang kita baca hadisnya,
0: ada Urwah, ada Sa'id dan lain sebagainya. Semuanya ada di Bukhari.
2: Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz memerintahkan mengambil zakat fitri dengan uang, enggak ada satupun juga. Bahkan Hasan Basri mengatakan, tidak mengapa, cukup kalau kamu keluarkan dengan uang. Sufyan Al-Thawri mengatakan seperti itu. Begitu banyak tabi'in. Enggak ada masalah. Riwayatnya ada Al-Athar. Bahkan Bukhari membawakan sebagian nanti di kitabu zakat. Mengeluarkan zakat dengan uang. Selain tabi'in, sahabat.
0: Sebagian rawi, ya ini Abu Ishaq, mengabarkan bahwa mereka mengeluarkan zakat fitri dengan kimah diukur dari makanan dan uang. Berapa harga ini? Ini diukur dengan uang.
2: Terus berjalan. Itu dari sahabat, tabi'in. Tabi'ut tabi'in setahu saya. Tapi yang jelas itu sahabat tabi'in enggak ada masalah.
0: Antum mengeluarkan zakat dengan ta'am, antum mengeluarkan zakat dengan uang, boleh.
2: Belakangan baru, ijtihad ulama. Kaum salaf enggak ada.
0: Kalau ada, berikan riwayatnya kepada saya.
2: Baru saya rujuk bahwa ada khilaf di antara mereka.
0: Selama ini saya mengatakan tidak ada khilaf di antara sahabat dan tabi'in mengeluarkan zakat fitri. Enggak ada, dengan uang. Kalau ada, sahih, benar riwayatnya, saya rujuk. Betul, ada khilaf. Karena saya sudah teliti sepanjang pengetahuan saya.
2: Belakangan baru ribut,
0: ada yang mengatakan, wah, apalagi sekarang ada yang mengatakan enggak sah, ada yang mengatakan batil dan lain sebagainya.
2: Berantakan ilmu khilaf itu.
0: Karena beberapa sebab tadi.
2: Kalau kita merujuk kepada kaum salaf, beres sudah. Beres.
0: Umar bin Abdul Aziz perintah langsung.
2: Dan itu penuh tabi'in di situ, tabi'ut tabi'in.
0: Enggak ada satupun enggak setuju. Kalau enggak setuju pasti mereka bilang enggak setuju. Enggak boleh ini, haram. Enggak boleh ini, batal. Enggak boleh ini, tidak sah.
2: Enggak ada.
0: Mana riwayat yang mengatakan sahabat berselisih tentang membayar dengan qimah atau tidak sah? Enggak.
2: Perselisihan mereka yang terjadi antara Abu Sa'id dan Muawiyah adalah masalah sok dan setengah sok.
0: Muawiyah berijtihad bahwa kalau jenis makanan ini cukup itu setimbang dengan satu sok. Jadi kalau dikeluarkan setengah sok, setengah sok itu setimbang dengan satu sok itu yang diperselisihkan. Kan zakat fitri itu dengan satu sok. Nah, orang timbang satu sok itu berapa? Kayak kita beras. Berapa satu sok itu berapa? Berapa kilo? Gitu. Berapa kilo sekian gram? Misalnya. Nah, kalau diliterkan berapa liter? Ya. Itu kalau beras. Nah, kalau juga kalau kurma kan beda. Begitu. Beda.
2: Itu dia. Bukan masalah uang.
0: Ya. Nah, yang lebih rajih apabila hadis itu sudah sah riwayat Muslim dan lain sebagainya, maka kita katakan bahwa yang memutuskan salat seseorang apabila lewat di hadapannya, ingat itu lewat di hadapannya, tiga: wanita baligh, bukan anak kecil, wanita yang sudah baligh, karena ada riwayat bil haid al-mar'atu bil haid, yakni dengan al-mar'atul perempuan yang haid, ya maksud bukan perempuan yang sedang haid, perempuan yang sudah baligh, dan keledai dan anjing warnanya hitam pekat. Itu dia. Tetapi duduk di hadapan orang yang sedang salat di depannya atau tidur, itu tidak membatalkan sholat. Kejadian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Terus suha.
1: Babun idha hamala jariyatan saghiratan ala unuqihi fis salah. Haddathana Abdullah

Kalau yang gede tentu tidak mungkin. Gendong enggak mungkin. Gitu. Ala unukihi, di pundaknya. Fissalah. Kejadian pada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, hadis nomor 516, an Abi Qatadah al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilu Umamata bint Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li Abi al-As ibn Rabi'ah ibn Abd al-Shab. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan beliau memanggul, ya, menggendong, membawa Umamah di pundaknya. Dari rumahnya beliau gendong di sini nih. Sini, bukan di belakang, sini. Pundak perempuan itu Umamah, anaknya Zainab dengan Abul As bin Rabi'ah bin Abd Syam. Ini mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu dipuji oleh Rasulullah. Dia orang benar, membenarkan janjinya dan seterusnya. Puji. Ya. Kan dia termasuk tawanan dalam perang Badar. Dalam perang Badar, dan Zainab masih di sana sama suaminya, kan. Suaminya ikut perang Badar bersama kaum musyrikin dan dia tertawan. Dan Zainab ingin menebus, ada kalung dari ibunya Khadijah. Nabi SAW sedih ngelihat itu. Terkenang Khadijah. Maka dia dimaafkan. Pulang tapi kirim Zainab kemari. Dipenuhi janjinya oleh Abul As ini, orang ya, pegang janji, betul-betul pegang amanah itu Abul As ini. Maka Nabi SAW senang, dipuji mantunya itu, puji oleh beliau. Belakangan kemudian Zainab dikirim ke Madinah oleh Abul As setelah dia dibebaskan dari tawanan. Dipenuhi janjinya. Zainab muslimah ya, bersama ayahnya. Belum putus ini pernikahan. Kemudian Abul As masuk Islam. Maka Nabi SAW tidak memperbarui nikahnya. Oleh karena itu apabila datang suami istri ingin masuk Islam, tidak diperbaharui lagi nikah. Karena nikah-nikah yang terjadi pada manusia, dan itu nikah bukan zina, itu sah menurut Islam. Tidak perlu diperbaharui lagi. Nah, ini dia anak mereka berdua ini digendong oleh Nabi dan Nabi salat dalam kekhusyuannya. Ketika beliau ruku, lafaz ruku tidak dibawakan oleh Bukhari tapi dibawakan oleh Muslim, dibawakan oleh Abu Daud, dan saya membawakan riwayat Abu Daud di kitab saya Menanti Buah Hati. Pasal 30, hukum membawa anak ketika sholat. Ketika beliau akan rukuk, maka diturunkan dulu. Kemudian beliau rukuk, sujud, naik lagi, dibawa lagi, taruh lagi di pundaknya sini. Begitulah. Fa'idha sajada wabu'aha wa'idha qoma hamalaha. Yakni wa'idha arada ayyarka'a. Apabila beliau hendak rukuk, maka beliau letakkan. Itu dalam riwayat lain. Kemudian beliau rukuk dan sujud, dan beliau naik lagi, berdiri, beliau angkat lagi. Begitulah di dalam salat berjamaah. Salat wajib ini kan berjamaah ini. Wa idza qoma hamalaha. Ya? Nah, berarti jariyah itu kan ada di hadapan dia. Hadapan Nabi ketika diturunkan. Dan dia mungkin lewat-lewat. Itu tidak membatalkan sholat. Itu maksud al-imam. Selain itu, hadis yang sangat agung dan sangat besar ini menjelaskan bahwa Nabi SAW mendidik, memelihara, menjaga fisik anak. Jadi selain pendidikan,

0: penjagaan terhadap agama, penjagaan juga terhadap fisiknya, kesehatannya. Kan kalau beliau ruko ya jatuh anak itu, diambil dulu, diturunkan. Dari situ dapat kita mengeluarkan hukum bahwa anak-anak kita itu harus kita jaga kesehatannya, fisiknya, agar baik, agar sehat. Begitu. Jadi tidak hanya semata-mata din. Karena Islam menjaga kehidupan. Hatta sampai-sampai dalam melaksanakan hukum, Islam menjaga kehidupan itu. Lihat hukum qisas. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Ayat berapa? Ya. 8 78. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu hukum balas. Qisas itu pembalasan di dalam pembunuhan. Yakni bunuh, balas, bunuh. Tapi yang mewajibkan pembalasan itu adalah keluarga dari yang terbunuh, walinya. Ya. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Ini kalau tidak dibunuh, bayar diat. ذَلِكَ التَّخْفِيفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. Takhfif, keringanan dari Rabbmu dan rahmat. فَمَنْ اِعْتَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ini dia, asyahid di sini. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kamu, hai orang-orang yang beriman, di dalam melaksanakan hukum qisas itu terdapat kehidupan, hayatun, ada haya. Mengapa ada haya? Padahal bunuh dibalas bunuh, orang itu mati, tetapi di sana ribuan calon pembunuh yang akan membunuh manusia terhenti berpikir sekian kali kalau ia mau melaksanakan niatnya, sehingga terjaga darah manusia. Apabila terjaga darah manusia, maka terdapat kehidupan. Maka Islam memelihara kehidupan itu. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa senjata-senjata pemusnah manusia itu diharamkan, tidak boleh. Ya? Itu ada pembicaraan tersendiri. Jadi anak-anak kita bukan hanya din saja, tapi fisiknya dilihat, kesehatannya, kebersihannya. Dijaga makanannya, mainnya, pegang apa. Begitu dari kecil. Ini contoh yang terbaik dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya membawakan hadis ini melalui riwayat Al-Imam Abu Daud. Panjang riwayatnya tentang hadis ini ya. Dan banyak fikihnya, sampai 14 fikih saya bawakan di situ. Di kitab menanti buah hati dan hadiah untuk yang dinanti. Dan ada judul tersendiri saya berikan di kitab itu, pemeliharaan terhadap anak secara fisik. Awalnya saya berbicara tentang tarbiyatul aulad. Pasal ke-36, panjang sekali. Pasal terpanjang. Masalah din. Kemudian ada judul pemeliharaan terhadap anak fisik, menjaga, enggak dibiarkan seperti itu. Ya, silakan Suhel, habisin.
1: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. حدثنا بن نعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. باب هل يغمز الرجل امرأته عند سجوده لكي يسجد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني رسول الله
0: وقد رأيتني أدواء ورسول الله
1: لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. باب المرأة تترح عن مصلي شيئا باب المرأة تترح عن المصلي شيئا من الأذى. حدثنا أحمد بن إسحاق السورامي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة.
0: يا باب ke-107 bab idza shalla ila firashin fihi haid. Ini sudah kita baca hadisnya di nomor 333, itu hadis ke-517 dan 518, yaitu hadis Maimunah. Ya, Maimunah khalahnya Shaddad bin Had, ya, yang meriwayatkan hadis ini dari Maimunah bintul Harith Ummul Mu'minin. Qalat kana firashi hiyala musallan nabiy sallallahu alaihi wasallam farubbama waqa'a thawbuhu alayya. Ash-shahid farubbama waqa'a thawbuhu alayya wa ana ala firashi. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, hadis nomor 518. Sebetulnya ini jalan yang lain, hadisnya satu dari dua jalan. Ada tambahan wa ana haidun. Maka sesuai dengan judul Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian bab ke 108, bab hal yakmizur rajulu imra'atahu inda sujudi likai yasjudah. Bolehkah seorang suami meraba, yakni memegang istrinya ketika akan sujud agar ia bisa sujud? Jawabnya boleh, berdasarkan hadis Aisyah. Ya? Jadi ketika orang membawakan bahwa orang-orang ya banyak membawakan bahwa yang memutuskan sholat itu di antaranya wanita, maka Aisyah berkata, "Bi'sa ma 'adaltumuna bil kalbi wal himar." Alangkah buruknya kamu samakan kami kaum wanita dengan anjing dan keledai yang memutuskan salat. Laqad ra'aituni, sungguh aku telah melihat diriku, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana muttaji'atun bainahu wa bainal qiblah, fa idza arada an yasjuda gomaza rijlayya faqabadtuhuma. Asyahid, فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ قَمَزَ رِجْلَيَّ. Menunjukkan bahwa menyentuh wanita secara umum dan secara khusus istri, kalau bukan istri tentu ada hukum tersendiri, ada dua hukum, hukum haram dan apakah wudunya batal. Ya, biasanya kesentuh tidak sengaja, seperti tawaf, sa'i, tawaf lah yang umumnya ya, tawaf yang umum. Kalau sa'i kalau tidak terlalu padat benar, saya kita hindari. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Ini di hadis. Nabi SAW memegang. Jelas bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudu. Nah, bab terakhir dari abwabus sutrah yaitu babul mar'ati tahtatrahu 'anil musalli syai'an minal adza. Wanita membuang sesuatu kotoran yang ada pada orang yang sedang sholat. Nah, ini juga tidak membatalkan sholatnya. Ya? Kejadian Al-Imam meriwayatkan, haddatsana Ahmad ibn Ishaq As-Surmari. Surmari, Surmarah, salah satu kota dari kota-kota yang ada di Bukhara. Yang ada di Bukhara. Ahmad bin Ishaq dikatakan oleh para imam orang-orang yang suka berperang, mujahidin berarti dianya. Terus ikut bertempur. Dan dia telah membunuh 1,000 orang Turk. 1,000 orang. Itu dia. Orang Turk. Dan dia perang. Bersamaan dengan itu, dia ahli ibadah, dan dia orangnya zahid, terkenal ini Ahmad bin Ishaq As-Surmari, mujahid besar, para imam ma'ruf, sehingga keberaniannya itu dibuat tamsil, peribahasa, dibuat tamsil oleh orang-orang Arab, saking beraninya dia di dalam peperangan, dan terus tidak pernah lepas dari perang dan zahid. Suatu saat Khalifah Al-Ma'mun menghadiahkan kepadanya 30 ribu dirham dan seorang budak perempuan, atau lagi apa ya, kata anaknya, anak yang cerita, tidak diterima dia. Tidak diterima. Ya sudah. Begitu orangnya, orang besar ini, satu kaum dengan Imam Bukhari, karena dia dari Bukhara, dari Bukhara, Uzbekistan kalau sekarang. Qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Amr ibn Maymun an Abdullah qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli 'inda al-Ka'bah wal jam'u min Quraisy. Ada huruf min, yani jam'u Quraisy, ya, fi majalisihim. إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي, يعني ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di yani dekat Ka'bah dan di situ ada serombongan beberapa orang-orang Quraisy sedang majelis duduk-duduk mereka. Tiba-tiba salah seorang dari mereka mengatakan, tidakkah kamu lihat orang yang riya ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan riya oleh orang-orang para pembesar Quraisy ini karena beliau salat di hadapan manusia. Ayyukum yaqumu ila jazuri ali fulan fayamidu ila farthiha wa damiha wa salaha fayaji'u bihi. Siapa di antara kamu yang mengambil isi perut unta, yaitu kotorannya, dan sengaja dia membawa kotorannya, darahnya, ya, isi perut lah. Ya. Kemudian dia bawa dan dia tunggu sampai Rasulullah SAW sujud, lalu dia letakkan di antara kedua pundak beliau. فَنْبَعَثَ أَشْقَوْهُمْ, maka orang yang paling celaka di antara mereka bangkit mengambil itu, isi perut unta itu. Ketika Rasulullah SAW sedang sujud, maka orang itu meletakkan di antara kedua pundaknya di sini, sujud di sini, berarti di sini, ini di antara dua pundak, kotoran itu. Wasabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sujud, tidak bangkit. Fadhahiku hatta mala ba'dhum ila ba'dhin min ad-dhahik, lalu mereka tertawa sehingga saking ngakaknya gitu, sebagian mereka condong ini, ketawa-ketawa, saling tunjuk, antum nih, antum gini, diledek-ledek begitulah. Maka salah seorang pergi ke rumah Nabi SAW, memberitahukan salah seorang anak beliau, Fatimah radhiyallahu anha, wahia juwairiyatun, gadis kecil, perempuan kecil. Fa'akbalat tas'a, maka dia segera datang, diberitahukan bahwa ayahnya dikasih sedang sholat, sedang sujud, dikasih kotoran unta, isi perut unta, darahnya, ya, buru-buru datang, berani anak ini. Wasabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan hatta alqathu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sujud sampai Fatimah radhiyallahu taala anha membersihkan itu, membuang itu. Wa akbarat 'alaihim tasubbuh, lalu Fatimah menghadap ke orang-orang kufar Quraisy itu dan mencaci maki mereka. Berani. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata qala, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau berdoa, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah, binasakanlah Quraisy. Ini bukan semua orang Quraisy gitu yang durhaka itu. Thumma samma, kemudian beliau menyebut namanya, Allahumma alaika bi Amr ibn Hisham Abu Jahal, Abu Jahal. Wa Utbah ibn Rabi'ah, wa Shaybah ibn Rabi'ah, wal Walid ibn Utbah, wa Umayyah ibn Khalaf, wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth, wa Umarat ibn al-Walid. Beberapa orang itu ya, yang ada di situ kelihatannya. Qala Abdullah, berkata Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud rawi hadis ini. Dan Abdullah bin Mas'ud hanya menyaksikan saja. Di hadis ke-240 pernah kita baca hadis ini, Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak punya kekuatan untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya melihat saja. Barangkali Ibnu Mas'ud yang datang kepada Fatimah memberitahukannya. Barangkali, wallahu a'lam. Fa wallahi laqad ra'aituhum sar'a yawm Badrin thumma suhibu ila al-qalib qalibi Badrin. Demi Allah, sungguh aku lihat mereka sar'a, yakni jatuh ya, gugur ya, pada hari perang Badar. Thumma suhibu, kemudian mereka diseret ke sumur, yaitu yang terkenal dengan nama sumur Badar. Qalibu Badrin, sumur Badar, ada sumur di situ. Seret, dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa utbi'a ashabul qalib la'natan. Ini kejadian bukan waktu itu ya, pas perang Badar selesai. Ya. Penghuni sumur ini diikuti laknat terus-menerus. Utsbi'a ashabul qalib la'natan. Ya. Ah, dengan demikian selesailah pembahasan mengenai sutra Fadillahil Hamd. Apa yang kurang tentunya karena keterbatasan ilmu saya, dan selainnya serta waktu yang terbatas bagi kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan ilmu ini untuk diamalkan, kita mengamalkannya, terutama mengenai sutrahnya, berusaha sholat dengan sutrah, sholat dengan sutrah. Sering kejadian sebagian kaum muslimin dia sholat di belakang kawannya, kemudian kawannya itu jalan sehingga tidak ada sutrah bagi dia. Lalu dia ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke depan. Ini tidak benar. Kecuali antara dia dengan pintu masuk orang. Baru dia maju ke depan. Tapi kalau dia berada di tengah seperti ini, sudah dia jangan jalan-jalan. Tidak ada itu sunnahnya. Ada sunnahnya. Sudah. Dia sudah berusaha kan pakai sutra. Atau dia masbuk, ya, selesai, orang yang di depannya jalan. Kan enggak mesti orang harus duduk. Dia jalan. Ya sudah, dia tetap di situ. Itu yang pertama kita harus ingat. Kecuali keadaan-keadaan mungkin terpaksa. Gitu. Dan sekiranya tidak ada orang lewat. Kemudian apabila memungkinkan, maka ukurannya kita perkirakan. Jangan begitu sholat diukur dulu 3 hasta. Enggak. Ini gulu. Ada timbul bid'ah baru nanti. Orang lihat antum aneh jadinya. Ya. Tapi kira-kira, qariban. Jika memungkinkan. Kalau tidak, ya sesuai. Karena sap-sap masjid-masjid kadang-kadang ada yang kecil betul, ya kan, kecil. Semampu kita, semampu kita. Yang ketiga, kita berusaha agar tidak melewati, bahkan ini harus diusahakan benar, melewati orang yang sedang sholat. Kecuali kita tidak tahu itu ada orang sholat, tentu tidak akan dikenakan hukum. Dan kalau kita tidak tahu sudah lewat, jangan kita balik lagi. Mundur lagi ke belakang, dua kali lewat kita ada, paham gitu. Dan yang keempat tentu kita apa berusaha untuk mencegah orang yang lewat di hadapan kita. Baik kita menggunakan sutrah atau kita tidak menggunakan sutrah. Yang dimaksud adalah baina yadayhi, di depan. Tetapi apabila sudah melewati tempat sujud, maka itu tidak terkena. Tidak terkena. Yang terakhir, bahwa sutrah itu apa saja. Yang sudah kita baca beberapa hadis. Ya. Apa saja. Apa saja. Ya, sutrah apa saja. Ada tembok. Ada sutrah kita buat sendiri. Ada dinding-dinding masjid. Antum sudah tahu dari hadis-hadis yang mulia itu. Ya. Nah ini tadi bukan terakhir. Ini yang terakhir ini. Ya ini memutus. Ada sesuatu beberapa perkara yang dapat memutuskan sholat dari hadis-hadis yang sahih. Yaitu wanita. Wanita yang telah balik. Kalau yang belum balik, tidak batal. Contohnya, Umamah tadi. Rasulullah SAW, ketika akan ruku, taruh di depan. Tentu namanya anak-anak, mungkin mundar-mandir dia bisa. Tidak. Berarti wanita yang sudah balik, haid. Datang haid. Bukan sedang haid. Ah ini harus kita jaga betul, tidak batal. Hadis-hadisnya cukup banyak dibawakan oleh Al-Hafidz. Antum silakan baca. Yang kedua, himar tentu enggak ada di negeri kita ini, keledai. Kita tidak sholat kecuali kita di padang pasir. Banyak keledai-keledai liar. Dan terakhir adalah anjing. Warnanya aswad hitam. Itu kumpulan dari hadis-hadis sahih. Dan itu kita terima. Dan harus kita terima. Kalau tidak, maka hadis itu sia-sia. Nah, apakah kita menafsirkan ta'wil seperti sebagian ulama, bahwa pada hakikatnya tidak memutuskan sholat dalam arti tidak membatalkan sholat, yang lebih tepat secara zahirnya. Secara zahirnya. Bahwa itu membatalkan sholat. Berarti dari tiga pendapat ulama, maka yang terbaik atau yang lebih rajih, yang berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Dan ini madhab atau pendapat sebagian sahabat dan tabi'in. Sampai di sini sudah panjang, tidak ada soal jawab. Barangkali di lain waktu insyaallah taala nanti simpan pertanyaan antum mengenai sutrah sampai datang pengajian yang lain insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خير الرازقين.
1: Apa itu hari tasyrik dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah.
2: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat salat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan salat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan kecuali setelah pulang dari salat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat, ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya, ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa, hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur, seperti sapi misalnya, mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut, ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan, ya. Adapun kalau kesembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang salat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita. Nah, bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya? Apakah dagingnya? Apakah apanya? Ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka. Ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafa'ul, yaitu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah?" Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ziyadatu kabidin nun," yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.
1: Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kata beliau, karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Ya, di antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu a'lam dalam hal ini, saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? yaitu sapi, unta, dan kambing. Iya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu, ya kalau untuk kambing, sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing, musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, itu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi. Ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-awra al-bayin awaruha. Itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayin marabuha. Orang binatang yang sakit, yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan padanya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayin urjuha, yaitu yang pincang, yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah, ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka, ya, ini pun mencukupi insya Allah, karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah, binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian, waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan sholat duha, sholat idul adha. Ataupun sebelum itu, maka itu adalah daging sodakah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah sholat idul adha, baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu karena Rasulullah SAW sabda, "Ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin." Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian ya menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, 1 unta untuk 7 orang, silakan. 1 sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi ya akhi, a'azzakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.

0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
1: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
2: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, sarapan bagi kita kali ini mengenai haji mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya, sedangkan haji yang mabrur tidak ada lagi balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haji yang mabrur, apa sih ciri-cirinya haji yang mabrur? Ciri yang pertama bagi haji yang mabrur adalah dia cinta akhirat, cinta surga, dan dia tidak tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pahala, carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi orang-orang yang mabrur hajinya, dia menjadi orang yang zuhud, yang cinta akhirat, dan dia tidak tertipu oleh dunia. Zuhud tidak identik dengan miskin. Zuhud bisa saja orang itu kaya raya, dia mencari nafkah, mencari harta, tetapi harta bukanlah tujuannya. Hartanya dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan surga. Orang-orang yang zuhud, dia mencari harta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dia harus memberikan nafkah kepada anak istri. Dia juga harus membantu orang tua dan saudara. Dia juga harus membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dengan kemampuannya dia mengumpulkan harta, hartanya dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Itulah orang yang zuhud namanya. Sebagaimana orang-orang yang rakus harta tidak mesti harus kaya raya. Ada kalanya orang itu miskin, enggak punya apa-apa. Tetapi hari-harinya yang dia cari adalah dunia. Dia sibuk menunggu dagangan yang tidak laku. Dia lupakan panggilan Allah, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Dia berdiri di pinggir jalan menunggu penumpang. Padahal hayya ala salah, hayya ala al-falah memanggilnya, dia tidak bergeming dari tempatnya. Orang yang seperti itu tidak memiliki harta yang banyak, tetapi hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, sehingga dia tidak mau mengorbankan sedikit pun waktunya untuk Allah Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kaya raya, tetapi zuhud terhadap dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang kaya raya, tetapi diberkahi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan menjadi orang yang diperbudak oleh harta. Itulah haji mabrur di antara tandanya. Sepulang haji, dia lebih cinta akhirat. Dia tidak tertipu dengan dunia. Yang kedua, keadaannya lebih baik. Keadaannya lebih baik. Apanya yang lebih baik? Akidahnya. Orang yang sepulang haji yang telah meneriakkan kalimat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu. Maka sepulang haji dia bertauhid, tauhidnya semakin mantap. Tidak lagi percaya kepada dukun, tidak lagi percaya kepada ramalan bintang, tidak lagi percaya kepada paranormal. Dia buang jimat-jimat yang dimilikinya, dan semua perbuatan syirik yang pernah dilakukannya.

0: Ia bertaubat darinya. Ini haji yang mabrur lebih baik sepulang haji akidahnya. Juga lebih baik ibadahnya. Yang tadinya malas sholat berjamaah ke masjid, sepulang dari haji, dia rajin sholat di masjid. Yang tadinya malas hadir di majelis ilmu, sepulang dari haji, dia rajin berangkat ke majelis ilmu. Ini diantara ciri-ciri orang yang hajinya mabrur. Lebih baik ibadahnya. Kemudian juga lebih baik muamalahnya. Sama tetangga yang tidak pernah tegur sapa, sepulang haji, dia menjadi akrab dan selalu memberikan bantuan kepadanya. Dengan saudaranya yang telah memutuskan silaturahim, setelah pulang haji, dia datangi keluarganya, dia sambung silaturahminya. Ini haji yang mabrur, muamalahnya lebih baik. Kemudian juga, orang yang haji mabrur, dia pun memperhatikan hutang-hutangnya. Bagaimana Pak Haji tetapi hutang gak mau bayar? Maka perhatikan bagaimana muamalahnya. Haji yang mabrur adalah haji yang memberikan pengaruh dan dampak yang baik sepulang dari haji. Bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus muamalahnya. Semoga Allah menjadikan haji kita adalah haji yang mabrur, sehingga bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan menghindarkan kita dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a suratal kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dzalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hidayah FFM
3: للذاكرين والذاكرات.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimus salihat hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayuh ikhwahal mustami'in wal mustami'at pendengar radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun anda berada. Yang mendengarkan melalui aplikasi kami silakan di download di Google ya. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita dengarkan dimanapun. Dan kemusim-musimah kita sapa juga untuk pemirsa televisi-televisi dakwah, rekan kami dari Asil TV, Surau TV dan juga RJTV dan juga televisi-televisi lainnya. Jazakumullah khair masih bersama kami dalam kajian rutin kita bersama aktivisi Asosiasi Radio dan Televisi di Jakarta Pusat. Baik kemusim-musimah rahimakumullah dimanapun anda berada, bersama ana sudah hadir guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azim Hafizahullah Ta'ala di edisi hari ini, hari yang mulia dalam sepekan, hari Jumat. Kita berada di hari yang kedua di hari Tashrik, yaitu tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kaum muslimin rahimakumullah dimanapun anda berada, saat ini kita berada di tanggal 29 Mei 2026. Lanjutan pembahasan kita Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnati. Wahai para Ahlu Sunnah, bermahlemutlah sesama kalian Ahlu Sunnah. Nasihat yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Semoga pembacaan kitab ini mengalirkan pahala juga buat beliau. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun anda berada, kita akan lanjutkan membaca kitab ini. Bagi pemirsa televisi-televisi dakwah dan pendengar radio-radio dakwah, kita buka dulu dengan sapaan hangat sebelum kita masuki materi. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Masya Allah, kaifa haluka ya Ustazana?
3: Fi khair, alhamdulillah, kaifa anta abauni.
2: Wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana.
3: Hayakallah wa barakallahu.
2: Naam, wa fika barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar, al-mustami'in wal-mustami'at, wal-musyahidin wal-musyahidah. Kita dengarkan nasihat dari Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah dari pembacaan kitab ini. Selamat menimba ilmu syar'i untuk pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Langsung saja kepada guru kita, Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Azim Hafizahullah Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kitab ini. Tafadhal mashkur. يا أستاذنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد كمسلمين كمسلمات مرساتي في pendengar radio dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memudahkan kita untuk mengerjakan takwa dalam kehidupan kita, mengerjakan apa yang diperintah di bawah tuntunan agama, tujuan kita bagaimana meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggalkan dosa, maksiat dan larangan Allah di bawah tuntunan agama, karena kita tidak akan mungkin mampu berada di neraka Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah, pada hari kedua dari hari-hari Tashrik yang masih merupakan hari-hari raya, sebagaimana kata Nabi kita Muhammad SAW bahwa hari yang ke-9 hari Nahar, 3 hari Tashrik merupakan hari makan dan minum. Tentunya kita bergembira berbahagia dengan hari-hari yang mulia ini, ayyamun ma'dudat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk mengisi waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali melanjutkan membaca kitab Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullahu taala, Rifqan Ahlus Sunnati bi Ahli Sunnah. Berlemah lembutlah wahai Ahlus Sunnah sesama Ahlus Sunnah. Pembahasan kita masih tentang menjaga lidah dari kecuali pada perkataan-perkataan yang baik, menahan lidah kita dari berbicara yang buruk-buruk, dan kita gunakan lidah kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Banyak sekali dalil yang dibawakan oleh penulis di sini, baik dari Al-Quran. Mungkin bagusnya kita ulangi kembali dengan menyebut surat dan nomor ayatnya saja. Yang pertama di surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Kemudian yang kedua Al-Hujurat ayat 13. Kemudian di surat Qaf ayat 16 dan sampai 18. Kemudian kembali ke surat Al-Ahzab ayat 58. Kemudian surat Al-Isra ayat 36. Itu beberapa ayat tentang pentingnya kita menjaga lidah. Al-Ahzab 70-71, kemudian Al-Hujurat ayat 13, kemudian Qaf ayat 16-18, kemudian Al-Ahzab ayat 58, kemudian Al-Isra ayat 36. Kemudian setelah itu beliau bawakan hadis-hadis yang banyak ya, tentang anjuran, perintah untuk menjaga lidah. Hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, atau Muslim saja, atau Bukhari saja. Juga dinukilkan perkataan para ulama oleh beliau, perkataan An-Nawawi rahimahullah, menukilkan perkataan Al-Imam Syafi'i tentang makna hadis-hadis atau sebagian dari hadis-hadis yang beliau bawakan. Kemudian perkataan Ibnu Hibban Al-Bisti, Abu Hatim, di kitabnya Radatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Kemudian ia bawakan kembali hadis-hadis yang lain. Kita lanjutkan nukilan perkataan para ulama tentang urgensi menjaga lidah, wajibnya kita menjaga lisan kita. Kata beliau, qala al-hafiz Ibn Rajab fi syarhihi min kitabihi Jami' al-Ulumi wal-Hikam. Ya, Ibn Rajab mensyarahkan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40-an hadis kumpulan An-Nawawi rahimahullah, disyarahkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Berikut menambahkan 8 hadis lagi, berarti menjadi 50 hadis. Ke-50 hadis ini beliau syarahkan dengan kitabnya Jami' Al-Ulumi Wal-Hikam. Ya. Pada jilid 2, halaman 147, beliau mengatakan terkait dengan hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi SAW mengatakan kepadanya, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Apakah manusia disungkurkan ke neraka di atas wajah-wajah atau batang hidung mereka kecuali merupakan korban-korban lidah, adalah hasil-hasil dari perbuatan lidah. Ibn Rajab menafsirkan hasa'id di situ, hasa'idu al-sinatihim. Kata beliau, wal muradu bi hasa'idil al-sinah. Maksud dari kata hasa'id al-alsina, al-hasa'id memetik ya. Hasada yahsudu, memetik. Atau hasil ya, hasil-hasil lidah. Kata beliau, makna dari hasa'id al-alsina adalah jaza'ul kalamil muharrami wa uqubatuhu, yaitu balasan dari kata-kata ucapan yang haram dan akibat atau hukuman-hukumannya. Itu maksud dari hasaidul alsina. Maksud dari hasaidul alsina adalah balasan kata-kata yang haram, yang dosa, dan hukuman-hukumannya. Kata beliau, Ibnu Rajab, فَإِنَّ الْإِنسَانَ يَزْرَعُ بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Sesungguhnya manusia menanam dengan ucapannya, dengan perbuatannya, kebaikan-kebaikan, dan juga keburukan-keburukan. Itulah hakikatnya kehidupan. Dengan ucapan dan perbuatan, sebenarnya kita sedang bercocok tanam. Kalau perbuatan dan ucapan kita baik, berarti cocok tanam kita yang baik. Bila seseorang itu perbuatan dan ucapannya buruk, maka cocok tanamnya adalah yang buruk. Ya. Thumma yahsudu yawmal qiyamati ma zara. Kemudian di hari kiamat, dia memetik tanamannya tadi. Faman zara'a khairan min qawlin aw amalin hasadal karamah. Ini masih perkataan Ibn Rajab rahimahullah. Barang siapa yang menanam kebaikan, baik ucapan atau perbuatan, maka dia akan memetik kemuliaan, balasan pahala. Ya. Wa man zara'a syarran min qawlin aw amalin hasada gadan an-nadamah. Barang siapa yang menanam keburukan, buruk perkataannya, buruk perbuatannya, maka dia akan memetik esok adalah kehinaan atau penyesalan. Ya. Kalau yang dia tanam di dunia ini tanaman-tanaman buruk, baik dari perkataan dan perbuatan, maka yang ia petik nanti adalah penyesalan, kesengsaraan. Waliyadu billah. Itu akhir dari perkataan Ibnu Rajab ketika dia menafsirkan, mensyarahkan makna hasaid al-sina, korban-korban lidah. Waqal, kemudian dia juga mengatakan, masih Ibnu Rajab, di kitabnya tadi, Jami' al-Ulum al-Hikam, jilid 2, halaman 146. Satu halaman sebelum yang tadi. Yang tadi 147, sekarang 146. Di jilid yang sama, jilid 2, kata beliau, هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله. وأصل الخير كله وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. Ini menunjukkan, maksudnya hadis tentang itu, hadis Mu'adz bin Jabal tadi, ini menunjukkan bahwa menahan lidah, mengontrol dan mengendalikannya, menahan lidah, mengontrol dan mengendalikannya merupakan pokok dari semua kebaikan. Pokok dari semua kebaikan. Aslul khairi kullihi. Dan barang siapa yang menguasai lidahnya. Menguasai lidah berarti dia menahan sebelum dikeluarkan kata-kata. Maka dia faqad malaka amrahu. Maka dia telah menguasai urusan lidahnya atau menguasai urusan-urusannya dan mengendalikan secermat-cermatnya, detil-detilnya, seserius-seriusnya dan juga mengontrolnya dengan baik. Orang yang bisa menjaga lisan berarti semua urusannya akan baik. Yang bisa mengontrol lidahnya maka semua urusannya bisa dikontrolnya, bisa terkendali oleh dia. Tidak akan terjadi apapun yang mengancam kehormatannya, mengancam ke jiwanya atau mengancam hartanya. Terselamatkan semua itu ketika dia bisa mengendalikan, mengontrol dan menguasai lidahnya. Masih perkataan beliau, tetapi nukilan perkataan yang lain. Wa naqala Ibn Rajab menukil di halaman 149. Ya. An Yunus Ibn Ubaid, 149 di juz yang sama, yaitu juz kedua. An Yunusa Ibn Ubaid annahu qal. Ibn Rajab menukilkan perkataan Yunus Ibn Ubaid rahimahullah, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan lisanuhu minhu ala balin illa ra'aitu dhalika salahan fi sa'iri amali. Ini semakna dengan perkataan beliau tadi, man malaka lisanahu faqad malaka amrahu wa ahkamahu wa dhabata. Di sini Yunus bin Ubaid mengatakan, saya tidak melihat seorang pun yang lisannya dia perhatikan kecuali saya melihatnya orang yang seluruh urusannya baik. Illa ra'aitu ya salahan fi sa'iri amali, semua perbuatannya urusannya baik karena dia ucapan perkataannya baik. Ya. Itu perkataan Yunus bin Ubaid rahimahullah. Wa an Yahya bin Abi Katsir, ini nukilan juga dinukilkan oleh Ibn Rajab dari Yahya bin Katsir ibn Abi Katsir rahimahullah, annahu qal, Yahya bin Abi Katsir mengatakan, ma salaha mantiqu rajulin illa araftu dhalika fi sa'iri amali. ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عملي. Atau illa ya, tidaklah baik tutur kata seseorang melainkan saya ketahui ya itu dari semua urusannya, urusannya baik-baik, pekerjaannya

أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، والعياذ بالله. Hadis sahih riwayat Muslim dengan nomor 2581 di Sahih Muslim, 2581. Hadis Abu Hurairah, sahabat yang mulia radhiyallahu taala an, Nabi SAW bertanya, "Tahukah kalian siapa itu muflis?" Istilah al-muflis atau orang yang bangkrut. Para sahabat menjawab, "Al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak tersisa hartanya. La dirhama wala mata. Tidak ada lagi. Modal habis, hutang piutang banyak. Itu bangkrut di dunia." Lalu Nabi SAW menjelaskan hakikat orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari akhirat, ya, dari umat Nabi Muhammad SAW, ya, dengan membawa pahala banyak. Pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, ahli ibadah. Banyak pahalanya, banyak ibadahnya, banyak ketaatannya, banyak amal salehnya. Namun, dia datang juga membawa dosa kepada orang lain. Datang membawa dosa, mencela inilah seseorang, menuduh, berbuat zina, si fulan, kemudian memakan harta si fulan, ini dosa sudah sekian itu. Ya, mencela, menuduh, berzina, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, memukul orang-orang, lalu semua hutang-hutang tadi, dosa-dosa kepada orang lain tadi, itu diganti, dibayar olehnya. Lalu untuk membayarnya tidak ada uang. Pembayarannya adalah pahala dengan pahala, dosa dengan dosa. Maka diambillah pahala yang banyak tadi untuk melunasi hutang-hutangnya. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Dibayarlah semua kesalahan-kesalahan kepada orang tadi. Jika pahalanya habis, yang banyak tadi ternyata habis karena banyak dosa kepada orang, banyak kesalahan kepada orang, habis pahalanya. Belum selesai sampai di situ. Karena hutangnya masih ada. Pahala sudah habis, dosa kepada orang masih ada. Bagaimana caranya? Pahalanya sudah tidak lagi bisa diambil untuk membayar. Ternyata dosa orang yang tadi disalahinya, yang dizaliminya itu diambil. Lalu diletakkan di pundaknya. Ya. Hatta qabla an yuqda ma alai ukhidha min sayyiatihim atau min khatayahum thum faturihat alai. Lalu diletakkan di pundaknya. Lalu apa yang terjadi? Dia akhirnya dicampakkan ke neraka. Thumma turiha fin nar. Kenapa dicampakkan ke neraka? Tidak ada pahala. Habis semua. Kemudian bertambah pula dosa. Kena membayar kesalahan kepada orang lain. Ini termasuk dosa lidah. Syatam, mencela, ini dosa lidah. Qadhaf, yaitu menuduh berzina, padahal tidak, tanpa ada bukti, ini juga termasuk dosa lidah. Ya. Dosa lidah. Luar biasa. Peran lidah di situ banyak sekali untuk menyerumuskan ke neraka, walau pahala banyak. Ya. Maka hati-hati, saudara-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Setelah itu beliau bawakan hadis yang baru. Wa rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu

0: عنه حديثا طويلا جاء في آخره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Imam Muslim kembali membawakan hadis dengan nomor 2564, masih dari hadis Abu Hurairah. Hadisnya sangat panjang, ujungnya di akhir hadisnya itu ada kata-kata ini, bihasbi imri'in minasyarri, cukuplah seseorang itu dinilai buruk, dinilai jahat, an yahqira akhahul muslim, ketika dia mencela, menghina saudara muslimnya. Setiap muslim atas muslim yang lain haram untuk mengganggunya. Haram untuk mengganggu. Baik mengganggu harta, darah, ataupun dan harta dan juga kehormatan. Tidak boleh disakiti seorang muslim, baik disakiti fisiknya sehingga mengeluarkan darah, menyakiti tubuhnya atau menyakiti hartanya. Dengan mengampas, mengambil secara paksa, mencuri dan yang lain-lainnya. Dan juga mengganggu kehormatannya, menuduhnya berbuat begini, berbuat gini, dari perbuatan-perbuatan tercela ini merusak kehormatan orang lain. Ya, itu hadis Muslim, diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kemudian beliau bawakan hadis yang baru, warawal Bukhari fi sahihihi wa muslimun fi sahihihi wal lafdhu lil bukhari an ibn abbas radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas yawman nahri faqala ya ayyuhan nas ayyu yawmin hadha qalu yawmun haram qala ayyu baladin hadha qalu baladun haram qala fa ayyu shahrin hadha قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Hadis Bukhari Muslim, namun lafaz yang dibawakan di sini adalah lafaz Bukhari dengan nomor 1739 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW berkhutbah di hari raya Yaumun Nahar di Mina. Ya, khataban nas Yaumun Nahar. Maksudnya di Mina karena tanah haram. Ya. Khutbah yang seperti ini juga disampaikan oleh Nabi di Arafah, di Mina dua kali, di Arafah, di khutbah Arafah menanyakan hal yang sama. Kita berada di hari apa? Di bulan apa? Di negeri mana? Jawabannya tentu tanah haram, bulan haram, hari yang haram. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian adalah perkara yang haram, ya, seperti haramnya hari ini, hari Nahar, haramnya negeri ini, haramnya bulan ini. Maksudnya kesucian-kesucian yang harus dijaga. Lalu di ulang oleh Nabi perkataan-perkataan tadi berkali-kali, kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lalu terakhir beliau mengangkat kepalanya, menengadah ke langit, summa rafa'a ra'sahu, dia arahkan pandangannya ke langit, lalu dia mengatakan Allahumma hal ballagtu, ya Allah, apakah saya sudah menyampaikan, meminta persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ibn Abbas menambahkan hadis Nabi, maka demi zat yang jiwaku di tangannya, kata Ibn Abbas, innaha lawasiyatu li'ila ummati, ini merupakan wasiat beliau kepada semua umatnya, seluruh umatnya, kepada semua umatnya dan seluruh umatnya. Kata Ibn Abbas memahami karena memang setelah itu Nabi meninggal dunia. Ya. Pulang dari ibadah haji itu tak lama beliau sakit kemudian meninggal di bulan Rabiul Awal tanggal 12 tahun ke-11 Hijriah. Lalu diminta, diharapkan oleh Ibn Abbas, orang yang tidak hadir pada kesempatan itu, orang yang hadir pada kesempatan itu mendengar khutbah Nabi menyampaikan yang kepada yang tidak hadir. Menunjukkan bahwa ini wasiat yang sangat penting, yaitu menjaga diri jangan sampai menyakiti sesama muslim, menyakiti dia dari sisi fisiknya sehingga merasa sakit karena kita, menyakiti dia dari sisi hartanya, diambil secara batil, kemudian menyakiti dia dari sisi kehormatannya, menuduh dia yang bukan-bukan, ini semuanya perkara yang sangat haram, berlapis-lapis keharamannya. Haramnya hari nahar, haramnya bulan Dzulhijjah, haramnya negeri, tanah haram. Itulah hadis Bukhari. Kemudian beliau tambahkan hadis yang baru, hadis Muslim. Warawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an wa man da'a ila dhalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dhalika min athamihim shay'an. Hadis riwayat Muslim dengan nomor 2674. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyeru, mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang mengikutinya. Orang yang diseru dan didakwahinya itu beramal, maka pahala ia akan sampai kepada yang membawa dan menyerunya, mendakwahinya yang pertama. Sebaliknya juga demikian. Kemudian ada tambahan, tidak tanpa mengurangi pahala yang mad'u ini. Ya, ini keutamaan menyampaikan, mengajak, menasihati, membimbing dengan lisan. Ya, dengan lidah. Berdakwah dengan lidah. Mengajak, mengajarkan, mengarahkan orang kepada kebaikan. Lalu ada yang menerima, maka yang mengajak ini akan mendapatkan pahala si penerima tadi tanpa mengurangi pahala dia yang menerima. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah, yang mengajak kepada kesesatan, maka sebagaimana tadi pahala, ini dosa. Dia akan dapatkan dosa seperti dosa orang yang menerimanya. Kalau 10 orang yang menerima dakwah kesesatannya, maka 10 orang tadi akan mengalir, mentransfer dosa-dosa mereka kepada yang pertama sebagai da'inya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka masing-masing. Maka jangan sampai menjadi pemimpin dalam kesesatan. Mending menjadi pengikut dalam kebaikan. Pemimpin dalam kesesatan, sebanyak yang mengikuti akan mentransfer dosa kepada yang mengajak, yang memimpin tadi. Kalau mengikut dalam kebaikan, kita berpahala. Membuat orang bertambah pahalanya, pahala. Ini yang perlu kita ketahui. Terakhir, atau sebelum terakhir, beliau menukilkan perkataan Ibn Al-Mundhiri. Qala Al-Hafidh Al-Mundhiri fi Targhibi wa Tarhib. Al-Hafidh Al-Mundhiri punya kitabnya yang memotivasi, membuat kita merasa takut, namanya Targhib wa Tarhib, di jilid 1 halaman 65, mengomentari hadis idza mata ibnu adama inqata amalu, mengulas hadis idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thala'in min ihda thalath, bila meninggal seorang manusia maka terputuslah kesempatan beramalnya atau memperoleh beramal, terputus kesempatan beramal kecuali dari satu di antara tiga. Seterusnya, qal, ini terkait dengan ilmu ya, wa nasikhul ilmin nafi'u lahu, wa nasikhul ilmin nafi'i lahu ajruhu wa ajru man qara'ahu aw nasakhahu aw amila bihi min ba'di ma ya ma yabqa ma baqiya khattuhu wal amalu bihi. Orang yang menulis ilmu yang bermanfaat. Ya, menulis ilmu, membuat karangan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan mendapatkan pahala ia mengerjakannya, menulisnya. Kemudian pahala setiap yang membaca karangannya itu. Dan setiap orang yang menulis kembali, maksudnya bisa jadi mencetak tulisannya tadi, atau ditulis tangan juga, seperti di zaman-zaman dahulu, memperbanyak kitab dengan menulis kembali. Ya. Kemudian mendapat pahala setiap yang mengamalkan isi karangannya tadi. Dia sendiri sudah dapat pahala dengan amalannya sendiri. Kemudian dia juga mendapat pahala setiap yang membaca karangannya tadi. Kemudian dia mendapat pahala dari setiap orang yang memperbanyak karangannya tadi, baik secara langsung menulisnya atau mencetaknya, kemudian mendapat pahala dari setiap orang yang mengamalkan isi karangan tadi dari kebaikan. Selama masih ada kitab tersebut, atau selama masih ada yang mengamalkannya. Bayangkan. Di sini kita lihat betapa banyaknya pahala Nabi kita Muhammad SAW. Sampai sekarang setiap yang berbuat kebaikan, pahalanya sampai ke Nabi SAW. Kemudian, lihadal hadithu amthalihi. Berdasarkan hadis ini, idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min ihda thalath, sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'una. Maaf. Kemudian sebaliknya dari yang tadi, wa nasihu ghairin nafi', dan yang menulis karangan yang tidak bermanfaat, mimma yujibul ithma, yang menghasilkan dosa. Menulis karangan tetapi isinya mengajak orang untuk berbuat dosa, kandungannya adalah dosa, maka alaihi wazru, dengan menulis itu dia sudah dapat dosanya. Kemudian bertambah lagi, setiap yang membaca karangan yang tadi akan bertambah pula dosanya. Dari setiap yang membaca, dari setiap yang memperbanyak karangan tadi, baik dengan langsung menulis atau mencetaknya, memotokopinya, maka dia dapat dosanya. Dan dari setiap yang mengamalkan dosa-dosa yang dia letakkan di dalam karangan yang tersebut, dia dapatkan. Ma baqiya khattuhu wal amalu bih. Selama ada tulisan karangan tersebut dan selama ada yang mengamalkan ajaran keburukan yang ada dalam kitab tersebut, dia terus mengalir dosa. Wal iyadu billah. Kata beliau, lima taqaddama minal ahadith, sebagaimana telah berlalu hadis-hadis, di antaranya man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah. Barang siapa yang mensunahkan amalan yang baik, yang sesuai dengan tuntunan tentunya, maka dia akan mendapatkan balan falahu ajruha wa ajru man amilah ila yaumil qiyamah. Man amila biha ila yaumil qiyamah. Dia akan mendapatkan pahalanya karena dia beramal, kemudian dia mendapat pahala dari setiap yang mengamalkannya. Karena dia yang mencetus, dia yang mengajarkan, menyebarkan kebaikan tersebut. Begitu juga sebaliknya, yaitu mengajarkan yang buruk, yang menyimpang, yang berbuat dosa. Wallahu a'lam, kata Al-Mundhiri rahimahullah. Terakhir, penulis membawakan hadis, warawal Bukhari fi sahihihi, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya, dengan nomor hadis 6502, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, Nabi SAW bersabda, inna allaha qala, sesungguhnya Allah telah berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi. Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Al hadis, barang siapa yang memusuhi ya waliku, maka aku telah umumkan peperangan dengannya. Enggak, saya umumkan peperangan dengannya, berperang melawan Allah. Yang memusuhi, membenci wali-wali Allah, ini baik dengan lisan ya, memusuhi dengan lisan, sebagaimana sekarang orang memusuhi para sahabat dengan lisan, dengan ucapan, bahkan dengan tulisan yang dia ucapkan. Ini Allah berperang melawan mereka, waliyadu billah, menunjukkan bahwa ini sudah dosa besar. Apalagi yang dicela, yang dicaci maki para sahabat Nabi, orang-orang yang mulia, yang dijamin kebaikan mereka oleh Allah, yang dinyatakan bahwa mereka beriman oleh Allah. Laqad radiyallahu anil mu'minina. Sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman. Idh yubayi'unaka tahtas syajarah. Tatkala mereka membaiatmu di bawah pohon. 1400-an orang. Di situ ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar, ada Ali radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Allah juga berfirman, As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsanin radhiyallahu anhum wa radhuan. Jadi siapa, lidah siapapun juga yang mencela para sahabat Nabi, maka masuk dalam hadis ini, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan peperangan dengan mereka. Sangat banyak hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau tentang bahaya lidah, dan nukilan perkataan-perkataan para ulama tadi setelah hadis ayat-ayat yang tadi kita sampaikan, semoga bisa menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bisa hendaknya kita menjaga lidah kita, mengontrolnya. Sebelum dia keluar, kita yang rajanya. Tapi kalau sudah keluar oleh kita kata-kata tersebut, maka dia yang merajai kita. Hati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, petunjuknya. Wallahu taala waliyut taufik wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahman Az-ZMA fizahullah ta'ala yang sudah melanjutkan pembahasan ataupun pembacaan kitab ini, kitab Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnati. Baik, muslim-muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, baik pendengar radio dan pemirsa televisi, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada beliau, nomor yang bisa dihubungi ke studio Radio Hidayah FM sudah tertera di layar kaca Anda, atau Anda bacakan 0817530000 dan 0811-7545-444. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon, kita akan buka penanya yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu.
1: Dengan siapa, di mana, Ibu?
2: Amba Allah, bukan baru.
1: Baik, silakan, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, Bu.
2: Di hari Tasri, Ustaz, kan tanggal ada tuh tanggal 13-nya kan. Bagaimana kita cara melaksanakan
1: yang sebentar Ibu, mohon maaf Ibu. Bisa halo Ibu, bisa dikecilkan sedikit volume radio, volume radionya, atau bisa Ibu berpindah sedikit ya supaya tidak feedback.
2: Iya.
1: Silakan diulangi pertanyaannya Ibu.
2: Iya. Gini ya Ustaz, kan hari Tasri 11, 12, 13. Di tanggal 13 itu kan ada waktu berpuasa ilmu bidu, Ustaz. Nah, gimana tuh, Ustaz? Sementara kita nggak boleh berpuasa pada hari raya gitu, Ustaz. Apakah kita nggak usah puasa di bulan apa ini gitu kan, untuk ilmu bidunya?
0: Ya, ya.
2: Nah, itu aja, Ustaz. Terima kasih jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teliti sekali Ibu. Baik, silakan Ustaz. Ada Yaumul Bid di hari Tasyrik ini.
0: Iya. 13-nya mungkin bahagian dari 3 hari dari Ayyamul Bid. Hari-hari yang terang bulannya, yang disunahkan berpuasa di pertengahan bulan Hijriah. Untuk hari-hari tasyrik ini, apakah tetap tidak berpuasa atau boleh justru berpuasa karena ayyamul bid? Wallahu a'lam. Mungkin lebih utamanya tidak berpuasa berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa hari tasyrik adalah hari raya, hari makan dan minum. Maka sangat tidak dianjurkan untuk melakukan puasa di hari-hari tersebut, kecuali orang jemaah haji yang tidak memiliki harta uang untuk membeli hadi sembelihan hajinya, maka boleh berpuasa dari 10 hari yang ditetapkan dia berpuasa, 3 harinya di tempat di tanah suci, boleh yang 3 hari itu dia lakukan di 11, 12, dan 13 bagi jemaah haji. Adapun yang bukan dan tidak dalam kondisi demikian, maka dianjurkan untuk berpuasa walau satu hari di hari awal hari Ayyamul Bid tadi. Lalu bagaimana solusinya? Kita tetap ingin, misalnya kita sudah rutin puasa Ayyamul Bid, bagaimana solusinya? Bisa kita pindahkan Ayyamul Bidnya yang 13 menjadi hari yang ke-16. Berarti 14, 15, dan 16. Bisa. Digabung, ditukar harinya jadi hari yang ke-16. Berarti 3 hari di 16 itu juga termasuk hari terangnya bulan. Walaupun utamanya memang 13, 14, dan 15. Wabillahi taufik.
1: Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Mudah-mudahan ibu hamba Allah yang bertanya tadi ya bisa mendengarkan memahami penjelasan dari ustaz. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, masih dari telepon. Kita angkat dulu telepon, setelah itu nanti insyaallah baru kita akan baca pertanyaan melalui chat atau WhatsApp ya. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu, di mana?
3: Dengan hamba Allah di Pekanbaru.
1: Baik, silakan ibu hamba Allah.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.
3: Allah ibarik fik, Ustaz. Afwan, izin bertanya di luar tema, Ustaz. Yang pertama, tentang waris, Ustaz. Yang pertama, apakah paman dan bibi dari jalur ayah kita itu termasuk ahli warisnya ayah kita ketika beliau meninggal? Kemudian yang kedua, ketika ayah kita...
0: Yang meninggal, ayah. Yang ya. Meninggal siapa, Bu? Ayah.
3: Ya. Kemudian yang kedua, ketika ayah hidup, ada untuk suatu keperluan kami, saya pribadi itu memberikan sejumlah uang kepada ayah, gitu kan. Kemudian uang tersebut belum sempat dipergunakan untuk urusan tersebut, namun qadarullah ayah sudah meninggal, gitu. Jadi uang
0: ibu
3: itu dikembalikan lagi.
0: Ibu sudah sah memberikan ke ayah?
3: Iya, ya. Sudah. Sudah.
0: Artinya terus.
3: Kemudian ketika beliau meninggal itu, uang yang sudah kami berikan untuk urusan tersebut dikembalikan kepada kami. Nah, cuman waktu itu mungkin karena keterbatasan ilmu kami semua juga di keluarga itu kan. Jadi saudara-saudara saya itu berpikiran kalau uang itu karena saya yang berikan, jadi dikembalikan ke saya lagi gitu. Dan saya pun nggak mengetahui itu apakah jatuhnya itu sebagai harta waris dari ayah atau memang dikembalikan ke saya karena saya yang memberikan ke ayah gitu. Ya. Nah, itu jadi gimana Ustaz? Apa itu termasuk dari harta waris ayah atau gimana?
0: Ya. Itu aja?
3: Ya, tadi kalau yang untuk pertanyaan pertama, kalau memang paman dan bibi itu termasuk ahli waris ayah kita, itu bagiannya gimana Ustaz?
0: Ya.
1: Ya. Paman dan bibi, saudara dan saudari kandung dari ayah.
3: Iya, saudara kandung ayah yang seibu sebapak.
1: Baik. Baik, Ibu, baik. Ibu hamba Allah, jazakillah khair atas pertanyaannya.
3: Wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditunggu jawaban dan penjelasan dari Ustaz.
0: Sebentar. Pertanyaan pertama tentang paman dan bibi, maksudnya ibu yang bertanya, paman dari ibu, paman dari bibi dari ibu, maksudnya saudara ayah yang meninggal, apakah mendapat warisan? Jawabannya iya, karena dia saudara, ya, saudara termasuk ahli warisnya, baik laki-laki maupun perempuan, apalagi saudara kandung, ya. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, mereka semua mendapat warisan dari saudaranya yang meninggal dunia. Walaupun sekarang ibu mengungkapkan dalam bentuk pertanyaan dari ibu sendiri, yang mana mereka itu adalah paman dan bibi ibu. Tapi bagi ayah yang meninggal, berarti dia adalah saudaranya, baik yang laki-laki maupun perempuan, maka kedua-duanya mendapatkan warisan. Berapa mendapat warisan? Wallahu a'lam. Bila ada warisan, ahli waris yang lain, dan sudah pasti ada, termasuk ibu sebagai anak, ya, maka mereka yang laki-laki mendapatkan dua bahagian dari perempuan. Ya, wallahu alam, saya tidak terlalu ingat sekarang ya. Bisa jadi ibu tanyakan ke ustaz yang lain. Tapi yang saya ingat adalah saudara termasuk yang mendapatkan warisan baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian tadi tentang harta yang sudah ibu berikan kepada ayah, ya sudah ibu berikan kepada ayah, lalu sebelum ia mempergunakannya dia dijemput oleh ajalnya meninggal dunia, apakah harta tersebut bisa kembali ke saya seperti yang disimpulkan oleh keluarga besar atau justru termasuk harta warisan? Jawabannya wallahu a'lam, apa yang ibu telah serahkan kepadanya harta warisan baginya, darinya termasuk harta warisan yang akan digabungkan dengan harta warisan-warisan yang lain, dan ibu termasuk yang menerimanya, bukan semua tetapi sesuai dengan pembagian. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, taib. Jazakallah khairan Ustaz ya atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan ibu hamba Allah diberikan Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bacakan dulu pertanyaan dari pemirsa atau pendengar ya. Baik, dari Akhi Rizky Effendi ya, pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ada sebuah titipan pertanyaan dari hamba Allah. Ketika seseorang non-muslim baru selesai nikah, lalu masuk Islam garis miring mu'alaf, apakah diulang lagi pernikahannya sesuai syariat Islam? Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih.
0: Ini tidak lengkap ya. Apakah yang dimaksud kedua-duanya non-is? Atau kedua-duanya sendiri, atau salah satu mereka? Bila kedua-duanya non-is, artinya di luar Islam, agama luar Islam, lalu kedua-duanya mu'alaf, suami istri ini, maka tidak mesti diulang nikahnya. Tidak mesti diulang nikahnya. Ya, sebagaimana para sahabat dahulu yang pada awalnya mereka dalam keadaan musyrik. Kemudian banyak di antara mereka yang beriman dengan Nabi, memeluk Islam, lalu tak ada satu pun yang diulang oleh Nabi SAW pernikahan mereka. Kemudian yang kedua, bila yang laki-lakinya non-muslim, lalu yang perempuannya muslim, ini tidak dibenarkannya dalam Islam. Pernikahan yang seorang wanita muslimah dinikahi oleh non-muslim, karena akan menjadi imamnya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan tidak halal ya wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki non-muslim. Sebaliknya, laki-laki muslim boleh menikahi kitabiyat, ahlul kitab. Inilah aturan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Berarti kalau seandainya terjadi yang kedua, kalau yang pertama tadi sama-sama non-muslim kemudian menikah, kemudian setelah itu mereka ternyata dapat hidayah masuk Islam, maka tidak mesti diulang pernikahannya. Bila yang kedua, yang wanitanya muslimah, kemudian dinikahi oleh seorang non-muslim, yang pernikahannya itu tidak benar, lalu ternyata sang suami ini setelah nikah mu'allaf, wallahu a'lam, saya saat ini ya melihat bahwa mesti diulangi pernikahannya. Karena pernikahan yang pertama, pernikahan yang tidak dibenarkan oleh agama, wanita muslim, wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki non-muslim. Adapun yang yang ketiga tadi, laki-laki muslim menikahi wanita yang non-muslim, tentunya kitabiyat, ahlul kitab, maka tidak mesti diulang pernikahannya karena pernikahannya sah dalam agama. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, taib, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan akhi Rizki Effendi bisa menjelaskannya ya, atau mungkin bisa dilengkapi pertanyaan antum, dan silakan di pertemuan berikutnya diajukan kembali ya. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan angkat mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Baik. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu, di mana?
4: Dengan Ibu Iis di Bandung.
1: Silakan Teh Iis.
4: Silakan. Assalamualaikum. Ya. Begini Ustaz, di dekat rumah ada sebuah masjid musala gitu ya, bukan masjid jami. Maksudnya bukan masjid yang besar gitu, nggak dipakai jumatan. Di situ setiap waktu ada azan, cuman azannya itu nggak benar gitu, nggak benernya. Misal Allahu Akbar hu-nya kepanjang, terus asyhadu alla semua panjang-panjang gitu, asyhadu alla terus ilaha illallah gitu. Nah, yang saya tanyakan itu kalau azannya seperti itu, bolehkah kita menjawab atau menunggu dari masjid yang lain yang mengumandangkan azan? Nah, begitu yang, Ustaz.
0: Maaf Bu Iis, sebentar.
4: Ya, ya.
0: Yang Ibu dengarkan itu azan ya, walaupun mungkin dari sisi panjang pendeknya tidak tepat. Tetapi yang Ibu jelas bagi Ibu itu kan kumandang azan ya, bukan nyanyi-nyanyi ya.
4: Iya, ya, azan.
0: Tanda waktu masuknya waktu salat.
4: Iya, ya, cuman makhrajnya ya, itu ya. Salah-salah semua gitu ya.
0: Iya. Tunggu jawabannya Bu.
4: Iya, jazakallahu khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari TIS yang terakhir ya. Baik, kita akan tunggu jawaban dari Ustaz. Jazakillah khair untuk TIS di Bandung, Jawa Barat.
0: Baik. Bila keadaannya seperti yang disampaikan oleh Bu Iis dari Bandung tadi, masjid yang dekat dengan rumah, ternyata muadzinnya tidak terlalu menguasai lafaz-lafaz azan. Yang pertama, melalui suami ibu ya, atau yang lainnya, berusaha untuk menyampaikan kepada pengurus masjid untuk mengingatkan muadzin tersebut agar bacaan azannya tepat ya, azannya tepat, dan agar menyampaikan kepadanya bahwa profesi muadzin atau ibadah mengumandangkan azan ini ibadah yang sangat mulia. Allah, Nabi SAW mengabarkan keutamaan muadzin, innal muadzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang muadzin di dunia mengumandangkan azan untuk memberitahukan tentang waktu masuknya waktu salat, menghimbau laki-laki untuk berjamaah di rumah-rumah Allah melakukan ibadah salat, itu di akhirat nanti yang paling panjang lehernya dari yang lain-lain. Lebih dari yang lain-lain. Kata para ulama, yang pertama mungkin dari sisi kelebihan fisik panjang leher ini keistimewaan, kelebihan. Di dunia pun juga demikian. Yang lehernya agak panjang itu adalah poin kelebihan di dunia. Apalagi di akhirat. Kemudian yang kedua, panjangnya lehernya kata para ulama yang mensyarahkan hadis ini adalah ketika dia mendongak kemana-mana, diperlihatkan balasan pahala yang sebanyak-banyaknya di mana-mana untuknya. Sehingga yang nampak kepalanya saja, sehingga untuk melihat balasan kemuliaan yang disediakan oleh Allah untuk para muadzin tersebut. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, semua yang mendengar, ya, suara azannya itu mendoakan, bersolawat mendoakannya, baik batu maupun kayu, ya, batang-batang pohon. Ini keutamaan azan. Jadi perlu dibenahi, dinasihati dengan cara yang sangat bijaksana. Sampaikan kepada dia kalau memang dia orangnya menjaga waktu, disiplin dalam menjaga waktu salat. Jadi kekurangan cuma dalam itu sih bisa diperbaiki, bisa diajari. Dan ini pengalaman kita. Ada di antara orang-orang yang biasa azan, ternyata azannya kurang tepat dari sisi mat-matnya seperti tadi, atau bahkan makhrajnya. Bisa yang mampu, yang punya ilmu untuk memperbaiki sehingga bertemulah dua kebaikan pada orang tersebut. Yang kedua, ikuti, ya. Karena selama dia yang dia kumandangkan itu adalah lafaz azan, dan ibu paham bahwa yang pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang kedua asyhadu an la ilaha illallah, paham bahwa itu adalah asyhadu an la ilaha illallah, ikuti. Kita kan tujuannya adalah bagaimana memperoleh pahala. Memperoleh pahala, kata Nabi SAW, idza man sami'a an-nida falyaqul mithla ma qala al-muadzin. Barang siapa mendengar, maka ucapkanlah ucapan muadzin, walaupun mungkin keliru, yang kita ucapkan harus benar pula. Jangan ikuti salahnya dia. Nah, kemudian nanti bersalawat untuk Nabi SAW, kemudian baca doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Barang siapa yang melakukan paket tadi, mendengar, mengikuti, kemudian baca salawat, kemudian baca doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah, sampai akhir, maka akan berhak menerima syafaat dari Nabi. Kenapa kita harus lalaikan itu? Dan dia yang terdengar jelas di telinga kita karena dekat dengan rumah kita. Nah, kemudian nanti bila waktu kumandang azannya terpisah jauh, biasanya ada juga demikian, maka boleh kita mengulangi lagi dengan bacaan azan yang tepat, ya. Tetapi yang pertama tetap karena dia yang pertama kita dengar, yang jelas di telinga kita, walaupun ada kekeliruan. Dan sarana untuk memperbaiki keliruan ini ibadah. Cara memperbaiki. Alangkah indahnya ketika bapak yang azan di masjid dekat rumah ibu tadi, akhirnya benar bacaan azannya, gelantaran ibu melalui perantara, melalui suami, melalui anak laki-laki, melalui pengurus masjid untuk memperbaiki bacaan azannya, maka ibu setiap dia mengumandangkan azan dengan benar, ya, maka ibu akan dapat pahala sampai berakhir dia mengumandangkan azan. Jadi ini yang perlu dilakukan. Wallahu ta'ala waliyut taufiq.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz, ya. Pertanyaan dari THIS dari Bandung, Jawa Barat tadi adalah pertanyaan yang terakhir, ya, terkait dengan makhrajul huruf dan hukum-hukum tajwid pada azan, ya. Mudah-mudahan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan kita. Dan kaum muslimah, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Sepertinya waktu kita terbatas. Mudah-mudahan tetap dibalas pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena usaha antum untuk mendapatkan ilmu. Namun waktu juga yang membatasi kita. Kita dengarkan ikhtitam dari Ustaz. Mungkin ada sedikit tambahan nasihat atau yang lain terkait dengan materi atau hari tasyrik ini. Tafadhol masykuro, Ustaz, penutupnya.
0: Ya, mungkin mengingatkan semua saudara-saudari yang bersama kita saat ini, mari kita isi hari-hari tasyrik ini dengan perbanyak ibadah, menjauhkan diri dari dosa, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, meminta, memohon, bermunajat kepada Allah, meminta ampunan, meminta apapun yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufiknya, petunjuknya, bimbingannya, dan semoga kita selalu terjaga dari penyimpangan-penyimpangan agama, terjaga dari berbuat dosa. Wallahu taala waliyut taufik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat Az-ZMA Fizahullah Ta'ala yang sudah menutup kajian kita dengan tambahan nasihat terkait dengan hari tasyrik yang kedua 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kaum muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk melaksanakan sunnah-sunnah di hari Jumat juga di hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Jazakumullah khair untuk antum antuna pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Dan tidak lupa kami ucapkan juga jazakumullah khair untuk admin dan kru televisi-televisi dakwah dan radio-radio dakwah yang ikut kajian bersama di Jumat pagi ini dari studio Radio Hidayah. Ana Abu Auni mengucapkan jazakumullah khair dan kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: خير الرازقين.
1: Apa itu hari tasyrik dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah.
2: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat salat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah sallallam ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan salat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah sallallam tidak makan kecuali setelah pulang dari salat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat, ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya, ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa, hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur, seperti sapi misalnya, mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur, keburu sakit perut, ya. Oleh karena tidak mengapa, dia makan, ya. Adapun kalau kesembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya, apakah kikilnya, apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya? Ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka. Ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafa'ul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma tuhfatuhum hina yadkhulunal jannah?" Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ziyadatu kabidin nun," yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan?

kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Atau mereka kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga membaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau baif. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa kata beliau? Karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu a'lam dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah." Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kecuali kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu, ya kalau untuk kambing, sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing, musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, itu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam a'azzakumullah wa iyyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, "Arba'atun la tujzi." Ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-aura al-bayyin awaruha. Itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Binatang yang sakit yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akal Islam.

0: Ma'azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah, ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka, ya, ini pun mencukupi insya Allah, karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah, binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian, waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan sholat duha, sholat idul adha. Ataupun sebelum itu, maka itu adalah daging sodakah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah sholat idul adha, baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW sabda, "Ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin." Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian ya, menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, satu unta untuk 7 orang, silakan. Satu sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi ya akhi a'azakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa itu hari tasyrik dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyak.

0: telah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu, jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, Wa massa min tibin in kana indahu. Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi SAW bersabda, Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya walam yarkab. Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam. Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi SAW. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawta. Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anil hibwati yawmal jum'ati wal imamu yakhtubu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jum'at. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, Kanu yakrohunan nauma wal imamu yakhtubu, wa yakuluna fihi qawlan syadida. Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi SAW menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik. Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi SAW. Di antaranya, 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4. Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: لِلتَّقْوَى. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
10: Khalafa min ba'dihim khalaf.

0: وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbil al-hidayah tahta zidal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari Bumi Lancang Kuning Udara, Hidayah FM, bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

Apa itu hari tasyrik? Dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir

0: Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah.
1: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat salat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan, kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat, ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembilihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut, ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan, ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya, apakah kikilnya, apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya, ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing. Karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut. Mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka. Ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi SAW, ya, ma tuhfatuhum hina yadkhulun al-jannah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, ziyadatu kabidin nun. Yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati. Ya. Bukan, ujung daripada hati ikan paus. Ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud. Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga.

0: yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim adalah pedoman yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dari sisinya kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah itu kepada kita, umatnya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menurunkan Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran itu sengaja ia turunkan agar kita jadikan sebagai pedoman, agar kita jadikan sebagai pembimbing dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kitalah dia. Kitalah manusia itu. Untuk itulah Al-Quran diturunkan Allah. Allah ingin menyampaikan kepada kita hal-hal yang ingin ia sampaikan kepada kita. Namun ia berkehendak, ia sampaikan itu tidak secara langsung, akan tapi melalui seorang utusan bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang di dalam hidupnya berpedomankan kepada Al-Quran. Rugilah orang-orang yang tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk pedoman hidup, namun dia kurang peduli dengan pedoman itu. Dan dia mencari pedoman lain yang menurutnya akan lebih baik daripada pedoman Al-Quran tersebut. Dan alangkah celakanya orang-orang yang menyelisihi pedoman itu. Sengaja dia belakangi pedoman itu. Dan dia tidak beriman kepada pedoman tersebut. Lalu dia beriman kepada sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Ma'asyarul muslimin, hadirin sidang Jumat yang budiman, di dalam Al-Quran terdapat hal-hal yang sangat kita butuhkan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan kepada kita hal yang kita butuhkan. Di dalam Al-Quran terdapat perkara-perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala ingin kita untuk menjauhinya. Karena Allah tahu di dalam perkara-perkara itu terdapat hal yang membawa petaka, kehancuran dan kebinasaan di dalam hidup kita. Di antara anjuran-anjuran Al-Quran dan larangan-larangan Al-Quran adalah anjuran untuk selalu mengejar akhirat. Anjuran untuk selalu mengejar akhirat. Dan di antara larangan-larangan Al-Quran adalah larangan untuk rakus terhadap dunia beserta kenikmatannya. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan kepada kita, yang harus kita kejar adalah akhirat dan bukan dunia. Karena sesungguhnya, dunia itu akan sirna, dan akhirat itu kekal abadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian sekarang ini, apa yang kalian punya sekarang ini, apa yang kalian miliki sekarang ini akan sirna, musnah. Kita akan berpisah darinya. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi dan selamanya. Yang kekal tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh sesuatu yang semu dan sirna. Kalaulah kita bertanya kepada orang yang berakal, apabila Anda ditawarkan dua tawaran, ditawarkan dua pilihan, dan harus memilih salah satu di antaranya, apakah Anda akan memilih tawaran pertama atau kedua? Yang pertama adalah ditawarkan Anda uang 100 juta. Akan tetapi 100 juta itu sirna. Diambil 500 ribu dia berkurang. Diambil 3 juta dia berkurang. Namun tawaran kedua adalah 500 ribu. Tapi kekal abadi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Maka apakah gerangan yang akan dipilih oleh orang-orang yang berakal? Tidak akan ada orang yang berakal memilih 100 juta namun sirna di hadapan 500 ribu yang kekal abadi. Ketahuilah, ma'asyiral muslimin, apabila pilihan tersebut dibalik, lalu orang itu ditanya, bagaimana kalau pilihannya adalah 500 ribu namun sirna, 100 juta namun kekal abadi, manakah yang akan engkau pilih? Orang pasti akan memilih 100 juta kekal abadi dan 500 ribu sirna tidak akan mereka pilih. Yang mereka pasti akan memilih 100 ribu yang kekal abadi, 100 juta yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah, akhirat dibandingkan dunia lebih mulia daripada 100 juta dibandingkan 500 ribu tadi. Maka bagaimana mungkin ada orang yang berakal yang mendahulukan dunia dibanding akhirat? Dunia yang sedikit dan itu sirna dan semu dibandingkan akhirat yang demikian hebat dan dia kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, falyanzur bima tarji'." Perbandingan dunia dan akhirat bagaikan salah seorang di antara kalian dia celupkan satu jarinya ke air laut, maka dia lihat apa yang bisa dia bawa air laut dengan satu jarinya itu. Itulah dunia. Sisa dari air laut adalah akhirat. Bagaimana mungkin orang yang berakal mendahulukan air yang sedikit yang ada di jarinya, lalu mencampakkan air yang bagaikan air laut. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran agar senantiasa kita mengejar akhirat dan jangan sampai dunia menipu kita sehingga akhirnya lupa untuk mengejar akhirat dikarenakan terlalu sibuk mengejar dunia. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu hai manusia dibanding dunia. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik hai manusia, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah berfirman, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat dialah kehidupan yang sebenarnya andai mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, wamal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya sesuatu yang sangat sedikit. Ayat-ayat ini menyuruh kita untuk senantiasa mengejar akhirat. Dan jangan sampai kita ditipu oleh dunia sehingga hilanglah aksi mengejar akhirat tersebut. Terlena kita dengan mengejar dunia. Terlena kita dengan mengumpulkan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Kita tahu. Al-Khatib, Khatib tahu. Dan sidang Jumat semuanya tahu. Dunia sebesar apapun kita dapatkan, sebanyak apapun yang kita miliki, pasti akan kita tinggalkan. Mustahil ada orang yang bisa bertahan selamanya dengan apa yang dia miliki. Oleh karena itu, ketika kita tahu itu akan kita tinggalkan, akankah kita korbankan akhirat? Akankah kita korbankan akhirat untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan? Kita akan tinggalkan rumah mewah. Kita akan tinggalkan mobil mewah. Kita akan tinggalkan jabatan yang tinggi. Kita akan tinggalkan kekayaan yang segunung menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Apakah berakal manusia yang mengejar harta menggunung lalu dia lupakan hari di mana dia akan menghadap Rabb-nya dan Rabb-nya akan bertanya kepadanya akan apa yang dia lakukan di permukaan bumi? Hilang waktu, habis kesempatan untuk rukuk dan sujud untuk mengejar dunia. Hilang waktu, habis kesempatan untuk bermunajat, mengangkat tangan ke langit dan bertanya dan berdialog dengan Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk dan hidayah. Semuanya tidak ada waktu dikarenakan sibuk mengejar dunia. Kalaulah dunia itu ada di tangan kita, apa sih yang bisa dilakukan oleh dunia dalam tangan kita? Toh pada dasarnya manusia tidak membutuhkan dunia ini sesuatu yang sangat banyak. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita mawas agar senantiasa kita berusaha untuk mendidik jiwa kita senantiasa mengingat akhirat. Dunia memang tidak boleh dilupakan, akan tapi dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dunia tidak boleh dilupakan, namun dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dan orang-orang yang melupakan akhirat disebabkan mereka terlalu sibuk mengejar dunia, merekalah orang-orang yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna ha'ulai yuhibbuna al-ajilah wa yadaruna wara'ahum yawman thaqila. Mereka kata Allah, dan jangan sampai kita masuk ke dalam kata-kata mereka ini, karena ayat berikut ini adalah celaan. Mereka kata Allah mencintai dunia yang datang pertama, dan mereka melupakan hari setelah itu, dan hari itu adalah hari yang sangat berat. Allah mencela orang-orang yang lupa akhirat, lupa menabung untuk akhirat, lupa berbuat untuk akhirat, disebabkan kecintaan mereka yang bersangatan terhadap dunia, dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah memuji di dalam ayat lain, orang-orang yang mengejar akhirat dan dunianya tidak mereka lupakan. Di dalam surat, dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, Allah berfirman, وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Raihlah, kejarlah dan gapailah kampung akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Allah berikan kepada kamu lisan, kejar akhirat dengan lisanmu. Allah berikan kepadamu mata, kejar akhirat dengan matamu. Allah berikan kepadamu harta, kejar akhirat dengan hartamu. Allah berikan kepadamu kedudukan, kejar akhirat dengan kedudukan itu. Kejarlah dan raihlah akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di permukaan bumi. Allah memuji orang yang mengejar akhirat, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang mengejar dunia dan melupakan akhirat. Semua itu untuk mendidik jiwa kita agar kita senantiasa beramal, dan mencita-citakan akhirat jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi daripada cita-cita kita di permukaan bumi. Karena sesungguhnya orang yang mencita-citakan akhirat dan dia serius dan ikhlas dalam mengejar cita-citanya, Allah pasti akan sampaikan dia kepada cita-cita itu. Namun orang yang mengejar cita-cita dunia dan serius mengejarnya, belum tentu dia akan sampai kepada cita-cita dunianya itu. Terkadang umur lebih singkat daripada cita-citanya. Terkadang kesehatan lebih singkat daripada cita-citanya. Dan banyak hal yang menghalanginya untuk sampai kepada cita-cita tersebut. Dan dia pun menghadap Rabbnya sebelum cita-cita dunianya tersebut kecapaian. Alangkah sialnya nasib, alangkah malangnya nasib, dunia tidak dapat, pertanggungjawaban di akhirat berat. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katira. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang budiman rahimani wa rahimakumullah. Andai kita tahu hari yang sesungguhnya, maka kita akan tahu betapa singkatnya kesempatan kita untuk hidup di permukaan bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu itu sama dengan hitungan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu di akhirat kelak, satu hari yang sesungguhnya itu dengan hitungan manusia di permukaan bumi sama dengan hitungan 1000 tahun. Kalau kita menghitung, lalu umur kita di permukaan bumi ini hanya 50 tahun, maka itu artinya kita hanya hidup 1 jam 12 menitnya akhirat. 1 jam 12 menit akhirat. Itulah umur kita yang sesungguhnya, 50 tahun di permukaan bumi. Apabila dibandingkan dengan akhirat, maka kita baru hidup 1 jam lebih sedikit. 1 jam seperempat, itulah umur kita yang sesungguhnya. Apabila dibandingkan dengan hari yang sesungguhnya, adakah orang-orang berpikir, bagaimanakah nasibku di hadapan Allah ketika aku rakus dengan dunia dalam 1 jam 12 menit ini? Lalu aku lupakan akhirat. Apa nasibku nanti di hari ketika aku akan menghadap kepada Allah? Apa nasibku di saat aku harus terlalu sibuk untuk mengurus harta, untuk mengurus tahta, mengurus rumah tangga, dan segala perhiasan dunia? Lalu aku lupa menyiapkan pahala-pahala salat. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala zakat. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala infak dan sedekah. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala jujur. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala berbakti kepada orang tua. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala membantu fakir miskin dan tetangga. Apa gerangan nasibku ketika Allah bertanya, hambaku, aku telah memberikan kepadamu kenikmatan. Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Hambaku, aku berikan kepadamu mata. Untuk apa mata itu kau gunakan? Hambaku, aku berikan kepadamu kaki. Kemana kamu melangkah dengan kaki itu? Kalau kita lupa mempersiapkan ini di permukaan bumi, maka tidak ada kesempatan untuk berbenah diri ketika malaikat maut telah datang menjemput. Yang ada adalah penyesalan. Oleh karena itu para ulama berpesan, di permukaan bumi ini persiapkan. Karena dunia adalah tempat beramal, akhirat tempat menerima ganjaran. Maka persiapkan pertanyaan-pertanyaan Allah yang akan Allah tanyakan kepada kita. Persiapkan jawabannya di dunia. Para ulama berkata, man hasaba nafsahu fid dunya hana 'alaihi hisabu yaumul qiyamah, hana 'alaihi hisabu yaumul qiyamah. Barang siapa yang menghisab perbuatannya di permukaan bumi, dia perhitungkan mana yang halal dan haram. Yang halal dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Barang siapa yang menghisab amalannya di permukaan bumi, akan mudah baginya hisab pada hari kiamat. Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab amalan kalian di dunia sebelum Allah menghisabnya di akhirat. Ma'asyarul muslimin, kita akan datang menghadap Allah, dan itu pasti. Kita akan dipanggil menghadap Allah, dan itu pasti. Maka sebelum kita menghadap Allah di akhirat, hadapkan diri kita kepadanya di dunia. Sebelum kita berdiri di padang mahsyar di depan Allah tabaraka wa ta'ala, dirikan jasad ini di permukaan bumi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang penguasa padang mahsyar, dialah penguasa dunia dan jagat raya ini. Orang yang di dunia menghadapkan dirinya kepada Allah, di akhirat ketika menghadap Allah, dia akan lapang. Dia akan lapang. Yauma idzin tu'radun la takfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dibawa menghadap Allah, dan tidak ada yang bisa kalian sembunyikan sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menghisab amalannya di dunia dan memperhitungkannya, akan mudah baginya hisab di padang mahsyar. Dan barang siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah di dunia dengan ruku dan sujud, maka akan mudah baginya ketika dia menghadap Allah di padang mahsyar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wa sallam, man salla alaiya salatan, sallallahu alaihi bi ashra. Allahumma salli wa sallim, wa an'im, wa barik wa an'im, ala abdika wa rasulika Muhammad, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana ghurama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taaqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala alqaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: هدايا FFM للذاكرين والذاكرين.

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain.

tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya, suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari, maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu

berkata, "Apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala."

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rob, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

kecuali kesembuhanmu syifaan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Dalam riwayat lain masih dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idashtaka minna insanun masahahu biyaminihi thumma qal wa dhakaratid du'a. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bila ada salah seorang di antara kami mengeluhkan rasa sakit, beliau memusapkan tangan kanannya. Kemana diusapkannya? Ke bagian yang sakit. Kemudian beliau mengatakan doa, lalu disebutkan doa tadi. Allahumma rabban nas adhibil basa, dan seterusnya. Dalam riwayat lain masih dari Aisyah, kata Aisyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarqi bihadhihi ruqyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meruqyah dengan ruqyah ini, lalu dibacakanlah doa tadi. Dalam Sahih Bukhari dari Abdul Aziz bin Suhaib, dia berkata, dakhaltu ana wa Thabit ala Anas bin Malik faqala Thabit ya Aba Hamzah ishtakaitu faqala Anas ala arqika bi ruqyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala bala qala Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta ash-shafi la shifa illa shifa'uk anta syafi la syafi illa anta syifaan la yughadiru saqama. Kata Abdul Aziz bin Suhaib, aku dan Thabit masuk menemui Anas bin Malik. Lalu berkatalah Thabit, wahai Abu Hamzah, istakaitu, aku mengeluhkan rasa sakitku. Berkata Anas, mau enggak aku ruqyah kamu dengan ruqyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ditawarkan. Maka menjawablah Thabit, ya mau. Jadi kalau ada yang menawarkan boleh, asal kita tidak minta. Maka lalu Anas membacakan ruqyah Allahumma rabban nas, ya Allah penguasa manusia, mudhibal ba'si, berbeda dengan yang tadi, adhibil ba'sa. Tapi maknanya sama, adhibil ba'sa artinya hilangkan penyakit. Kalau mudhibal ba'si maknanya yang menghilangkan penyakit. Ishfi anta syafi, sembuhkan. Engkaulah sang penyembuh. La syafi illa ant, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Syifaan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ini beberapa hadis yang menjelaskan salah satu nama dari Allah itu asy-syafi. Apa makna syafi? Makna syafi adalah alladhi minhu syifa sifa'u sudur minas syubah wa syukuk wal hasad wal hiqad wa ghairi dhalik min amr.

تقتضي القلوب وشفاء الأبدان من الأسقم والآفات لا يقدر على ذلك غيره ولا شفاء إلا شفاؤه ولا شافي إلا هو. Makna asy-syafi adalah zat yang kesembuhan berasal darinya, sumber kesembuhan. Baik kesembuhan hati dari syubhat, keragu-raguan, hasad, dengki, dan penyakit hati lainnya. Ataupun kesembuhan badan dari penyakit badan. Sering kita jelaskan, kita manusia ini ada dua unsur, lahir dan batin, jiwa dan raga, hati dan badan. Dua-duanya bisa terkena penyakit. Penyakit hati tadi, syubhat, syak atau ragu, hasad, dengki, suudzon, dan seterusnya, itu di antara penyakit-penyakit hati. Penyakit badan ya beragam, ya banyak. Ada kanker, ada paru-paru, ada jantung. Nah, Allah Asy-Syafi menyembuhkan dua jenis penyakit ini. Penyakit batin dan penyakit lahir. Tak ada yang mampu menyembuhkan selain Dia. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darinya. Tidak ada yang maha penyembuh kecuali Dia. Sebagaimana perkataan Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara artinya para penyair, bukan para pemusik. Sebab syair dengan musik jauh berbeda. Syair boleh? Boleh, kalau isinya bagus. Kalau musik sebagus apapun, gak boleh. Apa ucapan yang paling bagus? Al-Quran. Fa inna asdaqul hadith kitabullah. Nah sekarang, Quran diiringi musik. Jadi haram. Ada kan muncul Al-Fatihah diiringi musik. Mungkin penyanyinya merasa itu ibadah. Padahal ini adalah istihza. Mengolok-olok. Merendahkan keagungan Al-Quran Al-Karim. Ini gara-gara ada fatwa Syu'ara disebut sebagai surat pemusik. Dalam surah Asy-Syu'ara berkata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Maknanya ai huwa wahdahul mutafarridu bisyifa la syarikalah. Maknanya Dialah satu-satunya yang esa di dalam menyembuhkan. Tak ada sekutu baginya dalam hal ini. Oleh karena itu wajib bagi setiap mukallaf untuk meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah adalah Asy-Syafi. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Dan ini diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya tadi, La syafi illa anta. Tidak ada yang maha penyembuh kecuali engkau. Oleh karena itu, wasilah terbaik untuk bisa sampai kepada Allah, alat tawassul terbaik untuk bisa sampai kepada Allah, dalam hal meminta kesembuhan dari penyakit, yaitu tawasul kepada Allah dengan mengesakan Allah dalam hal rububiyah, bahwa tidak ada kesembuhan kecuali di tangannya semata-mata.
bahwa semua kesembuhan hanya di tangan Allah. Tidak ada kesembuhan bagi seseorang kecuali dengan izin Allah. Seluruh urusan hanya urusan Allah. Seluruh makhluk hanyalah makhluk Allah. Segala sesuatu berada di bawah pengaturannya, pengurusannya. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Tidak ada haul, tidak ada quwwah kecuali dari Allah. Al-haul dan al-quwwah maknanya kekuatan, kemampuan. Apa bedanya? Bedanya kalau al-haul, kemampuan untuk meraih segala yang manfaat. Kalau al-quwwah, kemampuan atau kekuatan untuk menolak segala yang mudarat. Dua-duanya al-haul dan al-quwwah, artinya kemampuan atau kekuatan. Nah, jadi itulah sebaik-baik tawassul di dalam hal mencari kesembuhan, itu tawassul kepada nama Allah Asy-Syafi. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, silakan kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut asmaul husna tersebut. Ini tawassul terhadap asmaul husna. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam doa yang tadi, Allahumma rabban nas, ya Allah, Engkau adalah Rabb seluruh manusia. Di dalam kalimat ini terkandung tawasul kepada rububiyah Allah, bahwa Allah itu pencipta, pengatur, pengurus urusan. Di tangannya lah kehidupan dan kematian, kesehatan dan sakit, kekayaan ataupun kemiskinan, kekuatan ataupun kelemahan, semua di tangan Allah, semua diatur oleh Allah, semua ditetapkan oleh Allah. Itu makna Rabbun Nas. Makanya kita sebut Allahumma Rabban Nasi, ya Allah, Rabb seluruh manusia. Ini tawassul. Tawassul berdoa kepada Allah melalui perantara. Perantaranya adalah sifat Allah, yaitu Rabbun Nas. Adapun perkataan Nabi adhibil ba'sa, makna adhibil ba'sa hilangkan penyakit, keluhan semuanya. Dan di dalam lafaz lain dari hadis yang diterima dari Anas, Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si. Allahumma rabban nas, dibaca rabba. Sebab dia badal dari Allah. Ya Allah. Tadinya Allahumma itu apa? Ya Allah. Huruf ya-nya disebut huruf nida. Allah-nya disebut munada. Munada mufrad yang disebut munada maksudah. Munada menyeru kepada sesuatu yang dimaksud, yang sudah tertentu, yaitu Allah. Maka difathahkan. Allahumma, maknanya ya Allah. Nah, Rabban Nasi itu disebut idhafat. Munada mudhaf harus A. Makanya dibaca Rabban Nasi. Karena tadinya Ya Rabban Nasi. Sama dengan Ya Rabbal Alamin. Tidak boleh dibaca Rabbu atau Rabbi. Harus Rabba. Karena dia munada. Munada artinya yang diseru, yang dipanggil. Dan karena yang dipanggilnya berupa idhafat, harus nasab. Ya Rabba, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabban Nas.
Maka dibaca Rabba, mudhibanya sifat dari Rabba. Sifat harus sama dengan mausufnya. Karena Rabba fathah, maka mudhiba juga dibaca fathah. Maka dibaca Allahumma Rabban nasi mudhibal ba'si. Al-ba'si-nya mudhaf ilaih sama dengan an-nasi. Rabban nasi mudhibal ba'si. Nah, itu kaidah ilmu nahwu. Makanya kalau kita memahami kaidah ilmu nahwu, walaupun gundul bisa dibaca. Tidak mungkin salah. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si. Tidak boleh dibaca Allahumma rabbun nasi mudhibil ba'sa. Enggak boleh. Aut-autan itu. Enggak ada makna jadinya ya. Nah, perkataan Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si di dalam kalimat ini terkandung tawassul kepada Allah. Bahwa Allah itu satu-satunya penghilang penyakit. Tak akan ada penyakit yang hilang dari diri seorang hamba kecuali dengan izin Allah dan kehendak Allah. Dan kalimat wasfihi anta syafi, sembuhkan dia, engkaulah sang penyembuh. Di dalam kalimat ini terkandung minta kesembuhan kepada Allah. Yaitu yang dimaksud kesembuhan kepada Allah itu disebabkan karena Allah lah yang memberi kesehatan dan keselamatan dari semua penyakit. Jadi orang yang mengatakan wasfihi anta syafi, orang itu sedang bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama asy-syafi yang menunjukkan esanya Allah dalam memberi kesembuhan. Bahwa semua kesembuhan ada di tangan Allah. Adapun kalimat la syifa'a illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Di dalam kalimat ini terkandung ta'kid dan tarsikh. Ta'kid itu menguatkan. Menguatkan keyakinan tadi bahwa Allah sang penyembuh. Makanya diungkapkan dengan kalimat penguat, tak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Juga tarsikh. Tarsikh itu menanamkan keimanan lebih dalam tentang hal ini. Dan ikrar, pengucapan secara lisan bahwa kesembuhan tidak akan datang kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu seluruh terapi dan pengobatan bila tidak ada izin dari Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan ada manfaatnya dan tidak akan berfungsi. Adapun kalimat syifaan la yugadiru saqama. Syifaan dengan kesembuhan yang la yugadiru saqama. Makna la yugadiru saqama, la yubqi maradan wa la yukhallifu illatan. La yugadiru saqama artinya kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit, total sembuh nate. Penyakitnya itu tidak sekedar dilemahkan, tapi dibunuh, mati. Tidak akan aktif lagi. Total, wala yukhallifu illah, dan tidak berganti dengan penyakit lain. Kadang-kadang satu penyakit diobati, sembuh, tapi efek sampingnya menimbulkan penyakit lain. Ada? Ada. Disebutnya tadi side effect, efek sampingnya. Nah, ini yang tidak disukai oleh setiap orang. Efek samping dari penyakit. Kadang efek sampingnya lebih parah daripada penyakit yang awal. Umpamanya penyakit apanya, darah tinggi atau apa, terus makan obat seumur hidup. Darah tingginya bisa dikendalikan karena obat itu, ginjalnya rusak. Ada yang begitu?
Mirinnya contoh gitu. Bisa ayah dokter nu protes usad sotoy. Contoh itu mah. Nah, doa sifaan sifaan la yughadiru saqama maknanya dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit dan tidak menimbulkan penyakit baru. Total sembuh tanpa ada side effect-nya. Itu makna sifaan la yughadiru saqama. Jadi lihat beberapa kalimat Allahumma Rabban Nas ini tawassul kepada asma dan sifat Allah Rabban Nas ya. Kemudian Allahumma Rabban Nas mudhibal ba's juga tawassul. Anta syafi juga tawassul ya. Ada hadis yang sejenis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Inna Jibril atan Nabiya alaihi salatu wasalam faqala ya Muhammad ishtakait faqala na'am qal bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin wa 'ainin hasid Allahu yasfika bismillahi arqika. Hafalkan doa ini, amalkan. Kalau ada orang yang sakit, anak kita, pasangan kita, adik kita, atau siapa saja, simpan tangan, telapak tangan kanan kita di tempat yang sakit. Baca doa ini. Bismillahi arqika. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu, menjampekmu. Min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang mengganggumu. Min syarri kulli nafsin, dari kejahatan setiap jiwa. Au 'ainin hasidin, atau dari mata yang hasad. Allahu yashfika, Allah akan menyembuhkanmu. Bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu, menjampekmu. Nah ini baca, terus boleh baca ayat. Atau doa tadi Allahumma Rabban Nasi mudhibal ba'si wasfihi anta syafi dan seterusnya. Ya, ini doa ruqyah. Apa itu ruqyah? Jampek. Tapi diambil dari wahyu. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya. Inilah i'tikad atau keyakinan dan keimanan seorang hamba bahwa asy-syafi, sang penyembuh, hanya Allah satu-satunya. Dan kesembuhan hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Tapi keyakinan ini tidak menghalangi manusia dari melakukan ikhtiar yang bermanfaat dengan cara berobat dan mencari terapi pengobatan. Mencari obatnya yang bermanfaat. Nabi SAW telah menjelaskan dalam beberapa hadis yang berisi perintah untuk berobat dan menyebutkan beragam jenis obat yang bermanfaat dan menyembuhkan. Dan ini tidak bertolak belakang dengan sikap tawakal kepada Allah dengan keyakinan kesembuhan ada di tangan Allah. Kan sudah pernah kita jelaskan, tawakal itu wajib disertai dengan ikhtiar. Tawakal, roja atau berharap wajib disertai dengan ikhtiar. Justru tawakal itu dilakukan setelah ikhtiar. Kalau tawakal atau berharap tanpa ikhtiar namanya menghayal. Sering saya jelaskan umpamanya kita punya sepetak sawah. Kita garap, kita cangkul, kita tanami, kita pupuk gitu ya, dan seterusnya. Hasilnya bersandar, serahkan kepada Allah. Terus ada harapan,
3 atau 4 bulan lagi saya akan panen. Kenapa harus bersandar kepada Allah? Sebab banyak faktor di luar dugaan. Kita ikhtiar maksimal, tapi ada faktor di luar kekuasaan kita yang tidak bisa kita atasi. Faktor cuaca, ya enggak? Tiba-tiba kemarau, kering, mati itu tanaman kita. Atau hujan besar, banjir, oh rusak tuh tanaman kita. Itu kan di luar dugaan. Atau tiba-tiba ada hama menyerang, itu kan gak bisa kita atasi, ya. Atau mulus, wah besok panennya. Malamnya sudah keduluan orang. Ada yang begitu? Ada. Itu di luar kemampuan kita. Maka serahkan kepada itu tawakal. Tawakal berharap itu setelah ikhtiar. Nah sekarang kalau kita punya sawah sepetak, gak digarap, gak ditanami, dibiarkan. Tawakal kepada Allah. Kalau Allah memberi rezeki merenan pecenghul padi sendiri, lalu berharap 3 bulan, 4 bulan yang akan datang bakal panen. Tapi tidak digarap. Ini mah bukan berharap, tapi berkhayalnya gak? Ini bukan bertawakal. Apa yang harus ditawakali? Usahanya juga gak ada. Itu mah ngelamun. Itu mah tamani namanya. Berangan-angan. Perbedaan tawakal dan berharap dengan berkhayal dan berangan-angan adalah tawakal dan berharap dilakukan setelah ikhtiar. Kalau berangan-angan dan berkhayal tanpa ikhtiar tapi berharap, keliru ya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da'a bar'a bi'idznillah. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap penyakit ada obatnya. Kalau obatnya sesuai dengan penyakitnya, dia akan sembuh dengan izin Allah. Itu sahih Muslim. Dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anzalallahu ma anzalallahu min da'in illa anzalallahu syifa." Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat bagi penyakit itu. Semua penyakit sudah ada obatnya. Cuma ada orang yang tahu, ada yang tidak. Kalau ada orang yang mengatakan ada penyakit ini enggak ada obatnya, dia belum ketemu. Allah pasti sudah menurunkan obatnya. Dalam kitab Musnad yang dan yang lainnya, sebuah hadis dari Usamah bin Syuraik radhiyallahu an, dia berkata, "Kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rab faqalu ya Rasulullah ana tadawa faqala na'am ya ibadallah tadawau fa innallaha 'azza wa jalla lam yadh' da'an illa wada'a lahu syifa." غير داء واحد قالوا وما هي يا رسول الله قال الهرم. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata siapa? Usamah bin Syuraik. Aku ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang beberapa orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab pegunungan. Jauh dari kota Madinah. Kurang terdidik, makanya poksang omongannya. Tanpa tedeng, aling-aling. Kurang beradab. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah kita harus berobat? Dijawab, iya. Wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Karena tidaklah Allah menetapkan satu penyakit, kecuali Allah tetapkan obat bagi penyakit itu, kecuali satu obat, satu penyakit. Ini gak bisa disembuhkan. Para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Al-haram. Kepikunan. Kalau pikun gak bisa disembuhkan. Konon katanya,
Kepikunan itu karena matinya beberapa sel otak. Otak itu mengkerut volumenya. Karena itulah fungsi otak banyak yang hilang. Mudah lupa, tidak bisa berpikir, tidak bisa menganalisa. Kadang-kadang tidak mampu mengungkapkan apa yang ada di hati. Karena otak menyetir semuanya, kan? Nah, itu yang tidak bisa disembuhkan. Sudah, kalau orang terkena itu sudah pasrah saja. Dalam lafaz lain, inna allaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa. Alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat bagi penyakit itu. Ada yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya. Kalau orang mengatakan ini penyakit ini belum ada obatnya, salah. Pasti sudah ada obatnya, cuma dia belum ketemu. Dia belum tahu obatnya. Mungkin sudah ketemu tapi tidak tahu, belum tahu bahwa ini obat ini gitu. Kan tanaman-tanaman liar kadang-kadang yang tumbuh di sekitar kita setelah diselidiki ternyata itu obat mujarab ya, banyak itu. Dulu kita menganggap itu rumput biasa. Ternyata itu obat yang sangat mujarab untuk penyakit tertentu, itu banyak sekali ya. Maka hadis-hadis yang tadi mengandung makna tetapnya adanya sebab dan akibat, itu pertama. Kenapa sesuatu itu sembuh? Itu disebabkan karena berobat. Antara berobat dengan kesembuhan ada hubungan sebab-akibat. Sebagaimana antara sesuatu ya, bisa menimbulkan penyakit tertentu. Munculnya penyakit karena ada sebab. Penyakit itu sebagai akibat. Apa sebabnya? Macam-macam. Karena makan yang keliru, mengandung zat yang berbahaya, karena kelelahan, karena ada kerusakan organ, macam-macam. Lalu melahirkan penyakit tertentu. Nah, kesembuhan juga begitu. Sembuh itu akibat. Apa sebabnya? Berobat. Baik berobatnya dengan obat tertentu yang dikonsumsi, dimakan atau diminum atau dihirup, atau dengan terapi tertentu. Tidak semua penyakit sembuh dengan diobati. Kadang-kadang ada penyakit sembuh karena diterapi, melakukan gerakan tertentu, dipijit dan seterusnya. Itu antara hubungan antara sebab akibat. Jadi hadis tadi menjelaskan beberapa hal. Pertama, adanya sebab dan akibat. Kesembuhan adalah akibat dari berobat. Baik mengkonsumsi obat atau menjalani terapi tertentu. Kedua, hadis-hadis tadi pun mengandung perintah untuk berobat. Wa annahu husulu ma yanfa'ul 'abdu fi dinihi wa dunyahu. Dan berobat itu bisa meraih hasil yang bermanfaat bagi seorang hamba, baik dalam masalah agama atau dalam masalah dunia, dan bisa menolak madarat baik masalah agama ataupun masalah dunia. Tapi semua itu harus disertai dengan ikhtiar. Seperti umpamanya penyakit hati tadi. Seperti ragu, seperti syubhat, seperti su'udzon, seperti hasad, iri, dengki. Itu penyakit hati. Harus diobati, wajib diobati. Kalau enggak tambah parah. Apa obatnya? Syariat ini, ilmu. Zikir, ibadah, itu obat. Obat syar'i. Demikian juga obat bagi lahiriah kita, zahir kita.
Apapun jenis penyakitnya, obatnya ada. Nah, kalau obat untuk badan ada dua jenis. Jenis

Ada lagi obat syar'i. Kadang-kadang tidak logis, tidak masuk akal, tidak ada penjelasan ilmiah. Seperti tidak berhubungan antara obat ini dengan penyakit. Tapi syariat memerintahkan. Maka walaupun tidak bisa dijelaskan secara logika, secara ilmiah, dokter juga tidak bisa menerangkan hubungan dua hal ini. Selama syariat memerintahkan, lakukan. Contohnya apa? Ruqyah. Doa. Membacakan ayat atau doa dari hadis yang sahih tadi. Allahumma rabban nas imadhibal basa. Ini obat syar'i. Apakah kalau kita mengucapkan doa itu keluar zat gelombang tertentu dari mulut kita yang membunuh penyakit? Ada penjelasan itu. Dokter juga tidak menjelaskan itu. Ah, mau masuk akal mau tidak. Mau ada hubungan sebab akibat atau tidak secara logika. Kalau syariat menyuruh, lakukan. Itu pertama contoh. Kedua, infak atau sedekah. Sedekah itu obat syar'i bagi penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara kedokteran. Nabi SAW bersabda, dawau maradakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kalau ada penyakit yang sudah dokter angkat tangan semuanya. Obat hissi sudah enggak bisa menyembuhkan. Sudah coba obat syar'i. Apa salah satunya? Selain ruqyah, sedekah. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas dipraktikkan oleh para ulama ternyata tokcer. Abdullah bin Mubarak memiliki luka di kakinya, keluar darah nanah. Berobat ke sana kemari 7 tahun enggak sembuh-sembuh. Beliau konsultasi ke gurunya. Apa kata gurunya? Coba kamu bikin sumur. Setelah airnya keluar, biarkan orang-orang mengambil airnya. Sedekahkan untuk mereka. Itu sedekah termahal di daerah yang susah air, di padang pasir kayak gitu. Akhirnya beliau lakukan dengan niat untuk kesembuhan penyakitnya. Dibuatlah sumur. Pasti bukan beliau yang menggalinya, bukan ahlinya. Tapi nyuruh orang bayar. Jadi hak dia, milik dia itu sumur. Setelah keluar airnya, orang-orang dibebaskan untuk mengambil. Dimanfaatkan untuk makan, minum, MCK, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Hanya dalam 7 hari sembuh. Karena itulah maka ketika ada seseorang yang datang kepada Ibnu Mubarak, dia mengeluhkan hal yang sama, kakinya luka. Sudah bertahun-tahun enggak sembuh, diobati ke sana kemari, tabib dan seterusnya enggak bisa menyembuhkan. Aku dengar engkau dulu punya penyakit sepertiku dan sekarang sembuh. Bagaimana pengobatannya? Apa kata beliau? Kamu bikin sumur, setelah airnya keluarkan, biar orang-orang ngambil bebas. Sedekahkan. Fa'ala fabari'ah. Dia melakukannya, ternyata sembuh. Hanya dalam hitungan hari. Ini disebut dengan ilaj syar'i. Cara pengobatan syar'i. Ada hubungan dengan penyakit? Mungkin enggak ada ya. Secara logika, secara rasio, secara empiris, secara menurut ilmu kedokteran, apa hubungannya sedekah dengan kesembuhan? Gak nyambung. Tapi karena syariat menyuruh, lakukan dan menyembuhkan. Kalau menurut sudut pandang akidah, jelas keterkaitannya besar sekali. Seperti tadi, makna Allahumma Rabbi.

bannas, mudhibal bas, anta syafi. Ini tauhid, keyakinan Allah pengatur seluruh alam, seluruh urusan, hidup dan kehidupan, semuanya diatur oleh Allah, diminage oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Yang bikin penyakit Allah, yang bikin obatnya Allah. Yang membuat seorang sakit adalah Allah, yang membuat orang itu sembuh juga adalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menetapkan salah satu cara agar penyakit yang aku kasih ini bisa aku cabut lagi, sedekahlah kalian. Ini hubungannya menurut tinjauan ilmu akidah, ilmu tauhid, jelas. Oleh karena itulah, maka ilaj syar'i termasuk di antara sebab teraihnya kesembuhan. Jadi sekali lagi bahwa ikhtiar berobat tidak bertolak belakang dengan ketawakalan kepada Allah. Bahkan tawakal harus disertai dengan ikhtiar. Tawakal hakikatnya bersandarnya hati kepada Allah dalam meraih apa yang bermanfaat bagi seorang hamba. Baik dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Baik dalam hal menolak madarat dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Dan bersandarnya hati ini wajib disertai dengan ikhtiar. Contoh, kalau kita lapar dan haus, bagaimana cara menghilangkan lapar dan haus? Makan dan minum. Makan dan minum tidak bertolak belakang dengan iman dan tawakal. Malah kalau tawakal tidak disertai dengan makan dan minum sebagai ikhtiar yang nyata, maka tawakal tersebut tidak ada manfaatnya. Kita lapar, kita haus, cukup berdoa tawakal. Ya Allah, Engkau Maha Pengatur kehidupan, Engkau yang mengenyangkan seseorang, Engkau juga yang membuat seorang lapar, Engkau yang membuat seorang haus, Engkau juga yang membuat seorang lepas dari hausnya. Hilangkan lapar dan haus ini, ya Allah. Tapi tidak makan. Bisa? Nggak bisa, tetap lapar. Sekalipun orang yang hebatnya selevel Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kelaparan sering. Beliau sering mengganjal perutnya dengan batu atau dengan lutut yang ditekankan ke perutnya sekedar menahan lapar. Maka berfirman Allah tentang Nabiullah Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara 79 tadi, kata Nabi Ibrahim, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Dialah yang memberi makan kepadaku, wayasqin, dan memberikan minum kepadaku. Jadi kalau makan dan minum adalah ikhtiar agar terhindar dari lapar dan haus sebagai bentuk ikhtiar yang nyata, ya, maka demikian juga menghilangkan penyakit dengan cara berobat, melakukan terapi yang mujarab, ini tidak bertolak belakang dengan iman. Makanya tadi dikatakan, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Bahkan tidak sempurna hakikat tawakal kecuali dengan melakukan ikhtiar yang Allah perintahkan. Kalau tidak melakukan ikhtiar yang Allah perintahkan, maka tawakal tersebut bukanlah tawakal tapi tamanni, berangan-angan, berkhayal, ya. Adapun dalam kalimat likulli da'in dawa, di dalam setiap penyakit ada obatnya. Ungkapan ini mengandung motivasi yang menguatkan jiwa dua orang. Pertama si pasien yang sakit, kedua si tabib, dokter atau terapis yang menyembuhkannya.
Ini yang pertama. Jadi dalam kalimat likul lidain dawa, setiap penyakit ada obatnya. Pertama, ada motivasi yang menguatkan jiwa pasien dan dokternya. Kedua, ada anjuran untuk mencari obat dan cara pengobatan yang munasib, yang pas, yang cocok. Dan di antara sunnah Nabi SAW adalah berobat. Beliau kalau sakit, berobat. Dan memerintahkan kepada orang yang terkena penyakit, baik keluarganya atau sahabatnya, untuk berobat. Nah, siapa yang ingin mengetahui bagaimana cara Nabi mengobati penyakit, ini dipaparkan, dibejerbeaskan, dijelaskan dalam satu pasal yang diberi judul At-Tibun Nabawi. Mana At-Tibun Nabawi itu? Pengobatan cara Nabi. Diambil dari sebuah kitab besar, kitab sejarah. Susunan Imam Ibnu Qayyim namanya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kadang-kadang disingkat nama kitab ini Al-Zad. Kadang-kadang disebut Al-Hadiyu. Disebut Al-Zad karena ada Zadul Ma'ad. Disebut Al-Hadiyu sebab ada kata-kata fi Hadi Khairil Ibad. Nah, di dalam kitab ini ada berapa, 5 atau 6 jilid, ada satu bab yang diberi judul At-Tibun Nabawi, pengobatan cara Nabi SAW. Ini sangat bagus. Jadi bapak kedokteran Islam itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi sayangnya orang terpengaruh oleh kaum filsuf yang menetapkan bapak kedokteran Islam itu siapa? Ibnu Sina. Padahal dia ini akidahnya berbahaya. Saking bahayanya, orang selembut Al-Ghazali rahimahullah menyatakan Ibnu Sina ini kafir, keluar dari Islam. Beliau jelaskan dalam kitab Al-Munqidh Minal Dholal. Kenapa? Karena dia tidak yakin terhadap adanya hari akhirat, atau dia dalam satu penjelasannya meyakinkan yang dibangkitkan di akhirat hanya ruh bukan badan. Badan sudah hancur, gak bisa kembali. Dan itu ingkar kepada banyak ayat dan hadis. Makanya kata Al-Ghazali, dengan berat hati saya menyatakan dia bukan muslim. Bukan saya ngomong, Al-Ghazali. Kitab apa? Al-Munqidh Minad Dhalal. Ini sudah diterjemahkan, saya gak tahu sekarang ya. Dulu ada seorang yang sangat kagum ke Al-Ghazali, sudah meninggal, namanya Al-Alim, seorang alim, Muhammad bin Nuh rahimahullah. Ada kamusnya, kamus bahasa Arab, susunan Muhammad bin Nuh, orang Bogor. Saya pernah jumpa dengan beliau, sudah sepuh waktu itu, tahun 80-an. Sekarang sudah tidak ada. Beliau menerjemahkan. Terjemahan bahasa, terjemahannya bagus. Penguasaan bahasa Arabnya juga bagus. Bahasa Indonesia juga bagus. Diterjemahkan dengan judul Pembebas dari Kesesatan. Itu Al-Munqidh Minad Dholal. Susunan Al-Ghazali rahimahullah. Nah, di buku itu dijelaskan. Nanti ya ikuti setiap Jumat sore di dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul pun nanti ada penjelasan tentang kesesatan Al-Farabi termasuk Ibnu Sina dengan data ilmiah, bukan hanya tuduhan. Nah, jadi jangan jadikan itu sebagai bapak kedokteran muslim. Kadang bukan muslim yang bapak kedokteran muslim, siapa? Imam Ibnu Qayyim. Saya pernah sampaikan, suatu saat saya dapat undangan dari sebuah rumah sakit Islam di suatu kota, gak perlu saya sebut. Diminta beberapa pendapat bagaimana caranya agar suasana keislaman di rumah sakit terasa banget.
Salah satunya saya ungkit. Ini gedung yang dipakai gedung Ibnu Sina. Gedung pertemuan ini. Padahal beliau bukan seorang tokoh Islam. Lalu saya kemukakan yang tadi. Yang hadir para ulama di kota tersebut. Semuanya menyatakan tidak berani mendebat karena saya datanya ada. Sang kepala rumah sakit menyatakan kenapa ini disebut Ibnu Sina karena saya atau kami tidak menemukan ada sosok yang sebesar beliau. Saya bilang banyak loh. Kenapa tidak disebut Imam Ibnu Qayyim? Saya tidak menemukan di sini gedung yang disebut dengan gedung Ibnu Qayyim. Kan beliau seorang sufi. Kata siapa sufi? Saya bilang. Bukan. Dan beliau menguasai ilmu kedokteran lihat At-Tibbun Nabawi. Kalau bisa ini diganti dengan gedung Ibnu Qayyim. Ternyata tidak, sampai sekarang masih tuh. Ya siapa saya lah. Itulah beberapa syarah dari kalimat ruqyah doa kesembuhan. Sampai terakhir likulidain dawa. Kemudian yang wajib bagi seorang hamba adalah mengetahui hal yang berkaitan dengan sebab, ikhtiar yang menjadi sebab. Kalau kita melakukan ikhtiar seperti berobat, wajib kita perhatikan tiga hal ini. Pertama, alla yaj'ala minha sababan illa ma thabata annahu sababun syar'an aw qadra. Pertama, tidak boleh menjadikan sesuatu sebagai sebab. Kecuali bahwa sesuatu itu betul menjadi sebab baik secara syar'i atau secara qadra, takdir. Tidak boleh melakukan ikhtiar untuk meraih kesembuhan. Kecuali ikhtiar itu betul ada hubungan sebab akibat dengan kesembuhannya. Contoh tadi, kalau umpamanya seseorang berobat, punya penyakit, berobat ke dokter, dokter ngasih pil atau apa. Apakah pil itu betul menjadi penyebab bagi sembuhnya penyakit? Iya, ada penjelasan ilmiahnya, obat ini mengandung ini, dan ini berpengaruh kepada penyakitnya ini. Dan dicoba betul sembuh. Itu secara takdir. Atau secara syar'i seperti tadi, dengan ruqyah. Atau dengan sedekah. Walaupun tidak ada penjelasan ilmiah, tapi syariat menetapkan, lakukan. Maka itu menjadi ikhtiar yang menjadi sebab kesembuhan. Adapun kalau ikhtiar tersebut tidak menjadi sebab bagi kesembuhan, baik secara syar'i atau secara takdir, secara ilmiah nggak ada hubungannya nih. Secara logika, secara rasional, apa hubungan ini dengan kesembuhan? Pengobatan ini dengan kesembuhan dari penyakit ini enggak ada penjelasan ilmiahnya. Itu pertama. Kedua, tidak ada keterangan syariat. Sudah tidak masuk akal, enggak ada dalilnya lagi, maka enggak boleh. Nah, ini yang menjadi ukuran boleh tidaknya melakukan pengobatan alternatif yang sekarang banyak terjadi. Kan banyak pengobatan alternatif. Ya ada tusuk jarum itu apa? Akupuntur. Boleh enggak? Lihat, ada enggak penjelasan rasional dari ahli kedokteran? Ada. Betul, titik-titik tertentu, saraf tertentu kalau ditusuk sekian lama, apalagi dipanaskan akan memberi efek ke tubuh begini, betul menyembuhkan. Boleh, silakan. Ada pijat refleksi. Ada topung. Totok. Punggung. Saya termasuk salah satu pasien tetapnya gitu. Ada penjelasan ilmiahnya? Ada. Maka silakan. Berarti itu menjadi
sebab, ikhtiar yang menjadi sebab kesembuhan. Ya. Tapi kalau tidak ada hubungan yang rasional, yang masuk akal, dan tidak ada ketetapan syariatnya, tidak ada dalilnya dari Quran Sunnah, maka enggak boleh terapi pengobatan itu dijalankan. Contoh, orang sakit, kemudian disedot penyakitnya dengan tenaga dalam dan luar, dipindah ke kambing, dipindah ke labu, dipindah ke kelapa, gitu ya. Ada? Ada. Coba lihat. Ada gak penjelasan ilmiah? Dokter Profesor Dik meneliti nih. Ada? Ternyata tidak ada. Oh betul, setelah di ini kelihatan tuh. Oleh alat tertentu penyakitnya kesedot di tangan orang itu, lalu dipindahkan ke kambing. Pas kambing disembelih, iya isinya itu apa? Paku segala macam. Ada yang begitu? Gak ada. Gak ada penjelasan ilmiah. Itu pertama. Berarti ini gaib ini. Kalau gaib perlu dalil dari wahyu, dari Quran dan sunnah. Ternyata gak ada dari Quran sunnah. Maka pengobatan alternatif tersebut tidak menjadi sebab bagi kesembuhan. Gak boleh. Walaupun ternyata sembuh. Enggak. Kan selidik, sebenarnya selidik yang memasukkan penyakit ke kelapa-kelapanya utuh itu trik ternyatanya. Sama dengan tukang sulap. Kelapanya utuh. Pas dibelah, betul ada paku. Betul ada binatang tertentu kan gitu. Ngeri gitu. Selidik ternyata ujung tangkai kepala kelapa itu sudah dibolongi, dimasukkan ke sana, tutup lagi. Pas dilihat kan utuhnya tuti ternyata ya. Apa itu tuti? Tukang tipu. Benten kalau ada ahwat yang namanya tutinya, ulah jangan. Jadi ternyata itu nipeng bopeng ya. Itu yang pertama. Kaidah pertama, tidak boleh menjadikan sebuah ikhtiar menjadi sebab kecuali ada dua alasan. Alasan pertama ada penjelasan ilmiah yang logis, yang rasional dari ahlinya. Kedua ada penjelasan syariat, Quran atau hadis. Walaupun gak masuk akal, walaupun gak ada penjelasan ilmiahnya, tapi kalau syariat menjelaskan, lakukan. Seperti ruqyah dan sedekah tadi. Kedua, alla ya'tamidal amdu alaiha, bal ya'tamidu ala musabbabiha wa muqaddiruha ma qiyamihi bil masyru' minha wa hirsihi ala nafi' minha. Yang kedua, tak boleh seorang hamba bersandar kepada obat atau terapi pengobatan ini. Tapi bersandarlah kepada yang mentakdirkan dan menetapkan sebab. Itu siapa? Allahu Azza wa Jalla. Ya. Ikhtiar tetap dilakukan. Dan sandaran hati kita kepada Allah, bukan kepada obat. Bukan kepada dokternya. Dokter dan obat hanya sekedar wasilah, perantara. Yang menetapkannya Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya orang yang penyakitnya sama. Berobat ke dokter yang sama. Dikasih obat dan terapi pengobatan yang sama. Yang satu sembuh, yang lain tidak sembuh. Karena apa? Yang menentukan Allah Azza wa Jalla, bukan obat. Kalau yang menentukan obat dan dokter, mestinya penyakitnya sama, harusnya semuanya sembuh. Karena penyakitnya persis sama, dokternya sama, dosis obatnya sama, jenis obatnya sama, mesti sama-sama sembuh gitu. Tapi gak semua.
ada yang sembuh, ada yang tidak. Ada yang sembuh, ada yang tambah parah. Ada yang sembuh, ada yang mati. Dengan penyakit yang sama, dengan cara pengobatan yang sama, dengan obat yang sama, dokter yang sama, hasil berbeda. Sandarkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Ketiga, ayya'lama annal asbab mahma azumat wa qawiyat fa innaha murtabitatun biqada'illahi wa qadarihi la khuruja laha anhu wallahu ta'ala yatasarrafu fiha kaifa yasha in syaa abqa wa in syaa ghayyaraha kaifa yasha li'alla ya'tamina al-'ibadu 'alayha wa liya'lamu kamala qadrihi wa liya'lamu kamala qudratihi wa anna at-tasarruful mutlaq wal iradatul mutlaqah lillahi wahdah kama taqaddama fi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk. Poin yang ketiga, hendaklah setiap hamba mengetahui bahwa sebab atau ikhtiar sehebat apapun, semaksimal apapun, sekuat apapun, itu terikat dengan takdir dan ketetapan Allah. Tidak bisa keluar dari hal itu. Allah lah yang mengatur sekehendaknya. Kalau Allah menghendaki, penyakit itu tetap ada. Kalau Allah menghendaki, dirubah, disembuhkan sekehendak Allah. Ini dijelaskan agar si hamba tidak bersandar kepada obat dan orang yang mengobati. Agar mereka mengetahui sempurnanya kekuasaan Allah bahwa pengaturan yang mutlak dan kehendak yang mutlak hanyalah pengaturan dan kehendak Allah semata-mata. Sebagaimana dalam hadis Nabi, anta syafi la syifa ila syifa'uka. Engkau lah asyafi, engkau lah sang penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Ya, inilah makna asyafi. Cukup sampai di sini karena sudah habis keterangannya juga ya. Nanti kita akan lanjut dengan nama Allah yang lain yaitu Al-Jamil di kesempatan yang akan datang. Sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Afan Ustaz, sepenting apakah ruqyah itu? Sepenting kesembuhan dari penyakit bagi kita. Menurut kita sembuh dari penyakit itu penting enggak gitu. Kalau enggak penting ya udah biarkan aja kita sakit. Bukankah lebih baik jika kita tidak meminta ruqyah? Iya, ini kan tadi saya katakan kalau ada orang menawari ruqyah boleh kita terima. Dan tidak meminta. Kita sakit, ada yang ngejenguk saya ruqyah ya. Silakan, kita tidak minta. Jika ruqyah mandiri, apakah tetap bisa masuk surga tanpa hisab? Bisa, Nabi Sallallahu Alaihi meruqyah diri sendiri. Jadi, yang dianjurkan tidak dilakukan, meminta diruqyah. Haram tidak? Tidak, tidak haram. Dosa? Tidak, tidak dosa. Terus apa ruginya? Ruginya kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Tapi bisa masuk surga? Bisa, tapi dengan hisab. Kalau hasil hisabnya karena dia banyak iman, ibadah, amal soleh, ya hisabnya ringan masuk surga. Jadi minta diruqyah boleh. Tidak dosa, tidak haram. Tapi kesempatan masuk surga tanpa hisab hilang. Tapi masih bisa masuk surga? Bisa, tapi harus dengan hisab, ya. Nah, yang lebih utama adalah tidak minta diruqyah. Boleh ruqyah mandiri? Bagus, ruqyahlah mandiri. Dan tidak bertolak belakang dengan hadis
masuk surga tanpa hisab. Kalau ada orang meruqyah kita tanpa kita minta, jangan dilarang. Oh jangan-jangan, saya ingin masuk surga tanpa hisab. Gak perlu, silakan. Itu tidak bertolak belakang karena kita tidak meminta. Ketika ada gangguan gaib, seperti bisa melihat makhluk astral, indigo, bolehkah melakukan atau minta diruqyah? Metode ayat Quran ruqyah seperti apa yang diperbolehkan menurut Islam? Pertama, lebih utama ruqyah mandiri. Kalau ada orang yang indigo. Indigo itu tadi masih kecil bisa melihat yang aneh-aneh. Yang orang lain gak lihat. Kenapa itu terjadi? Itu turunan. Mungkin ada buyutnya, kakeknya dulu yang pernah jadi tukang sihir, pernah jadi dukun, pernah mengadakan perjanjian dengan setan di kalangan bangsa jin. Ada perjanjian kalau orang ini mati, nanti kesepakatannya, MOU-nya menurun ke anak turunannya dengan kriteria tertentu. Bisa anaknya, bisa cucunya, bisa buyutnya. Bisa aja umpamanya generasi keempat, kelima, tiba-tiba masih kecil sudah melihat hal-hal yang aneh-aneh. Oh ini mungkin si anak sesuai dengan kriteria yang disepakati. Langsung si jin itu menurun ke sana. Maka kecil-kecil sudah indigo. Bisa disembuhkan? Bisa. Gimana caranya? Ajarkan ke anak ini hafalan Quran. Hadis-hadis yang sahih yang berupa apa doa-doa. Suruh dia belajar tauhid. Nah, suruh dia menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara seperti itu, indigonya insya Allah hilang. Bagaimana bisa hilang? Karena setan dari kalangan jin yang menempel terus di dia. Gak akan tahan apabila dia itu terus membaca Al-Quran, menghafalkannya, menerapkan sunnah Nabi SAW, melakukan ibadah yang fardu dan yang sunnah, memahami tauhid dan mengaplikasinya. Gak akan tahan, nanti dia akan pergi sendiri. Sekarang jangankan jin. Sekarang umpah orang punya sahabat, sahabat ini preman, tukang mabuk, tukang judi, tukang malak, gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak bisa ngaji gitu. Kita bersahabat dengan dia, kemana-mana sendiri. Kita kesana dia ikut, kita kesini dia ikut. Suatu saat kita tobat, hijrah, yang tadinya ikut mabuk bersama dia, judi bersama dia, malak bersama dia, stop, berhenti. Akhirnya yang kita lakukan baca Quran, mondok, ngaji seperti ini, hadir, sholat. Dia ngikutin kita terus. Kalau ngikutin kita terus, dia harus ikut ngaji. Pas kita ke masjid, dia harus ikut duduk. Kita baca Quran, dia mendengarkan. Sementara dia belum hijrah. Betah enggak? Ngikutin kita terus enggak? Enggak. Gak betah harus di masjid mah gitu ya. Gak betah harus dengar bacaan Quran mah. Akhirnya dia akan menjauhi kita. Itu orang. Kalangan jin juga sama seperti itu. Jadi kalau ada orang yang indigo sejak kecil sudah begini dan begitu, ajarkan kepada dia Al-Quran dan As-Sunnah. Suruh banyak menghafal Quran, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak berdoa, banyak ibadah, banyak ngaji, pelajari tauhid, aplikasikan. Insya Allah nanti jinnya itu kabur dengan sendirinya, nggak akan betah. Ya, wallahu a'lam. Apakah doa yang tadi, doa untuk meruqyah dan lain-lain, bisa juga diterapkan untuk mengobati penyakit malas? Malas sholat, malas ibadah, dan lain-lain. Yang malas ibadah gak bisa diruqyah. Dipaksa diajari. Ada doanya ada. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari resah, kegelisahan dan kesedihan. Terus
wa minal anzazi wal kasali, berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Doanya ada ya, kita yang berlindung, kita yang berdoa agar dijauhkan dari kemalasan. Kalau orang lain yang malas, kita keheul, kesel, dirukyah tetap. Maka yang harus kita lakukan dikondisikan, dibimbing, dibina, diajari ya. Apakah kita bisa meruqyah orang lain dengan doa tersebut? Iya, kalau umpamanya ada yang sakit, anak kita, adik kita sakit. Mana yang sakitnya? Kita tempelkan tangan kanan kita di tempat yang sakit, lalu baca doa ini. Allahumma rabban nasi mudhibal bas, isfi anta syafi la shifa ila shifau, shifan la yugadiru saqau. Dengan penghayatan, tambah dengan as'alullahal azim, rabbal arshil azim, ayasfiaka. 7 kali. Karena Nabi SAW pun melakukan 7 kali dan memerintahkan 7 kali. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, ayasfiaka. Assalamualaikum azim rabbal arsyil azim ayas fiak, sambil penghayatan ya, insyaallah Allah berikan kesembuhan. Apa dalil pengobatan menggunakan daun bidara? Iya, ada ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengambil 7 helai daun bidara, campurkan ke air, kemudian mandikan airnya, jangan diminum, airnya dipakai mandi. Orang yang terkena gangguan sihir, gangguan jin atau yang sejenisnya ya. Apabila ada yang sakit, sudah ikhtiar berobat, sakit komplikasi, tapi belum diberikan kesembuhan total, tapi sejauh ini membaik, bagaimana memberikan pengertian kepada yang sakit dan bagaimana yang merawatnya bersikap? Karena yang sakit cenderung putus asa dan tidak sabar. Ya, nasihat itu gak instan. Kalau jiwa orang yang diberi nasihat tidak terbiasa, tidak siap, mental, maka harus diajari. Diajari terutama tauhid. Dari tauhid nanti lahir sabar ya, lahir tawakal, lahir qanaah, lahir beragam sikap yang positif. Semua itu bisa sabar, bisa tawakal, itu buah dari ilmu. Kalau ilmunya dikasih akan berbuah sikap yang baik. Kalau ilmunya enggak dikasih, terus dia sakit, ada masalah, kita nasihati, sabar ya, enggak ada manfaatnya. Mental, dia tahu harus sabar, tapi bekal untuk sabar dia tidak memilikinya. Ya, apa yang bisa membuat dia sabar? Coba jelaskan. Pertama, ini takdir Allah. Kedua, di dalam sakit ada keuntungan. Berupa apa? Dosa kita ini berguguran, diampuni. Makin sakit, makin banyak dosa. Makin lama sakitnya, makin banyak dosa yang gugurnya. Gitu. Kedua, meraih pahala. Selama sakit Allah kasih pahala. Semakin hebat sakitnya, makin hebat pahalanya. Makin lama sakitnya, makin banyak pahala. Ketiga, doa-doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Keempat, kemuliaannya itu diangkat lebih tinggi oleh Allah dibanding sebelum. Dan seterusnya. Nah, maka dengan mengetahui keuntungan dari musibah, maka dia akan ridho dengan musibah itu. Akan enjoy, akan menikmati musibah yang dia dapatkan. Karena ternyata menguntungkan. Ibarat orang gemuk, tahu di dalam dirinya banyak lemak. Ada kolesterol jahat, ada kadar gula yang berlebih, ada asam urat. Ada banyak sampah, banyak racun dalam tubuhnya yang membuat dia tidak sehat. Untuk membuat sehat, membuang semua itu, apa yang harus dilakukan? Dia harus menderita. Apa penderitanya? Olahraga, jalan, jogging, lari, nge-gym. Berat enggak? Berat. Ngos-ngosan, capek, pegel. Matak malas bikin haroream olahraganya.
Tapi ketika dia meyakini ketika pegel, ini sedang perbaikan otot, ketika ngos-ngosan, keringat keluar, ini membuang sampah-sampah dalam tubuh, racun, membuang lemak, membuang gula, membuang semua yang berbahaya bagi tubuh, dia akan menikmatinya. Wah, makin berkeringat, makin senang dia. Makin ngos-ngosan, makin senang dia. Makin pegel-pegel, makin senang dia. Semua keringat, ngos-ngosan, pegel-pegel ini proses pembuangan sampah dari tubuh kita. Itu kan yang memotivasi para gymer, para olahragawan, para aja lah. Itu lakukan juga terhadap penyakit, penderitaan. Makin menderita, makin senang dia. Oh, dosa saya makin banyak yang gugur. Pahala makin banyak yang Allah tambahkan. Doa makin didengar oleh Allah. Kemuliaannya makin diangkat, kayak gitu tuh. Dengan cara seperti itu, baru kita merasakan kenyamanan dan bisa sabar. Ya, kasih dulu ilmunya, baru dia sabar. Coba orang yang tidak tahu berkeringat itu, pegal itu bagus bagi tubuh, dia gak mau. Dipaksa juga gak mau, merod gitu ya. Merod itu bertahan untuk tetap diam. Di kajian kemarin tentang gulul, sewaktu anak kerja, anak suka gulul, gulul waktu, gulul kertas, tinta, suka ngeprint tugas kuliah. Bagaimana cara tobatnya? Kalau masih ada tempat dia bekerja yang fasilitasnya diambil, datang ke bosnya, bilang, harus saya ganti, kalau saya harus ganti, saya ganti. Kalau kata, udahlah saya ikhlaskan, udah beres ya. Kalau masih ada, oh sudah bubar. Kantornya, perusahaannya sudah bubar, gak ada lagi. Sudah, kita perhitungkan kira-kira berapa, sedekahkan, infakan sejumlah itu. Itu saja. Bagaimana cara meruqyah penyakit fisik yang bersifat penyakit dalam? Letakkan tangan kanan kita, telapak tangan kanan kita di sumber sakit. Kemudian berdoa. Doanya yang tadi. Allahumma rabban nas mudhibal ba's, atau Asalullah al-Azim Rabbal Arshil Azim Ayyashfiyani 7 kali dengan penghayatan ya, disertai dengan ikhtiar hissi, berobat ke dokter yang ahli dalam masalah itu ya, menjaga makanan yang kira-kira tidak memperparah atau bahkan menyembuhkan, konsumsi yang memperparah jauhi, yang memperparah teh seperti bala-bala gitu ya, itu memperparah tuh, gorengan-gorengan, santan-santan kayak gitu tuh. Ini curhat. Ustaz, jika suami melakukan kekerasan verbal sampai menyebut nama binatang, bolehkah istri mengajukan cerai, berdosa atau tidak? Nah, umpamanya sekebun binatang disebut, kamu mah sapi, kodok, bajing luncat, kayak gitu ya semuanya. Kekerasan verbal. Taib, apakah itu dosa? Itu dosa. Walaupun itu disebabkan karena si istri bersalah, lalu suami marah, tapi gak boleh. Kata Rasulullah SAW, wala tuqabbih, wala tadribil wajh, wala tuqabbih. Jangan kamu memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan dia. Kalau dikatakan jelek fisik, punten ya contohnya, dasar si item, si jeding, si jebleh, si kembu, si pesek, itu menyangkut fisik yang merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla, sudah terlarang. Apalagi manusia sempurna dipanggil, disebut dengan binatang. Kalau jebleh, kembu, polotot gitu ya, pesek, masih orang itu. Agak mending. Tapi itu aja sudah gak boleh. Allah menyatakan, la yaskhar qawmu min qawmin asa
ayyakunu khairan min wala nisa'u min nisa'asa ayyakunna khairan min wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan menggelari dengan gelar-gelar buruk walaupun masih orang. Karena dia hitam, wahai si hitam. Karena dia pincang, wahai si pincang. Karena dia pesek, wahai si pesek. Itu memberi gelar yang buruk walaupun masih orang. Apalagi gelar buruk itu binatang. Pertama, dosa kepada Allah karena melanggar ayat, ya. Dan itu dosa besar apa kecil? Bingit besarnya karena melanggar ayat, ya. Maka kalau suami terus-terusan melanggar yang haram atau mengabaikan perintah yang wajib, sudah dikasih tahu, sudah dinasihati, masih tetap terus-terusan, ya, ini menjadi udzur syar'i bagi istri untuk khulu, ya. Kalau sudah sampai pada level seperti itu. Tapi kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Segala yang rusak, memperbaikinya lebih baik daripada meninggalkan. Ada pasien yang hanya bisa aktivitas di tempat tidur. Suatu saat dia mimpi junub hingga tayamum untuk bersuci. Apakah untuk selanjutnya setiap sholat harus tayamum karena belum bisa ke kamar mandi untuk mandi junub, sedangkan untuk dibanti wudu di atas tempat tidur bisa. Kalau junub gak bisa suci dengan wudu, wajib mandi. Kalau gak bisa mandi, tayamum. Selama dia belum bisa mandi, ya tayamum lah. Oleh karena itulah, maka gak perlu mandi kalau mandi membahayakannya, cukup dengan tayamum. Tayamum pertama mensucikan dia. Kalau umpamanya setelah beres tayamum pertama, selanjutnya dia bisa berwudu, wudulah. Karena tayamum tidak boleh selama bisa berwudu, ya. Kalau bisa berwudu, wajib wudu, tidak boleh tayamum. Dua terakhir. Wanita yang ditinggal pergi oleh ayahnya mau menikah. Bisakah dinikahkan oleh adik lelaki? Bisa, boleh. Oleh adiknya, oleh kakaknya, oleh pamannya. Oleh anaknya bisa yang laki-laki. Kalau janda beranak. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Selain mazhab Syafi'i membolehkan. Makanya KUA-KUA di kita, karena lebih banyak menganut mazhab Syafi'i, tidak membolehkan anaknya menjadi wali bagi ibunya. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah membolehkannya, ya. Doa untuk kesembuhan, apakah bisa menyembuhkan penyakit hati? Atau apa dulu penyebut hatinya? Tapi penyakit hati harus ada kesadaran dari setiap manusianya. Kalau penyakit hatinya berupa syak, ragu-ragu, itu dengan ilmu. Apa yang membuat dia ragu? Maka kasih ilmu tentang hal itu. Kalau penyakit hatinya hasad, maka disembuhkan dengan ilmu. Apa ilmunya? Ilmu tentang bahaya hasad. Agar dia takut terhadap hal itu, lalu dia berupaya untuk membuang sifat hasadnya. Begitu. Kalau diruqyah enggak mempan. Karena apa? Karena obatnya bukan ruqyah, obatnya itu ilmu. Semua penyakit hati, obatnya ilmu, ya. Kalau penyakit badan, ya bisa berobat dan bisa juga dengan ruqyah. Apakah jika kita awalnya ikhlas dalam memberi, tapi pada saat merasa tersakiti, kita jadi tidak ikhlas dengan semua yang telah dikorbankan? Berdosakah? Umpamanya ada orang butuh bantuan, kita kasih secara ikhlas. Sudah. Seminggu kemudian orang itu memfitnah kita, gitu ya. Menggibahi kita, menyakiti hati kita. Terus kita ingat minggu lalu saya kasih dia dengan ikhlas. Funda saya mah mere kasih etate. Ah, umpamana gitu ya. Apakah ini bisa menghapus pahala sedekah kemarin? Iya, kalau dia menyesal
terhadap kebaikan yang pernah dia lakukan terhapus. Umpamanya kemarin hari Senin kita saum. Ternyata kemarin itu ada pesta pernikahan. Akhirnya, aduh kaduhung kemarin saya mah saum. Padahal sudah berlalu kan ya. Tapi merasa kaduhung. Menyesali perbuatan baik tidak boleh. Apakah bisa menggugurkan, menghapus? Iya. Ya. Bagaimana caranya kembali ikhlas? Sudah bertobat saja dari hal tersebut. Dan pertama, kita wajib menyesalkan hal itu. Kedua, bertekad tidak mengulangi hal itu di masa yang cukup ya, sampai di sini aja. Insya Allah kita jumpa lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Apa itu hari tasyrik? Dan amalan apa saja yang disunahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia

0: pinginya dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
2: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
7: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk salat menuju masjid dengan panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan salat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
8: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi salat. Kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati. Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah menyesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri.

0: تثبت اسكنا
1: إلى ربك يومئذ المساق.
0: Kepada Tuhanmu pada hari itu kamu dihalau.
1: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.
0: Dan ia tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengerjakan sholat dan tidak mau mengerjakan sholat dan tidak mau mengerjakan sholat, tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwanin wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, telah datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
7: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
6: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
8: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
7: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
6: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

0: dari Bilancang Kuning dan Udara, Hidayah FM, bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Lebaran Haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah sallam ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan salat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah sallam tidak makan kecuali setelah pulang dari salat Idul Adha kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat, dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama, seperti ulama Malikiyah, mengatakan, dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat, ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari Lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur, seperti sapi misalnya, mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut, ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan, ya. Adapun kalau kesembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang salat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita. Nah, bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya? Apakah dagingnya? Apakah apanya? Ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, yaitu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga, karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma tuhfatuhum hina yadkhulun al-jannah? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ziyadatu kabidin nun, yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حاضرين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله. القرآن الكريم adalah pedoman yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dari sisinya kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah itu kepada kita, umatnya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menurunkan Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran itu sengaja ia turunkan agar kita jadikan sebagai pedoman, agar kita jadikan sebagai pembimbing dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kitalah dia. Kitalah manusia itu. Untuk itulah Al-Quran diturunkan Allah. Allah ingin menyampaikan kepada kita hal-hal yang ingin ia sampaikan kepada kita. Namun ia berkehendak, ia sampaikan itu tidak secara langsung, akan tapi melalui seorang utusan bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang di dalam hidupnya yang tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk pedoman hidup, namun dia kurang peduli dengan pedoman itu dan dia mencari pedoman lain yang menurutnya akan lebih baik daripada pedoman Al-Quran tersebut. Dan alangkah celakanya orang-orang yang menyelisihi pedoman itu, sengaja dia belakangi pedoman itu dan dia tidak beriman kepada pedoman tersebut, lalu dia beriman kepada sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Ma'asyarul muslimin hadirin sidang Jumat yang budiman, di dalam Al-Quran terdapat hal-hal yang sangat kita butuhkan, karena Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan kepada kita hal yang kita butuhkan. Di dalam Al-Quran terdapat perkara-perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala ingin kita untuk menjauhinya, karena Allah tahu di dalam perkara-perkara itu terdapat hal yang membawa petaka, kehancuran dan kebinasaan di dalam hidup kita. Di antara anjuran-anjuran Al-Quran dan larangan-larangan Al-Quran adalah anjuran untuk selalu mengejar akhirat. Anjuran untuk selalu mengejar akhirat. Dan di antara larangan-larangan Al-Quran adalah larangan untuk rakus terhadap dunia beserta kenikmatannya. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan kepada kita yang harus kita kejar adalah akhirat dan bukan dunia. Karena sesungguhnya dunia itu akan sirna dan akhirat itu kekal abadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian sekarang ini, apa yang kalian punya sekarang ini, apa yang kalian miliki sekarang ini akan sirna, musnah. Kita akan berpisah darinya. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi dan selamanya. Yang kekal tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh sesuatu yang semu dan sirna. Kalaulah kita bertanya kepada orang yang berakal, apabila Anda ditawarkan dua tawaran, ditawarkan dua pilihan, dan harus memilih salah satu di antaranya, apakah Anda akan memilih? Apakah Anda akan memilih tawaran pertama atau kedua? Yang pertama adalah ditawarkan Anda uang 100 juta. Akan tetapi 100 itu juta itu sirna. Diambil 500 ribu dia berkurang. Diambil 3 juta dia berkurang. Namun tawaran kedua adalah 500 ribu. Tapi kekal abadi.

Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Maka apakah gerangan yang akan dipilih oleh orang-orang yang berakal? Tidak akan ada orang yang berakal memilih 100 juta namun sirna di hadapan 500 ribu yang kekal abadi. Ketahuilah, ma'asyarul muslimin, apabila pilihan tersebut dibalik, lalu orang itu ditanya, bagaimana kalau pilihannya adalah 500 ribu namun sirna, 100 juta namun kekal abadi, manakah yang akan engkau pilih? Orang pasti akan memilih 100 juta kekal abadi dan 500 ribu sirna tidak akan mereka pilih. Ya, mereka pasti akan memilih 100 ribu yang kekal abadi, 100 juta yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah, akhirat dibandingkan dunia lebih mulia daripada 100 juta dibandingkan 500 ribu tadi. Maka bagaimana mungkin ada orang yang berakal yang mendahulukan dunia dibanding akhirat? Dunia yang sedikit dan itu sirna dan semu dibandingkan akhirat yang demikian hebat dan dia kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, falyanzur bima tarji'." Perbandingan dunia dan akhirat bagaikan salah seorang di antara kalian dia celupkan satu jarinya ke air laut, maka dia lihat apa yang bisa dia bawa air laut dengan satu jarinya itu. Itulah dunia, sisa dari air laut adalah akhirat. Bagaimana mungkin orang yang berakal mendahulukan air yang sedikit yang ada di jarinya lalu mencampakkan air yang bagaikan air laut? Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran agar senantiasa kita mengejar akhirat dan jangan sampai dunia menipu kita sehingga akhirnya lupa untuk mengejar akhirat dikarenakan terlalu sibuk mengejar dunia. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu hai manusia dibanding dunia. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik hai manusia, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah berfirman, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat dialah kehidupan yang sebenarnya andai mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya sesuatu yang sangat sedikit. Ayat-ayat ini menyuruh kita untuk senantiasa mengejar akhirat dan jangan sampai kita ditipu oleh dunia sehingga hilanglah aksi mengejar akhirat tersebut. Terlena kita dengan mengejar dunia, terlena kita dengan mengumpulkan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Kita tahu, Al-Khatib, Khatib tahu, dan sidang Jumat semuanya tahu, dunia sebesar apapun kita dapatkan, sebanyak apapun yang kita miliki, pasti akan kita tinggalkan. Mustahil ada orang yang bisa bertahan selamanya dengan apa yang dia miliki. Oleh karena itu, ketika kita tahu itu akan kita tinggalkan, akankah kita korbankan akhirat? Akankah kita korbankan akhirat untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan? Kita akan tinggalkan rumah mewah. Kita akan tinggalkan mobil mewah. Kita akan tinggalkan jabatan yang tinggi. Kita akan tinggalkan kekayaan yang segunung menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Apakah berakal manusia yang mengejar harta menggunung lalu dia lupakan hari di mana dia akan menghadap Rabb-nya dan Rabb-nya akan bertanya kepadanya akan apa yang dia lakukan di permukaan bumi? Hilang waktu, habis kesempatan untuk rukuk dan sujud, untuk mengejar

namun dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dan orang-orang yang melupakan akhirat disebabkan mereka terlalu sibuk mengejar dunia, merekalah orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila." Mereka kata Allah, dan jangan sampai kita masuk ke dalam kata-kata mereka ini, karena ayat berikut ini adalah celaan. Mereka kata Allah mencintai dunia yang datang pertama, dan mereka melupakan hari setelah itu, dan hari itu adalah hari yang sangat berat. Allah mencela orang-orang yang lupa akhirat, lupa menabung untuk akhirat, lupa berbuat untuk akhirat, disebabkan kecintaan mereka yang bersangatan terhadap dunia, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah memuji di dalam ayat lain, orang-orang yang mengejar akhirat dan dunianya tidak mereka lupakan. Di dalam surat, dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas, Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Raihlah, kejarlah dan gapailah kampung akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Allah berikan kepada kamu lisan, kejar akhirat dengan lisanmu. Allah berikan kepadamu mata, kejar akhirat dengan matamu. Allah berikan kepadamu harta, kejar akhirat dengan hartamu. Allah berikan kepadamu kedudukan, kejar akhirat dengan kedudukan itu. Kejarlah dan raihlah akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di permukaan bumi. Allah memuji orang yang mengejar akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang mengejar dunia dan melupakan akhirat. Semua itu untuk mendidik jiwa kita agar kita senantiasa beramal dan mencita-citakan akhirat jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi daripada cita-cita kita di permukaan bumi. Karena sesungguhnya orang yang mencita-citakan akhirat dan dia serius dan ikhlas dalam mengejar cita-citanya, Allah pasti akan sampaikan dia kepada cita-cita itu. Namun orang yang mengejar cita-cita dunia dan serius mengejarnya, belum tentu dia akan sampai kepada cita-cita dunianya itu. Terkadang umur lebih singkat daripada cita-citanya. Terkadang kesehatan lebih singkat daripada cita-citanya. Dan banyak hal yang menghalanginya untuk sampai kepada cita-cita tersebut. Dan dia pun menghadap Rabb-nya sebelum cita-cita dunianya tersebut kecapaian. Alangkah sialnya nasib, alangkah malangnya nasib, dunia tidak dapat, pertanggungjawaban di akhirat berat. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillahi ala ihsani وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا معاشر المسلمين سيدنا جمعات yang budiman rahimani wa rahimakumullah. Andai kita tahu hari yang sesungguhnya, maka kita akan tahu betapa singkatnya kesempatan kita untuk hidup di permukaan bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabb-mu itu sama dengan hitungan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabb-mu di akhirat kelak, satu hari yang sesungguhnya itu dengan hitungan manusia di permukaan bumi sama dengan hitungan 1000 tahun. Kalau kita menghitung, lalu umur kita di permukaan bumi ini hanya 50 tahun, maka itu artinya kita hanya hidup 1 jam 12 menitnya akhirat. 1 jam 12 menit akhirat. Itulah umur kita yang sesungguhnya.
50 tahun di permukaan bumi apabila dibandingkan dengan akhir.

0: 4, maka kita baru hidup 1 jam lebih sedikit. 1 jam seperempat, itulah umur kita yang sesungguhnya. Apabila dibandingkan dengan hari yang sesungguhnya, adakah orang-orang berpikir, bagaimanakah nasibku di hadapan Allah ketika aku rakus dengan dunia dalam 1 jam 12 menit ini, lalu aku lupakan akhirat? Apa nasibku nanti di hari ketika aku akan menghadap kepada Allah? Apa nasibku di saat aku harus terlalu sibuk untuk mengurus harta, untuk mengurus tahta, mengurus rumah tangga, dan segala perhiasan dunia, lalu aku lupa menyiapkan pahala-pahala salat. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala zakat. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala infak dan sedekah. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala jujur. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala berbakti kepada orang tua. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala membantu fakir miskin dan tetangga. Apa gerangan nasibku ketika Allah bertanya, hambaku, aku telah memberikan kepadamu kenikmatan. Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Hambaku, aku berikan kepadamu mata. Untuk apa mata itu kau gunakan? Hambaku, aku berikan kepadamu kaki. Kemana kamu melangkah dengan kaki itu? Kalau kita lupa mempersiapkan ini di permukaan bumi, maka tidak ada kesempatan untuk berbenah diri ketika malaikat maut telah datang menjemput. Yang ada adalah penyesalan. Oleh karena itu para ulama berpesan, di permukaan bumi ini persiapkan, karena dunia adalah tempat beramal, akhirat tempat menerima ganjaran. Maka persiapkan pertanyaan-pertanyaan Allah yang akan Allah tanyakan kepada kita. Persiapkan jawabannya di dunia. Para ulama berkata, Man hasaba nafsahu fid dunya hana alaihin hisabu yaumul qiyamah. Hana alaihin hisabu yaumul qiyamah. Barang siapa yang menghisab perbuatannya di permukaan bumi, dia perhitungkan mana yang halal dan haram. Yang halal dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Barang siapa yang menghisab amalannya di permukaan bumi, akan mudah baginya hisab pada hari kiamat. Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab amalan kalian di dunia sebelum Allah menghisabnya di akhirat. Ma'asyarul muslimin, kita akan datang menghadap Allah, dan itu pasti. Kita akan dipanggil menghadap Allah, dan itu pasti. Maka sebelum kita menghadap Allah di akhirat, hadapkan diri kita kepadanya di dunia. Sebelum kita berdiri di padang mahsyar, di depan Allah tabaraka wa ta'ala, dirikan jasad ini di permukaan bumi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang penguasa padang mahsyar, dialah penguasa dunia dan jagat raya ini. Orang yang di dunia menghadapkan dirinya kepada Allah, di akhirat ketika menghadap Allah, dia akan lapang. Dia akan lapang. Yauma idzin tu'radun la takfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dibawa menghadap Allah, dan tidak ada yang bisa kalian sembunyikan sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menghisab amalannya di dunia dan memperhitungkannya, akan mudah baginya hisab di padang mahsyar. Dan barang siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah di dunia dengan ruku dan sujud, maka akan mudah baginya ketika dia menghadap Allah di padang mahsyar. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu 'alaihi wa sallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi bi 'ashra. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana ghurama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal. Allahumma inna na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am 'ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil 'alamin.
1: Hidayah FM للذاكرين والذاكرات.

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Walaqad

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu, kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya, kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.
1: Qala.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain.

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya, suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

0: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin.
0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

0: Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami...
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim, wad-durusil ilmiya, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadihna.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina min sayyati amalina. Man yahdihillah falamudillalah, man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pendengar Radio Hidayah di mana saja antum wa antuna berada, azakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya pada petang Jumat, hari yang terbaik di dalam sepekan dan juga hari yang terbaik di dalam satu tahun, yaitu hari-hari pada bulan Ramadan. Kita dikumpulkan oleh Allah pada petang Jumat ini, pada 2 Ramadan 1439 Hijriah, untuk melanjutkan bahasan kita dalam Ensiklopedi Nasihat yang telah kita mulai judulnya yang baru pada pertemuan yang lalu, yaitu Adzillah wa Asbabuha, yaitu kehinaan dan sebab-sebabnya. Kita lanjutkan bahasan kita pada sore hari ini, masuk pada bahasan tentang sebab-sebabnya. Berkata pengarang buku Syekh Abdullah bin Amin Syaqawi hafizahullah taala, "Min asbabidz dzulli wal hawani," dan dari sebab-sebab kehinaan dan seseorang itu akan mendapatkan kerusakan dan juga hal-hal yang tidak baik, merupakan penyebab dari apa yang mereka lakukan di dunia. Yang pertama adalah at-takabbur ala awamirillah wal ihtiqaru li'ibadillah. Penyebab yang terbesar di antaranya seorang ataupun beberapa orang ataupun satu kaum ataupun satu negeri mendapatkan kehinaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana telah kita sebutkan bahasan sebelumnya yang terjadi kepada kaum Yahudi, dan ini juga akan bisa menimpa kaum muslimin di mana saja mereka berada. Walaupun kita katakan kaum muslimin berada di negeri mereka sendiri yang mayoritas Islam, apalagi kalau seandainya kaum muslimin yang mereka berada di mayoritas orang-orang non-muslim yang mereka sudah jelas menguasainya, bahkan ya memboikot, dan tidak sedikit juga mereka memberikan ya hal-hal yang menyakitkan pada kaum muslimin. Begitu juga kita katakan, mungkin ada orang yang mengira kita kan di negeri kaum muslimin. Ya, kita kan mayoritas Islam seperti di Indonesia. Mana mungkin kita akan mendapatkan kehinaan dan kita dihinakan oleh musuh-musuh kita atau oleh manusia secara umum, ya. Tentunya ini adalah pendapat yang salah. Karena kita harus mengetahui kenapa, ya, adanya kehinaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Padahal kita juga mengetahui bahwa Islam itu disebutkan di dalam hadis yang sahih, al-Islamu ya'lu, bahwa Islam itu adalah agama yang tinggi, memiliki kekuatan, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ajaran Islam. Tetapi ternyata kita mendapatkan kaum muslimin terhina atau dihinakan, dan ini harus kita ketahui, ya, supaya ada jalan keluar, supaya ada makhraj, ya, supaya ada jalan keluar daripada apa yang dirasakan oleh kebanyakan atau oleh kaum muslimin dari kehinaan tersebut, sehingga mereka keluar dari kehinaan tersebut. Kalau kita tidak mempelajarinya dan kita tidak mengetahuinya, maka kita akan mendapatkan selamanya kaum muslimin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui musuh-musuhnya. Dan yang paling besar adalah, yang pertama adalah at-takabbur, yaitu sifat sombong. Ini selalu juga kita dengar nasihat-nasihat dalam kajian-kajian, ya. Rasanya perkara ini selalu kita ingat dan selalu kita, ya, ketahui di dalam apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Sombong, ya, tidak mau menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan hamba-hamba Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa definisi daripada al-kibru, sombong, at-takabbur, ya, merasa tinggi. Dan tidak mau, tentunya kalau dia sudah merasa tinggi, dia tidak akan menerima apa yang datang dari selainnya. Dan sangat berbahaya sekali apabila seorang itu dia sombong, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Dikatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, yaitu seorang itu dia menolak kebenaran yang datang kepadanya. Apalagi yang ditolaknya adalah apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang tertinggi dari hukum yang paling tinggi, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Dia ada di dunia ini karena Allah Tabaraka wa taala. Dia mendapatkan rezeki karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan kenikmatan dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mereka, orang-orang seperti ini, mereka takabur dan mereka sombong, tidak mau menerima perintah-perintah Allah. Maka sangat pantas kalau Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. At-takabbur 'ala awamirillah, ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghamtun nas, yaitu menghinakan manusia, al-ihtiqar wal ihtiqar li ibadillah. Apalagi yang mereka hinakan, mungkin mereka sakiti atau yang mereka caci maki adalah hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan bentuk loyalitas kita yang benar bukan hanya kita mengatakan kita taat kepada Allah, tetapi juga kita, ya, menghormati dan mengikuti orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Ya, mereka adalah ahli-ahli ibadah dan juga mereka adalah para ulama. Maka jangan kita menganggap suatu yang tidak ada apa-apanya, mungkin tidak ada masalah ketika kita menghinakan hamba-hamba Allah. Lupa kita bahwa mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan membiarkan seseorang yang menghinakan hamba-hambanya. Manusia-manusia pilihan, apalagi para nabi dan rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Maka ini adalah penyebab yang pertama yang perlu kita ketahui bersama, bahwa at-takabbur 'ala awamirillah wal ihtiqar li ibadillah, yaitu, ya, sombong dan tidak mau menerima aturan-aturan Allah perintah-perintah Allah dan menghinakan atau merasa rendah, atau maksudnya seorang itu dianggapnya adalah di bawah kedudukannya dan selalu dia rendahkan, dia hinakan, dan dia pandang sebelah mata daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berbahaya. Ya, makanya juga kita menasihati siapa saja, termasuk mungkin para pemimpin-pemimpin kita, pemerintah kita, maka tentunya mereka juga harus menghormati hamba-hamba Allah. Mereka orang yang diibadati Allah, apalagi para ulama, tentunya kita katakan ya dalam catatan kaki bahwa para ulama adalah memang betul-betul ulama pewaris para nabi, yang mereka mengerti ilmu syariat dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mungkin sebagian dianggap ada orang yang mungkin ditangkap oleh pemerintah, tiba-tiba mereka marah, mereka menganggap oh itu pemerintah menangkap ulama. Ya belum tentu, lihat dulu siapa orangnya. Ya. Kalau mereka adalah orang-orang yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai amalan mereka dengan apa yang telah disyariatkan di dalam Islam, dan mereka menyimpang, bahkan kita mendapatkan mungkin mereka di antaranya membenci pemerintah, mengkafirkan dan segala macam, ini jelas bukan ulama. Bahkan mereka harus ditangkap. Ya. Mereka adalah orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan adalah orang yang benar-benar dia adalah wali Allah, ulama, atau kita katakan orang yang ahli ibadah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menghina mereka. Rawat Tirmidzi fi sunanih, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi di dalam sunannya, hadis nomor 2492. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis yang akan kita bacakan ini, hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Min hadisi Abdullah bin Amr bin As, dari hadis Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat radhiyallahu anhuma, yang dikenal juga dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah, ada empat para sahabat yang dikenal dengan Al-Abadilah, yaitu Abdullah, salah satunya Abdullah bin Amr bin As. Riwayat hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah, akan dikumpulkan orang-orang yang sombong di dunia, dia akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar di hari kiamat. Bagaimana bentuk orang tersebut? Amsal dzarri fi suwaril rijali. Ini subhanallah disebutkan di dalam hadis ini sahih. Ya. Dibuat badan mereka kecil-kecil seperti benih tumbuh-tumbuhan yang akan ditanam, atau kita katakan seperti semut. Padahal mereka di dunia badannya besar, mungkin lebih besar dari badan kita, mungkin lebih gemuk, ya. Mereka adalah orang-orang yang badannya kekar, tetapi di akhirat orang-orang yang sombong tadi akan dijadikan oleh Allah makhluk yang sangat kecil, tetap seperti manusia. Maksudnya dia manusia, suara rijal, dia seperti laki-laki, seperti manusia biasa, dan ciptaannya memang manusia. Dia dibangkitkan tetapi sangat kecil. Yakhshahu mudhillu min kulli makan, dia terus diliputi kehinaan demi kehinaan dari setiap tempat yang dia mungkin berjalan atau berpindah. Fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas, dan dia akan digiring ke penjara di dalam neraka jahannam wal'iyadu billah, yang dinamakan tempatnya adalah bulas. Ta'luhum narul anyar, yang selalu menyambar mereka api-api yang sangat panas. Bahkan mereka juga diberikan minum yusqawna min asarati ahli nar tinatul jibal, yaitu yang bisa menghancurkan usus-usus mereka. Luar biasa, orang yang sombong di dunia, ya, kalau kita katakan anggaplah dia tidak mendapatkan hal yang menyulitkan dia di dunia, atau tidak ada lawannya dia, dia selalu sombong dan selalu takabur. Ya, mungkin juga Allah Subhanahu wa taala tidak menegur dia dengan azab yang Allah turunkan, Allah biarkan. Tetapi yang mengerikan adalah pada hari kiamat ketika seorang itu dia sombong dan dia merasa besar dan dia menentang perintah-perintah Allah dan menghinakan manusia, al-jaza'u min jinsil amal, maka balasan sesuai dengan jenis amalan dia di dunia, dia akan dikecilkan oleh Allah sekecil-kecilnya. Dan kemungkinan akan diinjak-injak oleh ya manusia yang begitu banyak dikumpulkan di padang mahsyar yang badan mereka besar. Tetapi orang-orang yang sombong diberikan badan yang sangat kecil. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Ada satu tulisan yang juga menjelaskan adanya manusia-manusia yang diberikan bentuk khusus pada hari kiamat. Baik mereka misalnya orang yang taat beribadah atau orang yang ya melakukan dosa-dosa di dunia, apalagi dosa-dosa besar. Di antaranya adalah orang yang memiliki sifat sombong, takabur, tidak mau menerima kebenaran dan menghinakan manusia. Dia akan rasakan sendiri apa yang dia lakukan di dunia tersebut, dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak sombong hanyalah Allah Tabaraka wa taala. Di dunia yang berhak hanya sombong Allah, apalagi di akhirat. Makanya Allah hinakan dia. Ini namanya balasan sesuai dengan jenis amalan. Oleh sebab itu, ini adalah penyebab kehinaan. Kehinaan di akhirat sudah jelas. Asbabul dhulli wal hawan. Dan begitu juga mungkin kita mengatakan bisa juga Allah mempercepat kehinaan tersebut sebelum di padang mahsyar di akhirat, yaitu akan dihinakan di dunia. Oleh sebab itu berarti ya kita harus keluar daripada sifat yang buruk ini. Tidak boleh kita sombong. Tidak boleh kita menghinakan manusia. Kita ini hakikatnya sama di mata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertakwa. Tidak ada perbedaan di antara orang Arab dan Ajam. Selain Arab, tidak ada perbedaan di antara orang

Dia sarjana S3, kita S1. Ketika kita sampaikan, mungkin dia tidak mau menerima. Ini menyampaikan ilmunya di bawah saya. Padahal yang disampaikan adalah benar. Atau seorang atasan yang ditegur atau dinasihati atau disampaikan nasihat oleh bawahannya. Seorang ayah yang dinasihati oleh anaknya. Seorang suami yang dinasihati oleh istrinya. Dan seterusnya, seorang guru yang dinasihati oleh muridnya. Di dalam kebenaran ada dalilnya, tetapi dia tolak perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, ini adalah takabur. Begitu juga dalam keadaan seperti tadi, menghinakan manusia. Ini yang pertama, sebab dari az-zul wal hawan. Kemudian yang kedua, minha tarkul jihad fi sabilillah wal istighalu bid-dunya. Di antaranya penyebab kehinaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kepada kaum muslimin. Ya, penyebab yang terbesar juga adalah meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyibukkan diri hanya dengan dunia. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Nomor hadis 3462, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, nomor hadis yang ke-11. Hadis ini juga selalu kita dengar. Rawa Abu Daud fi sunani min hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabayatum bil ina. Perhatikan, dosa yang pertama adalah dosa takabur secara umum dan menghinakan manusia, tidak mau menerima kebenaran. Dosa yang kedua juga penyebab kehinaan, yaitu idza tabayatum bil ina, apabila kalian berjual beli dengan cara riba, al ina. Ya, bai'ur riba, dan ini peringatan yang keras bagi orang-orang yang bermuamalah riba. Demi Allah, orang-orang ini terus akan mendapatkan kehinaan dari Allah tabaraka wa taala. Selalu perdagangannya berkaitan dengan riba. Kalau terlambat bayar ada denda. Ya, kalau berhutang nanti bayar harus dilebihkan. Dan ini adalah bentuk-bentuk riba yang sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memperingatkannya, dan dosa besar sebagaimana yang kita ketahui bersama, dan ini merupakan sumber kehinaan. Di antara sumber kehinaan, idza tabayatum bil ina wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktum al jihad, kemudian kalian mengambil ya buntut-buntut atau ekor-ekor sapi dan kalian redha dengan sawah ladang kalian. Maksudnya kata para ulama, kalian sibuk dengan urusan dunia. Ini hanya contoh. Contoh daripada orang yang bekerja di dunia ini, yang memang kebanyakannya mereka lupa kepada Allah, tidak sholat, bahkan tidak sholat. Mungkin puasa atau tidak, enggak tahu juga. Sudah sibuk dengan urusan-urusan dunianya. Ya, dengan peternakannya, dengan sawah ladangnya, atau kita katakan dengan kerja buruhnya, atau kita katakan juga dengan kantornya, ya, dengan pokoknya kesibukan-kesibukan dunia, dan mereka meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaikum dzullan, apa yang mereka dapatkan Allah akan liputi mereka dengan kehinaan. Ini dia dzullan, min asbab dzul. La yanzi'uhu, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala angkat kehinaan tersebut, karena Allah yang bisa mengangkatnya. Tidak ada yang bisa mengangkat kehinaan yang terjadi di tengah kaum muslimin, yang manusia menghinakan mereka, atau secara umum seluruh manusia, bahkan orang-orang non muslim menghinakan kaum muslimin, tidak akan bisa diangkat oleh Allah kehinaan tersebut. La yanzi'u hatta, sampai ada jalan keluarnya, yaitu tarji'u ila dinikum, kalian seluruhnya kembali kepada ajaran Islam. Kalian kembali kepada agama kalian. Jangan kalian sibuk dengan urusan-urusan dunia kalian, apalagi riba. Keuntungannya besar yang menurut akal mereka. Dan mereka mengatakan mereka terus kaya dan bertambah duit mereka banyak. Bahkan mereka menjadi orang yang kaya raya dengan riba yang mereka lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhullahu riba wa yurbis shadaqat, Allah akan menghancurkan riba. Hina, kehinaan yang mereka dapatkan. Akan mereka dikejar oleh hutang sana dan sini dan dalam keadaan seperti itu. Kehinaan, mungkin zahirnya saja kita melihat mereka adalah orang yang banyak hartanya, tetapi mereka berada dalam kehinaan sebelum kehinaan di akhirat. Kesibukan-kesibukan mereka dalam urusan-urusan pekerjaan mereka.

0: mereka yang membuat mereka meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ketaatan kepada Allah, baik mereka bekerja sebagai petani, peternak, ya, di kantor ataupun di pabrik ataupun di mana kita mendapatkan, di sawah atau kerja di hutan atau kerja di laut sebagai pelaut dan yang, tapi yang namanya orang kalau sudah tidak, kalau sudah meninggalkan perintah Allah, dimanapun dia bekerja pasti dia meninggalkan perintah Allah terus. Begitu juga kita dapatkan dalam bulan Ramadan ini, tidak sedikit kita mendapatkan kaum muslimin, mereka Islam, ya, tetapi mereka tidak berpuasa dengan alasan capek. Makanya para ulama memberikan fatwa, tidak ada uzur bagi orang yang bekerja berat mereka meninggalkan puasa, karena tidak termasuk hal yang dibolehkan orang yang meninggalkan puasa. Makanya para ulama mengatakan volume kerjanya disedikitkan. Jangan khawatir dengan rezeki. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan rezeki. Bahkan kalau Allah menahannya, Anda tidak akan dapat walaupun Anda berbuka sekalipun. Sebaliknya kita memahami dan kita yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari kesulitan. Bahkan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia berpuasa, dia salat, insyaallah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezekinya, akan memberikan keberkahan di dalam rezekinya. Yang dikatakan berkah dalam rezeki tidak mesti banyak, ya, tetapi cukup dan merasa tenang jiwanya dan tidak dihantui oleh dosa-dosa. Oleh sebab itu ini perlu kita pahami dengan baik. Ya, dan meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini katakan tarkul jihad fisabilillah. Ini bisa kita pahami dalam beberapa jenis jihad. Jihad dalam arti misalnya dalam peperangan yang memang berhadapan kaum muslimin dengan orang-orang kufar atau musuh-musuh Islam, perang senjata berhadapan di medan pertempuran dan mereka tidak mau berjihad padahal sudah ada panggilan jihad dan mereka meninggalkannya dan sibuk dengan hanya urusan dunia mereka, bahkan mereka takut berperang karena kalau meninggal, ya, di mana, gimana usahanya, gimana ini duitnya banyak segala macam, mereka akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau seandainya kita mendapatkan suatu masa yang betul-betul ada jihad di jalan Allah. Tapi kebanyakan sekarang kita lihat di negeri kaum muslimin, termasuk di Indonesia, tidak ada jihad dalam peperangan, ya, melawan musuh berhadapan. Tapi jihad dalam arti yang luas, jihad itu banyak. Termasuk adalah menuntut ilmu. Dikatakan oleh para ulama, menuntut ilmu syariat. Sehingga kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang taat dan mana yang maksiat. Ya, dan kita menuntut ilmu dan kita selalu mendengarkan di majelis-majelis ilmu, baik melalui media-media sosial, televisi, radio, ya, atau misalnya langsung kajian-kajian di masjid, ya, atau di majelis-majelis taklim, menggali, ya, kitabullah Al-Qur'an, mentadaburinya, mempelajari tafsirnya, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari fikihnya, bagaimana kita beribadah, ya. Bagaimana kita bermuamalah, ini adalah merupakan bagian jihad yang paling besar. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dan juga para ulama, ya, jihad yang paling besar di zaman ketika tidak ada jihad berperang adalah menuntut ilmu. Ketika kaum muslimin meninggalkan menuntut ilmu, termasuk bagian dari jihad di jalan Allah, dan menyibukkan dirinya dengan dunia, bahkan banyak orang yang beralasan tidak sempat, Ustaz, karena saya sibuk kerja, ini ada meeting segala macam, tidak bisa ini, kapan Anda bisa? Aneh Anda bisa menyediakan waktu Anda bertungkus lumus, banting tulang, peras keringat, ya, badan capek, ya, kepala juga kadang pusing, terperas otak kita untuk urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat kok enggak bisa? Ini yang aneh, kita mendapatkan jawaban-jawaban orang yang sibuk dengan urusan dunianya tetapi meninggalkan, ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mati dalam menuntut ilmu, kata para ulama, sesuai juga dengan hadis yang sahih, dia insyaallah akan tergolong mati syahid. Jadi jangan dipahami orang yang mati syahid itu hanya berperang, apalagi di zaman sekarang. Ya, dipahami mati syahid adalah pasang bom di badan kemudian diledakkan, ya, itu tidak mati syahid, itu mati konyol, itu mati bunuh diri. Ya, oleh sebab itu kita juga harus luruskan pemahaman ini. Jangan baca satu buku atau baca penjelasan ringkas, tidak ada penjelasan langsung dipahami, ah ini maksudnya adalah seperti kita yang kita lakukan ini, tentunya kita harus juga luruskan ya pemahaman kaum muslimin. Tidak boleh memahami agama itu hanya dengan letter leg-nya saja. Kita perlu penjelasan dari para ulama ilmu. Dan kembali kita mengatakan poin yang kedua ini juga sangat penting. Jangan sampai seorang itu mendapat kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan jihad di jalan Allah dan sibuk dengan urusan dunianya. Di antaranya juga penyebab daripada kehinaan, wa minha an-nifaq. Jadi kita katakan poin yang ketiga adalah sifat kemunafikan, sifat nifaq. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang memiliki sifat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu surat di dalam Al-Qur'an, diberikan nama suratnya surat Al-Munafiqun. Ya, surat yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Ya, bisa kita baca dan bisa kita tadaburi ayat-ayatnya. Ya, surah Al-Munafiqun yang terdapat dalam juz ke-28, juz 28 dalam ayat dalam Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an 30 juz, jadi dia terletak pada juz ke-28. Surah Al-Munafiqun yang awalnya berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza ja'akal munafiqun. Yang berkaitan dengan masalah sifat nifaq ini dan merupakan penyebab daripada kehinaan. Di dalam surah Al-Munafiqun ini pada ayat ke-8 atau ke-8. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al'azzu minhal adzal. Walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kaum muslimin dan kaum muslimat mendengar hidayah di mana saja antum berada, azakumullah wa ra'akum. Penyebab sifat nifaq adalah salah satu penyebab terbesar juga pribadi-pribadi kaum muslimin, atau kita katakan kehidupan masyarakat kaum muslimin, bahkan bernegara dari kaum muslimin akan mendapatkan kehinaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah telah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 8 yang artinya mereka berkata, yaquluna. Siapa yang berkata ini? Orang-orang munafik. Di zaman Rasulullah SAW mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah. Allah memperingatkan perkataan mereka tersebut. Dan Allah mengatakan, padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahuinya. Di sini dikatakan bahwa al-izzah lillah adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya, dan kaum mukminin. Dan lawan daripada al-izzah adalah al-adzul, yaitu al-adzal. Mereka mendapatkan kehinaan. Bahkan mereka mengira bahwa mereka adalah orang yang mendapatkan kejayaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, merekalah orang-orang munafik yang mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama anna dhulla 'uqubatan fid dunya, sebagaimana kehinaan itu juga akan didapatkan sanksinya, hukumannya di dunia, bahwa kadzalik begitu juga akan didapatkan 'uqubatan fil akhirah, di akhirat kelak. Surah Al-Munafiqun ayat 8 kita sedikit bacakan di dalam tafsir, di antaranya tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang ayat ini, wa dzalika fi ghazwatil Muraysi'. Dan ini adalah terjadi di dalam peperangan Ghazwah Al-Muraysi', hina sara baina ba'dul muhajirin wal ansar ba'da kalamin tadurril khawatir, yaitu adanya terjadi di antara kaum Muhajirin dan Ansar sebagian perkataan yang menyebabkan mereka ya bertengkar, yang menyebabkan mereka ya ragu. Disitulah nampak nifaqul munafiqin, orang-orang yang memiliki, orang-orang munafik yang memiliki sifat nifaq. Dan mereka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala wa adharu ma fi nufusihim, mereka menampakkan apa yang ada di dalam diri-diri dan hati-hati mereka karena penyebab perang ini. Berkata terdengkot mereka, yaitu ya sayyiduhum kabiruhum, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin, ya ketuanya, tokoh dari kaum munafikin di zaman Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengatakan ma misluna wa misli haula, yakni muhajirin, tidak ada seperti kita dan seperti orang-orang muhajirin, illa kama qala al-qail, kecuali sebagaimana seorang berkata, ya ghud kalbak ya'kulka, ya biarkan anjingmu akan memakanmu. Dan mereka mengatakan la irja'na ilal Madinah, kalau seandainya kita kembali ke Madinah, la yakhrujunna la azmin hal azal, akan keluar, akan dikeluarkan yang ya yang baik daripada yang dihinakan, bizamihi, yaitu ini adalah merupakan hanya persangkaan mereka. Anahu wa ikhwanu minal munafiqin al'izun, mereka lah orang-orang munafikin yang akan mendapatkan kejayaan ketika mereka berada di Madinah. Wa anna Rasulullah SAW wa ma'ahuhumul adhallun, adapun Rasulullah SAW dan bersama orang-orangnya dan bersama Rasulullah, itu para sahabat, mereka lah orang-orang yang dihinakan. Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan ayat ini wal amru bi'aqsin, bahkan yang terjadi kenyataannya adalah terbalik. Ya, makanya Allah mengakhiri ayat ini dengan walillahil izzatu wali rasuli walil mu'minin wa humul izza, mereka adalah yang mendapatkan kejayaan, ketinggian itu milik Allah, milik Rasulnya Muhammad SAW dan milik para sahabat, itu kaum mu'minin. Adapun al-munafiqun wa ikhwanuhum minal kufar, orang-orang munafik dan kaum mereka atau yang bersama dengan mereka dari orang-orang kafir, merekalah yang dikatakan al-adillah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini, yaitu sifat munafik akan membuat seorang itu akan mendapatkan kehinaan. Walaupun mereka mengira mereka yang akan mendapatkan kejayaan, mereka yang akan menjadi orang yang hebat, mereka yang akan menguasai, tetapi tidak. Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang akan mendapatkan kehinaan. Dan ini berbahaya. Kalau kaum muslimin memiliki sifat nifaq ini akan berbahaya. Hanya mengaku dia memiliki, dia adalah seorang yang Islam, mukmin, muslim, tetapi dia memiliki sifat nifaq. Benci dengan Islam. KTP-nya Islam tapi benci dengan ajaran-ajaran Islam, tidak senang. Lalu dengan ajaran di luar Islam dia terima, dia senang, bahkan dia sambut dengan baik. Dia ya kerahkan seluruh kemampuannya untuk mengangkat ya aturan-aturan tersebut, sementara apa yang datang dari Allah tidak senang dia. Dia gelisah. Dia gelisah melihat orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengamalkan sunnah, orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat orang munafik. Tidak senang dengan datangnya ya misalnya bulan Ramadan, ini sifat-sifat munafik. Adapun orang-orang yang beriman, dia adalah bersama Allah dan Rasulnya. Dan merekalah yang akan mendapatkan kejayaan dan ketinggian. Di antaranya juga dalam surat Syura. Ya, dalam surat Syura ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman qala ta'ala wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min adh-dhul yanduruna min tarfin khafi. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka, orang-orang yang memiliki sifat nifaq, kaum munafiqin, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah kita sebutkan ayatnya tadi, artinya dan kamu akan melihat mereka, yaitu orang-orang munafikin, dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Ini bentuk kehinaan di akhirat, bentuk kehinaan di dalam neraka jahanam wal iyadu billah. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu, ya, min tarfin khafi. Di antaranya penjelasan dari para ulama tafsir tentang ayat ini, yaitu mereka watarahum yu'raduna 'alaiha, itu 'alan nar, mereka akan digiring masuk ke dalam api neraka dalam keadaan hina. Khashi'in itu bukan khusyuk, maksudnya dia tertunduk lesu, badan-badan mereka menjadi sangat lemah. Bagaimana tidak ketika mereka sudah menampak neraka jahanam yang menyala-nyala dan yang akan membakar mereka, yang akan membakar hati-hati mereka. Yanduruna ilan nar musaraqatan wa syararan, dan mereka sangat menyesal sekali ketika mereka melihat api neraka di depan mereka yang akan membakar mereka. Ini kepada siapa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan ini? Kepada orang-orang munafik, karena ayat ini juga berkaitan dengan orang-orang munafik. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh dhul. Kalau kita katakan, taruhlah misalnya orang munafik itu di dunia ini enggak dapat apa-apa, maksudnya mereka tetap jaya dan terus menyakiti kaum muslimin, ya, atau dalam arti mereka, ya, terus memiliki sifat kemunafikan mereka, bahkan mereka sambung menyambung nasab mereka, keturunan-keturunan mereka terus berjaya, tapi mereka lupa kehinaan itu yang sangat besar, yang sangat berbahaya adalah di akhirat. Walaupun mereka mendapatkan kehinaan, walaupun mereka tidak mendapatkan kehinaan di dunia. Apalagi dari ayat yang sebelumnya, dari penjelasan sebelumnya, seorang itu juga akan bisa mendapatkan kehinaan di dunia sebelum di akhirat. Yang dikatakan, uqubatun fid dunya, wa huwa kadzalika uqubatun fil akhirah. Wabil jumlah, secara kesimpulan, di dalam pembahasan kitab ini, fakullu man asallah, setiap orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah, wa khalafa amra rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisihi urusan atau perintah rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, asabahu dhul wassagar biqadri maksiati, dia akan mendapatkan terus kehinaan demi kehinaan, ya, sesuai dengan besar maksiatnya, sesuai dengan banyaknya dia melanggar aturan-aturan Allah, bermaksiat kepada Allah semakin besar semakin hina, ya, semakin dia menyelisih perintah-perintah Rasulullah SAW semakin hina. Dan ini juga kita katakan al-jaza' min jinsil amal, dan Allah Maha Adil, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau seorang itu maksiatnya luar biasa, penentangannya kepada Allah dan Rasulnya luar biasa, dia semakin besar kehinaannya. Kalau menengah, berarti menengah juga sedikit, diberikan juga sedikit. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tapi tetap berada dalam kehinaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam riwayat Imam Ahmad, bagian daripada hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Jami' Shaghir, nomor hadis 2831. Rasulullah SAW bersabda, وَجُعِلَ الظُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Perhatikan, ini luar biasa. Peringatan Nabi SAW kepada kita kaum muslimin yang membaca hadis ini dan mendengarkannya. Perhatikan, Nabi SAW mengatakan akan dijadikan kehinaan, keburukan, dan terus akan terhina. Bagi siapa? Bagi orang yang selalu menyelisihi perintahku. Hati-hati bagi kalian, bagi kita, bagi semua kaum muslimin yang tidak mengindahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau menerima hadis-hadis Nabi sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, ya, mengarahkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita tidak mau menerimanya, bahkan tidak sedikit orang yang menasihati kita, kita tolak. Demi Allah, akan mendapatkan kehinaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wujilal dhullu was-saghar ala man khalafa amri." Kemudian perkataan dari seorang ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah, Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, mengatakan, Ya, ra'aitul dzunuba tumitul quluba. Ini selalu juga dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam beberapa kitabnya, termasuk Ad-Da'wa Dawa, yaitu tentang penyakit dan obatnya. Ini adalah penyebab dosa, ya, dan kehinaan akan dia dapatkan. Ra'aitul dzunuba tumitul quluba. Saya melihat dosa-dosa itu akan membuat hati-hati akan mati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha, dan akan mewariskan kehinaan terus-menerus. Watarku dzunub, dan sebaliknya, watarku dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan perbuatan dosa merupakan kehidupan hati. Hati menjadi hidup. Wa khairun li nafsika isyanuha. Ya. Dan sebaik-baiknya untuk dirimu adalah kamu harus, ya, menentang dirimu, maksudnya kamu tidak mengikuti hawa nafsu. Wa halul maksiyah, dan orang-orang yang melakukan maksiat, yajiduna dhulla fi qulubihim, demi Allah mereka akan mendapatkan kehinaan dari di hati-hati mereka, pelaku-pelaku maksiat. Dan ini tidak bisa dipungkiri, walaupun mungkin secara zahir kita melihat orang yang senang, biasa, bahagia, dan mukanya mungkin tidak ada masalah, tapi orang yang melakukan maksiat itu demi Allah dia akan mendapatkan kehinaan di hatinya, merasa terhina. Wa in hawalu ikhfa'aha, walaupun dia berusaha untuk menyembunyikannya, akan dinampakkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in ahlu sunnah wa jamaah, dia mengatakan rahimahullahu ta'ala, innahum wa in taqtaqat bihimul bighal. Ini dicontohkan bagi orang-orang yang mungkin dia adalah orang yang memiliki kekayaan, memiliki harta, ya, orang yang melakukan maksiat, dia diberikan oleh Allah nikmat, tetapi dia banyak melakukan maksiat, walaupun, ya, dia menampakkan di zahirnya dia adalah orang yang bahagia, ya, dia tetap tidak akan bahagia karena hatinya sudah gelisah. Wa hamala jati bihimul baradhin, inna dhullal ma'siyah, dan sesungguhnya kehinaan daripada perbuatan maksiat, la fi qulubihim, itu sebenarnya ada dalam hati mereka. Aballahu illa ayyadhilla man asah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan enggan, ya, memberikan keburukan, kehinaan bagi orang-orang yang melakukan maksiat kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 18, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrin, barang siapa yang dihinakan oleh Allah tidak ada yang bisa memuliakannya, innallaha yaf'alu ma yasha, dan sesungguhnya Allah, ya, melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Demikianlah mungkin yang dapat kita sampaikan, ya, waktu kita terbatas karena sore adalah waktu yang juga diijabahkan untuk berdoa pada petang Jumat, tambah lagi, ya, di penghujung ketika mau berbuka, berkumpullah dua waktu yang sangat makbul untuk berdoa pada hari Jumat, kemudian di dalam bulan Ramadan, jika kita memanfaatkan waktu, kita akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan, ya, sebelum kita akhiri kajian kita di sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, demikian ikhwatal iman, azanillah wa iyyakum, dimanapun anda berada, ya, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan di sisa waktu yang ada, kita buka soal jawab. Silakan antum-antuna yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore yang berbahagia ini, silakan hubungi kami di 0811 753 10000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811 7545 444. Baik, kami berikan kesempatan pertama buat ikhwatul iman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini, silakan hubungi kami di 0811 753 10000. Baik Ustaz, kita angkat penelpon perdana di kesempatan sore yang berbahagia ini. Naam, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Ibu?
2: Dari Ummu Anissa, di Orangka.
1: Silakan dengan pertanyaannya, Ummu Anissa.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustaz, saya mau bertanya, doa di waktu sujud itu kan doa yang mustajab, Ustaz.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi yang saya tanyakan, boleh nggak kita berdoa dengan doa yang kita khususkan itu aja, Ustaz? Karena doa itu kita ingin sekali doa itu dijawab oleh Allah.
0: Jadi Ibu bacanya doa itu saja gitu maksudnya?
2: Oh, maksudnya gini, Ustaz. Sering saya pakai doa itu dibanding doa yang lain.
1: Baik, itu aja sih, Bu.
2: Iya.
1: Ya, terima kasih, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan seorang itu berdoa dengan doa yang khusus, tidak boleh kita melakukannya, ya, kecuali dengan adanya contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya doa, ya, setelah sholat, ya, Allahumma anta salam minkum salam dan seterusnya, bentuk juga zikir, ya, atau misalnya meminta hujan, Allahumma aghithna dan seterusnya. Ada doa-doa yang dikhususkan oleh Nabi SAW dalam amalan khusus dan tidak boleh kita baca yang lain. Di antaranya mungkin bagi yang pergi umroh atau haji, dia tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian dari rukun Yamani ke Hajar Aswad dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh dia membaca doa yang lain? Tidak. Dan itu yang dia perbanyak, dan itu pun mungkin hanya beberapa langkah. Setelah itu kita akan dapat Hajar Aswad, kemudian kita berhenti. Pertanyaannya, apakah kita boleh baca di tempat yang lain? Boleh, tetapi tempat yang khusus yang telah ditetapkan oleh Nabi memperbanyak doa itu, maka itu yang kita baca, tidak boleh doa yang lain. Adapun kalau sifatnya adalah umum, termasuk sifatnya adalah umum, tidak ada penjelasan khusus harus baca doa ini kata Nabi, tidak ada penjelasannya dalam hadis-hadis, dan tidak akan kita dapatkan, ya, berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, seorang dianjurkan, ya, untuk memperbanyak doa ketika sujud karena paling dekat seorang itu kepada Allah ketika dia dalam keadaan sujud, maka kata Nabi, ya, perbanyaklah doa ketika itu. Ini lapasnya umum. Nah, kita tidak dapatkan ada doa khusus. Ya, jadi kita tidak boleh mengkhususkan satu doa di dalam tempat yang tidak disebutkan, ya, khusus doa tersebut. Jadi kita, ya, terserah kira. Maksudnya dalam arti apa kebutuhan kita? Bukankah kita berdoa tersebut apa yang kita inginkan dari, ya, kemaslahatan hidup dunia dan di akhirat? Doa yang umum dan doa yang khusus. Doa yang umum seperti tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, banyak sekali kebaikan. Ya, hasanah. Ada doa-doa yang khusus, mungkin kita memiliki doa untuk, ya, mana tahu, untuk kesembuhan dari penyakit, untuk supaya, ya, kita bekerja mungkin mendapatkan rezeki yang halal, dimudahkan oleh Allah urusan kita, dibantu kita di dalam mentaati Allah. Ini namanya ada doa-doa khusus. Ada mungkin anak sekolah dia mau lulus dan insya Allah yang dia tuju itu adalah bagus, ya, dan supaya dia mengenyam pendidikan dan dia tidak menjadi orang yang bodoh, boleh dia berdoa khusus dan berdoa umum. Dan kalau seandainya pertanyaan Ibu tadi, bolehkah berulang-ulang kita mengucapkan doa tersebut karena tidak ada penjelasan khusus, ya boleh. Tapi tentunya kita katakan juga ditambah dengan doa yang lain. Apalagi memang kita, seperti yang kita sebutkan tadi, masing-masing kita memiliki kebutuhan masing-masing. Ada yang kita memang harus, maksudnya kita dalam arti kita ingin itu sangat dikabulkan dan ingin kita dapatkan. Ya, ketika belum kita dapatkan, ya boleh kita berulang-ulang. Atau secara umum doa dalam arti untuk hal yang dia terus-menerus tidak boleh lepas daripada kita. Seperti apa? Hidayah. Tidak boleh kita lepas daripada hidayah Allah. Maka kita berulang-ulang berdoa, ya harus. Kita memang harus memperbanyak. Ya muqallib al-qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrif al-qulub sarif qalbi ala ta'ati. Dan ini dikatakan dalam hadis, ini yang selalu dibaca oleh Nabi SAW di dalam doanya. Meminta ketetapan hati dan ketaatan dalam, ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan dalam hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-huda, ya, wa tuqa wal afaf wal ghina, ya, dan yang lainnya daripada hal yang tidak bisa lepas dari kita, ya harus terus-menerus kita ucapkan. Di samping juga ada mungkin hal-hal yang perlu kita mendapatkan sekali-sekali dan kita inginkan. Kalau seandainya belum dapat, ya terus tentunya kita harus berulang-ulang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaannya umum dan tidak memberikan contoh, ya saya juga menjawabnya secara umum yang mungkin bisa dipahami oleh setiap yang mendengar ya, dalam mempraktekkan bagaimana berdoa, ya, apa yang kita perbanyak dalam doa kita sesuai dengan kebutuhan kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ummu Anisa yang berada di Aringka. Baik, berikutnya kita berikan kesempatan kembali buat ikhwatul iman yang bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811 753 3006. Saat kita angkat penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak?
3: Dari Pak Zainal Ikhwanu.
1: Silakan dengan pertanyaannya, Pak Zainal.
3: Ini berhubungan dengan doa. Ya. Ya, apakah boleh kita berpakai bahasa Indonesia aja atau bahasa dalam doa waktu kita sujud ketika dalam sholat?
1: Baik, itu saja Pak.
3: Ya, itu saja.
1: Ya, terima kasih ya. Pak Zainal.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sebenarnya sepengetahuan saya yang juga sering kita ditanya dalam masalah ini dan juga kita sering mendengar juga ada beberapa para masyayikh ulama menjawab dan juga para asatizah kita yang senior dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, mungkin kita juga bisa mengambil ya kesimpulan ini ada khilaf di antara para ulama, di antara para asatizah yang mereka adalah orang yang mendalami ilmu agama. Ya, apakah boleh berdoa dalam keadaan sujud kemudian di dalam salat berbahasa Indonesia? Kita katakan secara kesimpulan, mungkin kita kumpulkan dari pendapat tersebut, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Maka ketika Anda masih bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab, baik yang Anda dapatkan ambil dari Al-Quran atau dari doa-doa dari hadis Nabi SAW atau dari doa-doa mungkin kita dapatkan bisa kita hafal ya dari para ulama dan kita ngerti artinya, karena kita berdoa harus tahu artinya dan kita ngerti apa yang kita minta, karena kalau kita meminta sesuatu yang tidak tahu kita artinya namanya qalbin lahin, yaitu hati yang lalai, ini salah satu penyebab doa tidak dikabulkan. Maka berusaha untuk mengerti maksudnya berdoa dengan menggunakan lafaz Arab karena kita berada di dalam salat. Makanya sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh karena dalam sholat tidak boleh ada perkataan manusia. Ini alasan sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Tidak ada boleh perkataan manusia. Ya, kalau sudah berbeda bahasa tentu berbeda ya perkataan-perkataan yang banyak dari manusia. Kemudian ada sebagian yang mengatakan boleh karena sifatnya mungkin kita katakan orang yang mungkin dia bukan orang Arab. Tidak dia bisa berdoa, mungkin dia sudah dengan bahasa Arab, sudah tua atau segala macam, dan dia ingin meminta juga kepada Allah dengan permohonannya, dan dia mengetahui tentang keutamaan ya berdoa ketika sujud dan di dalam sholat. Maka sebagian ulama mengatakan dibolehkan ketika kita mendapatkan orangnya seperti ini, karena Allah Subhanahu Wa Taala ya melalui lisan Nabi yang mulia SAW memberikan motivasi kepada kita untuk berdoa. Itu adalah sifatnya umum, tidak ada dibatas apakah berbahasa Indonesia ataupun Arab. Ya, oleh sebab itu ini lafaznya juga umum dan sebagian ulama mengatakan yang membolehkan dan ini tidak terbatas. Berarti kalau kita tidak bolehkan, berarti kita hanya memberikan batasan, berarti yang boleh berdoa ketika sujud hanya orang yang ngerti bahasa Arab. Ini sempit sekali. Nah, ini sebagian yang mengatakan seperti itu, maka berdoalah. Ya, bahkan juga disebutkan dalam pembahasan doa oleh para ulama, dengan doa dengan bahasa apapun kita ucapkan, Allah SWT maha mengetahui. Dan tentunya adabnya seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, kita juga berdoa harus tahu apa yang kita minta. Tentunya kalau kita hanya mengatakan dengan bahasa Arab sementara kita tidak tahu artinya, ini sama saja dengan tidak mau, tidak tahu apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita rinci, kalau seandainya bisa diusahakan maka gunakanlah dengan bahasa Arab. Rasanya tidak bisa dan seluruhnya kita bisa berdoa dan diberikan kesempatan untuk berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh menggunakan bahasa apa saja ya, tetapi tentunya jangan sampai kita keraskan suara kita. Mungkin kita dalam salat berjamaah setelah zikir kita mau menambah doa boleh ketika sujud, jangan pula kita keraskan, nanti dengar pula orang di sebelah ini, apa bapak ini ngomongin bahasa Indonesia pula, dia katanya nanti anggapannya lain pula kan. Jadi cukup Anda saja mendengar. Kalau Anda salat sendiri begitu juga. Ya, tidak perlu juga Anda mengeraskan lapas doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita angkat dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mana yang terlebih dahulu harus saya bantu, Ustaz? Saudara saya yang sendiri, saudara saya sendiri yang menurut saya dia susah, namun tidak pernah mengajukan permintaan tolong, yakni berbentuk dana, dan teman yang meminta tolong. Mohon nasihatnya saja, jazakumullah khairan.
0: Iya, sebenarnya kalau pilihan seperti ini, kalau seandainya kita katakan, kalau seandainya bisa kita membantu dua-duanya, itu adalah yang terbaik. Kalau misalnya kita punya dana, taruhlah misalnya kita orang yang mampu punya 500 ribu, ya bagi dua, 250 ribu untuk saudara kita yang tidak mampu tersebut, dan dia tidak meminta, dan ada teman yang juga dia meminta dan dia betul-betul menghajatkan, ya, dan kita mungkin bisa berbicara baik-baik, maksudnya dalam arti yang kita punya hanya itu dan kita bisa membantu segitu. Tentunya orang yang meminta juga dia paham, ya, kalau masih bisa dibagi, dibagi, karena dua-duanya memang membutuhkan. Kalau seandainya tidak ada pilihan satu yang mesti dipilih, sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis bahwa membantu atau bersedekah kepada keluarga, ya, itu pahalanya dua. Pahala seorang itu dia memberikan bantuan seperti secara umum manusia, kemudian pahala menguatkan silaturahim, tali silaturahim dengan adanya sedekah tersebut. Jadi dapat dua pahala. Berbeda dengan orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita, maka dia dapat pahala tetap, tapi hanya satu. Maka kita lihat prioritas. Dan saya mengatakan di awal, kalau bisa digabung, dua-duanya bisa kita berikan. Kalau tidak bisa, dan sedikit, dan mesti ada satu yang harus diberikan, yang betul-betul, kalau kita katakan misalnya ada darurat nih, darurat yang satu ini mungkin betul-betul membutuhkan. Walaupun dia tidak keluarga kita, lihat prioritasnya. Mungkin dia dulu kita bantu terlebih dahulu, yang keluarga kita bisa kita tunda untuk sementara, dia masih ada memiliki harta mungkin atau keperluan atau yang lainnya yang dia simpan. Tetapi ya, kalau seandainya dua-duanya sifatnya yang harus kita memilih, maka tentunya yang dipilih adalah keluarga, karena pahalanya dua, kata Nabi SAW di dalam riwayat hadis yang sahih. Dan kita juga tidak mesti melihat seorang itu, misalnya kita tahu dia tidak mampu atau membutuhkan, dia betul-betul menghajarkan, tapi dia tidak meminta. Yang ini yang dikatakan oleh para ulama sesuai dengan apa yang terjadi pada para sahabat, ya, dan juga dijelaskan dalam hadis, bahkan orang yang tidak meminta itu kita tahu dia tidak mampu, lebih utama untuk kita beri daripada orang yang meminta-minta. Ini juga diberikan prioritas oleh para ulama ketika kita mau memberikan sedekah kepada siapa. Kata para ulama, bahkan kalau kita tahu ada orang itu yang dia memang tidak mampu, ya, tapi dia tidak mau minta-minta, dia menjaga harga dirinya, dan dia tidak mau, ya, dalam arti dia mengetahui mungkin kalau minta-minta dapat dosa, dia tahan, walaupun dia mungkin lapar segala macam, betul-betul. Orang seperti ini kalau kita tahu, dia lebih utama kita bantu daripada orang yang minta-minta tadi. Apalagi kalau seandainya kasusnya yang tidak meminta-minta adalah keluarga kita sendiri, maka tentunya lebih utama kita membantu keluarga sendiri sebelum orang yang lain. Tapi tetap kita mengatakan, kalau bisa kita berbagi, ya berbagi, supaya, ya, yang satu juga bisa kita bantu. Allahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz, mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Ida yang bertanya. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita angkat satu pertanyaan terakhir dari penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, halo.
4: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak?
4: Dari Ustaz Abu Abdullah, Ustaz Ipanam.
1: Ya, silakan dengan pertanyaannya Pak Abdullah.
4: Apa? Gini, saat Allahumma sholli ala Muhammad di tiap saya tawadhu sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau di apa nama, di
0: dilengkapkan.
4: Dilanjut. Baik, ke
0: pertanyaan Bapak ini bacanya kapan?
4: Dia awal
0: Ustaz. Di tahiyat, ya.
4: Apakah saya
0: disempurnakan atau sampai Allahumma sholli ala Muhammad saja?
4: Atau dilengkapnya atau gimana?
1: Iya. Baik, itu aja Pak. Iya, terima kasih Pak.
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abu Abdullah yang telah bertanya. Sebenarnya kalau kita insyaallah rajin ngaji dan kita selalu mendengarkan kajian-kajian dari ustaz-ustaz kita. Sebenarnya juga pertanyaan-pertanyaan yang selalu juga muncul ya dan juga berulang-ulang, tapi enggak apa-apa kalau seandainya memang Bapak belum mengetahui ya kita jawab. Ada juga khilaf para ulama di dalam kitab fikih tentang masalah selawat. Selawat itu termasuk yang wajib, bahkan rukun kata para ulama ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal dan tasyahud akhir misalnya yang salatnya seperti maghrib ya, rakaat kedua dengan rakaat ketiga, atau zuhur, asar, ya isya. Kalau subuh ya tentunya tasawunya cuma satu. Maka para ulama mengatakan di dalam pembahasan fikih mereka, Allah alam bisawab, saya lebih condong juga tetap disempurnakan walaupun membaca pada tasawuf awal sampai innaka hamidum majid atau fil alamina innaka hamidum majid, begitu juga nanti dibaca lengkap kembali ketika tasyahud akhir dan ditambah lagi dengan doa ya yang diajarkan Nabi sebelum salam. Itu pendapat yang saya kuatkan, walaupun ada para ulama mengatakan cukup sampai Allahumma shalli ala Muhammad nah pada tasyahud awal dan nanti sempurnakan baru pada tasyahud akhir. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Rasul. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Abu Abdullah yang bertanya di sore hari ini. Nah, Ustaz, karena keterbatasan waktu kita, mungkin ada kesimpulan dari bahasan kita di sore hari ini, Ustaz.
0: Ya, muslimin dan muslimah, pendengar radio Hidayah di mana saja antum berada, anzakumullah wa ra'akum. Insyaallah bahasan kita masih ada berkaitan dengan masalah judul Adzillah wa Asbabuha. Pada insyaallah pada Jumat yang akan datang, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan bahasan kita. Secara kesimpulan, ya kita harus memperhatikan hal-hal yang bisa menyebab kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena al-izzah adalah milik Allah. Begitu juga kalau kita katakan az-zul, yang bisa menghinakan juga Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengangkat juga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surah Ali Imran. Walillahu ma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'. Allah yang akan mengangkat seseorang dan juga Allah yang akan menghinakan. Jadi kedua-duanya adalah pekerjaan Allah. Tidak ada bisa seorang makhluk pun yang memberikannya. Oleh sebab itu kita perhatikan, jangan sampai Allah menghinakan kita. Kita ulangi secara kesimpulan, jangan sampai kita takabur, menolak perintah Allah, menghinakan manusia. Jangan sampai kita meninggalkan jihad di jalan Allah ketika memang ketika itu wajib untuk berjihad dan sibuk dengan urusan dunia kita. Jangan sampai kita memiliki sifat nifaq. Ini adalah merupakan ya faktor-faktor terbesar dari kehinaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah kepada, bahkan kita katakan kepada kaum muslimin. Ya, dan oleh sebab itu kita harus menjauhinya. Dan mudah-mudahan dengan pelajaran yang kita dapatkan pada sore hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat menjauhi kita daripada kehinaan dan mengangkat kehinaan daripada kaum muslimin, dan memberikan kekuatan dan kejayaan kepada seluruh kita ya, dan itu tidak lepas dari ketaatan seorang kepada Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qaal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. dari أبو هريرة رضي الله عنه. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah nabawiyah.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. dari أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. Telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Kemudian siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah SAW, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepadaku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun padanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, Allah takhaf wala tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
3: Istiqamah di atas kejujuran. Istiqamah di atas salat. Istiqamah terutama di atas tauhid. Itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua. Istiqamah di atas puasa wajib dan sunat. Istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
2: Maka Rasulullah mengatakan, Taman arada an yuzahzaha anin nar. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, فَيَأْتِ مَنَيَتَهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu istiqamah di atas jalan yang hak.
3: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam? Di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka, para kaum mukminin, menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Bahkan kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Lihatlah. Perhatikanlah. Kalau kita mau mentadabbur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah tabaraka wa taala.
0: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum."
5: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, "Innama tunsaruna bidu'afaikum."
4: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
5: Makanya tidak asing di dalam pemahaman Ahlu Sunnati wal Jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah. Seperti Salman Al-Farisi, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seperti Suhaib Ar-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
4: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
5: Makanya dakwah Ahlu Sunnati wal Jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tapi juga orang yang lemah.
4: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
6: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'izamil balad, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Perbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Perbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Perbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala karena Ia adalah pencipta kita, karena Ia senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga tidak ada satupun di antara kita yang tidak merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon pertolongan kepada Allah dan ampunan darinya. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk beribadah kepada-Nya, untuk bersyukur kepada-Nya, untuk senantiasa mengingat-Nya. Dan kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan kita, kekhilafan kita, kealfaan kita di dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita yang senantiasa dan selalu menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya duduk di majlis ilmu merupakan amalan yang sangat besar dan nikmat yang sangat agung ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk hadir di majlis ilmu. Karena majlis ilmu majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibanggakan berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi mendapati sebagian sahabat duduk-duduk di masjid tidak di waktu salat, lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk-duduk di masjid tidak di waktu salat? Lalu mereka mengatakan, "Kami duduk-duduk ya Rasulullah membicarakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang Allah berikan kepada kami." Saling nasihat menasehati, mengajarkan kebaikan. Kata Nabi SAW, "Allahi ma ajlasakum illa dhalik." Demi Allah kalian tidak duduk kecuali untuk itu. Kata sahabat, "Iya ya Rasulullah, kami tidak, demi Allah kami tidak duduk untuk itu, kecuali untuk itu." Maka Nabi SAW mengatakan, "Inni lam astahlifkum tuhmatan lakum." Aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena aku menuduh kalian berbohong. Walakin ja'ani au atani Jibril wa qala li au fa akhbarani, akan tetapi Jibril barusan datang kepadaku kemudian mengabarkan bahwasannya Allah yubahi bikumul malaikah. Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Maka jangan pernah bosan untuk hadir di majlis ilmu. Ketika kita memiliki kesempatan untuk itu. Jangan pernah malas. Ini majlis yang dicintai, dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok kaum, orang-orang duduk di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarusunahu bainahum. Dan mereka saling mempelajari kandungannya. Dan bukankah kita di majlis ilmu ini belajar Al-Quran? Mempelajari hadis sebagai penjelasan keterangan dari Al-Quran? Illa nazalat alaihimur rahmah. وغشيت إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. Orang-orang yang duduk di salah satu rumah Allah, belajar Al-Quran, belajar isinya, maka kata Nabi SAW, Allah akan berikan rahmatnya kepada mereka. Apa rahmat Allah untuk orang-orang yang duduk di majlis ilmu? Dijelaskan oleh hadis Nabi SAW yang lain, bahwasannya ada malaikat-malaikat yang berjalan di jalan-jalan yang kita lalui. Yaltamisuna majalis az-zikr. Di mana malaikat-malaikat ini berjalan keliling-keliling mencari orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Ketika mereka menjumpai orang-orang yang duduk di majlis ilmu, malaikat tersebut memanggil teman-temannya, ta'alu halummu ila hajatikum. Kemarilah kalian. Ini orang-orang yang kalian cari. Maka berduyun-duyunlah malaikat itu mengitari orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Bahkan mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Karena para malaikat mencintai orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Selesai, mereka naik ke langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka, sementara Allah Maha tahu. Kata Allah, apa yang kalian temukan? Kami menemukan orang-orang yang berzikir kepadamu, mengingat orang yang duduk di majlis ilmu, mereka pasti berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Mereka mempelajari Al-Quran. Kalamullah. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berzikir kepadaku, mengingatku, menyebut namaku. Apakah mereka melihatku? Kata malaikat, tidak. Bagaimana kalau sekiranya mereka melihatku? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan banyak berzikir dan terus melazimi zikir tersebut kepadamu, untukmu ya Allah. Mereka akan memujimu, mereka akan mengagungkanmu, mereka akan membesarkanmu. Lalu Allah tanya, apa yang mereka harapkan dari sorga? Sorga. Kata Allah, hal yarauha. Apakah mereka yang mengharapkan sorgaku itu melihat sorgaku? Kata malaikat, tidak. Kaifa law ra'awha? Bagaimana kalau sekiranya mereka melihat sorgaku? Kata malaikat, kalau mereka melihat sorgamu ya Allah, maka mereka akan mati-matian beribadah kepadamu. Tidak akan pernah bosan. Mereka akan tunduk, mereka akan patuh, mereka akan kerjakan semua perintahmu. Lalu Allah bertanya, apa yang mereka takutkan dariku sehingga mereka berlindung dariku? Kata malaikat, mereka takut akan nerakamu, siksaanmu. Hal ra'awha? Apakah mereka melihatnya? Kata malaikat, tidak. Bagaimana kalau mereka melihatnya? Kalau mereka melihatnya ya Allah, maka mereka tidak akan melakukan dosa dan maksiat. Mereka akan lari sejauh-jauhnya dari neraka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya ini, saksikanlah oleh kalian, kata Allah, anni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni dosa mereka seluruhnya. Subhanallah. Dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berikan ampunannya kepada kita. Amin. Aku ampuni dosa mereka. Aku berikan yang mereka harapkan. Apa yang diharapkan oleh orang-orang yang duduk di majlis ilmu? Sorga. Dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka takutkan. Yaitu neraka. Ini rahmat Allah yang ada di majlis ilmu. Maka jangan pernah lalai dari menghadiri majlis ilmu. Selagi sehat, selagi kuat, duduk di majlis ilmu. Hadir ke majlis ilmu. Tidakkah kita juga mendengar sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan ilmu, meniti jalan ilmu, berjalan dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Para ulama menyebutkan, kenapa Nabi SAW menyebutkan siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga, menunjukkan bahwa jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surga Allah adalah berjalan dalam rangka mencari ilmu. Maka langkahkan kaki kita ini di dalam mencari ilmu agama. Setiap hari belajar, kewajiban kita. Belajar ilmu agama, kewajiban kita setiap hari. Jangan sampai lewati hari tanpa membaca Al-Quran, tanpa membaca hadis Nabi SAW, tanpa memahami ilmu agama. Sungguh tidak ada nilai dari diri kita ini kalau sekiranya kita melewati hari tanpa ada membaca Al-Quran, tanpa ada membaca hadis Nabi, tanpa ada memahami ilmu agama. Kewajiban kita setiap hari, target yang harus kita capai, sebagaimana kita memiliki target untuk urusan dunia, maka seperti itu pula kita juga memiliki target untuk urusan akhirat. Bahkan target untuk urusan akhirat harus diprioritaskan, harus lebih diutamakan. Kenapa? Karena itulah kampung sebenarnya, bukan dunia. Maka jangan pernah melewati hari tanpa belajar, tanpa mempelajari ilmu agama, memahami agama. Ya. Allah curahkan rahmatnya, Allah berikan ketenangan. Orang-orang yang berada di majlis ilmu, mereka jauh dari kegundahan, kegelisahan, kegalauan. Sekarang banyak orang yang stres, banyak orang yang gundah. Kalau sekiranya kita memiliki istri kita gelisah, anak kita gelisah, sahabat kita gundah, galau, bawa mereka ke majlis ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan Allah akan turunkan ketenangan buat mereka. Kemudian wahaffathumul malaika, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Nama kita disebut oleh Allah Azza wa Jalla kemuliaan yang tiada tara. Dan Allah Rabbul Alamin, penguasa jagat raya. Nama kita aja disebut sama ustaz aja, yang dia salah satu di antara makhluk yang kecil yang ada di permukaan bumi, atau disebutkan oleh salah seorang penguasa, kita senang, bahagia. Terbayang oleh kita bagaimana kalau Allah menyebut nama kita fulan, fulan, fulan. Kemuliaan yang tiada, tiada lagi kemuliaan di atas itu. Maka ini sebagai mukaddimah dari saya untuk jemaah sekalian, sering-sering melangkahkan kaki di majlis, ke majlis ilmu. Titi jalan ilmu dan matilah di atas jalan itu. Sahabat Nabi SAW seperti Abu Darda, Abdullah bin Mas'ud, mereka mengatakan imshi aliman au muta'allima. Berjalanlah kalian di dunia ini kalau tidak sebagai seorang yang alim, mengajarkan ilmu agama, kebaikan kepada orang, maka berjalanlah sebagai seorang muta'allim. Muta'allim, orang yang belajar ilmu agama. Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan pada selain dua jalan ini. Maka semangat. Gigih untuk terus berjalan di jalan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan pertama kita di masjid ini, dan insyaallah taala kita akan membahas pelajaran yang sangat besar, bahkan pelajaran yang pertama yang harus kita pelajari di dalam mempelajari agama, yaitu tentang masalah akidah. Tentang masalah akidah. Dan saya ambilkan dari kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang berasal dari Urdun, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau berasal dari Mesir, akan tetapi mulazamah dengan Syekh Al-Albani rahimahullah, sehingga beliau pun menjadi murid pentolan beliau, kemudian yang pengajar di Yordania, ya, dan menulis kitab. Di antara kitab yang beliau tulis adalah kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun, akidah yang pertama sekiranya manusia mengetahui. Nama beliau adalah Syekh Abu Islam Saleh bin Taha Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Judul kitab yang beliau tulis ini, akidah yang pertama kalau sekiranya mereka mengetahui. Dan memang sesuai dengan isi dari kitab beliau. Judulnya, isi kitab ini sesuai dengan judul. Beliau betul-betul menjelaskan tentang masalah akidah. Dan beliau menyebutkan di muqaddimah kitab beliau ini, kitab ini terdiri dari 4 atau 5 jilid. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mempelajarinya. Dan semoga dengan mempelajari kitab ini, akidah kita benar dan menjadi pegangan hidup kita, dasar ucapan dan amalan kita, dan kita mati di atas akidah ini. Mudah-mudahan ini juga yang membawa kita ke surga Allah Azza wa Jal dan melindungi kita dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan di dalam muqaddimah kitab beliau, apabila seorang muslim melihat Al-Quran lalu membacanya, mempelajarinya mulai dari awal sampai akhir, maka dia akan menemukan para nabi dan rasul seluruhnya, mulai dari rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai kepada rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sangat memperhatikan masalah akidah. Bahkan semuanya sibuk mendakwahkan akidah kepada kaumnya, kepada umatnya. Ya. Dan perhatian mereka untuk masalah ini sungguh sangat dalam. Dengannya mereka memulai dakwah mereka, semua para nabi dan rasul. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran ucapan para rasul-rasul tersebut. Semuanya mengatakan kepada kaumnya, ya kaum, u'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Sembahlah Allah, esakan Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh mengatakan itu, Saleh mengatakan itu, Hud mengatakan itu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan hal yang demikian. U'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Bahkan Nabi SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para Nabi dan Rasul. Ketika beliau diutus pertama kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang keluar dari mulut Nabi SAW di dalam dakwahnya kecuali dakwah tauhid. Mengajak orang untuk bersyahadat la ilaha illallah. Dan selama beliau berada di Mekah, beliau sibuk mendakwahkan tauhid. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya menyebutkan bagaimana Nabi SAW datang ke pasar-pasar, datang ke tempat-tempat perkumpulan orang-orang Quraisy. Kemudian kadang-kadang Nabi SAW kumpulkan mereka. Lalu Nabi menyampaikan kepada mereka, Kulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, dengan kalimat ini kalian akan menguasai jazirah Arab seluruhnya. Bahkan ketika musim-musim haji, Nabi datang ke Masyairul Haram. Nabi datang ke Mina. Nabi datang ke Arafah, Nabi datang ke Muzdalifah. Nabi sampaikan syahadat la ilaha illallah. Nabi dakwahkan. Selama 13 tahun dakwah Nabi bersandar kepada akidah, keimanan. Bahkan Nabi SAW pun mati, meninggal wafat dengan mendakwahkan akidah. Sebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Nabi SAW sakarat, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW? La'anallahu al-yahud wal-nasara.
1: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Lakukan dosa dan maksiat, mereka akan lagi gigih. Allah, ma lakum min ilahin ghairu. Bahkan Nabi SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para Nabi dan Rasul. Ketika beliau diutus pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang keluar dari mulut Nabi SAW di dalam dakwahnya kecuali dakwah tauhid. Mengajak orang untuk bersyahadat la ilaha illallah. Dan selama beliau berada di Mekah, beliau sibuk mendakwahkan tauhid. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya menyebutkan bagaimana Nabi SAW datang ke pasar-pasar, datang ke tempat-tempat perkumpulan orang-orang Quraisy. Kemudian kadang-kadang Nabi SAW kumpulkan mereka. Lalu Nabi menyampaikan kepada mereka, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Dengan kalimat ini, kalian akan menguasai jazirah Arab seluruhnya. Bahkan ketika musim-musim haji, Nabi datang ke Masyairul Haram. Nabi datang ke Mina. Nabi datang ke Arafah. Nabi datang ke Muzdalifah. Nabi sampaikan syahadat la ilaha illallah. Nabi dakwahkan. Selama 13 tahun dakwah Nabi bersandar kepada akidah, keimanan. Bahkan Nabi SAW pun mati, meninggal wafat dengan mendakwahkan akidah. Sebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Nabi SAW sakarat, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW? La'anallahu al-Yahud wal-Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid yang mereka sembah, yang mereka ibadati. Ini dakwah akidah. Jadi Nabi tidak pernah berhenti dari mendakwahkan akidah. Maka karena inilah kata Syekh Saleh, aku sering berpikir dan merenungi tentang masalah akidah ini. Pentingnya akidah ini, urgensi akidah ini. Di saat orang-orang tidak lagi sibuk mempelajari masalah akidah, subhanallah. Padahal mempelajari masalah akidah ini sampai mati kita belajar. Dan terus menerus mempelajarinya agar apa? Agar tertancap kuat di dalam hati sanubari kita dan kita mati di atas keyakinan itu. Sekarang lihat betapa banyak orang yang menjual agamanya hari ini. Paginya dia beriman, sorenya kafir. Dan sekarang ini merebak. Banyak. Dan dipublish. Sehingga agama ini seperti apa? Seperti mainan. Dan tidak bernilai apa-apa. Dan memang Nabi SAW sebutkan. Di dalam hadisnya yang mulia. Kata Nabi SAW, Badiru bil a'mali fitana. Segerakan amal soleh kalian sebelum datang fitnah yang menghalangi kalian untuk mengerjakan amal soleh. Terlintas untuk mengerjakan amal soleh, kerjakan. Jangan tunda. Terlintas untuk menyambung hubungan rahim, sambung hubungan rahim. Terlintas untuk berzikir, berzikir. Terlintas untuk baca Al-Quran, baca Al-Quran. Karena kita tidak pernah tahu fitnah apa yang akan menimpa kita sehingga kita kemudian tidak bisa mengerjakan amal soleh. Lalu Nabi SAW mengatakan kaqita'il lailil muzlim, fitnah itu semakin lama semakin besar. Seperti potongan-potongan malam. Malam ini, awal malam ini belum terlalu gelap, tapi ketika malam berjalan ke atas, maka langit akan semakin apa? Gelap. Dan seperti itulah fitnah. Sehingga orang-orang tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Lalu Nabi SAW mengatakan, Kata Nabi SAW, ketika fitnah itu telah merebak dan telah merajalela, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafir. Paginya seseorang beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa bisa demikian? Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Mereka jual agama mereka demi dunia. Dunia yang sedikit. Kenapa bisa kayak begitu? Karena akidahnya lemah. Akidahnya lemah. Kenapa banyak orang yang sengsara? Kesusahan, kesulitan. Galau. Karena mereka tidak memiliki akidah yang kuat di dalam diri mereka. Sehingga mereka sengsara. Maka beliau mengatakan, setelah aku merenungi, memikirkan tentang masalah akidah ini, aku temukan ternyata, kata Syekh, sa'adatul abdi fid dunya wal akhirah tatawaqqaf 'ala al-'aqidati sahihah. Kebahagiaan hamba di dunia dan di akhirat bergantung kepada akidah yang benar. Wa anna syaqa'al 'abdi fid dunya wal akhirah yakunu bisababi fasadi 'aqidatihi. Celaka sengsaranya hamba di dunia dan di akhirat kelak itu disebabkan karena rusaknya akidah mereka. Lalu beliau juga menambahkan, aku juga menemukan bahwasannya umat Islam ini tidak akan pernah menjadi umat yang kuat, umat yang bersatu. Ya, tidak akan pernah mampu menang menghadapi musuh-musuhnya kecuali dengan akidah yang benar. Kita lihat umat hari ini berpecah belah. Ya. Kemudian kita lihat umat hari ini lemah. Tidak berdaya. Diperlakukan sewenang-wenang oleh musuh-musuhnya. Oleh umat-umat yang lain. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW 14 abad tahun yang lalu. Kata Nabi SAW apa? Yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nyaris datang masa di mana umat-umat yang lain menggerogoti kalian, menyerang kalian, mengepung kalian dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Sebagaimana hewan-hewan buas menggerogoti mangsanya. Kita lihat harimau, singa, ketika menggerogoti mangsanya, mereka menyerang dari segala penjuru. Sehingga mangsanya tidak berdaya. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Amin killatin nahnu yawma izin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita sedikit waktu itu ya Rasulullah? Sehingga kita dikeroyok. La. Bal antum yawma izin kathir. Tidak, kata Nabi. Bahkan jumlah kalian pada waktu itu banyak. Kalian umat yang mayoritas. Kalian umat yang mayoritas. Umat yang banyak. Akan tetapi bagaimana gambaran kalian sekalipun kalian banyak, kata Nabi, walakinnakum kaghutha is-saili. Akan tetapi kalian seperti buih yang ada di lautan, diombang-ambing oleh ombak, dihancurkan oleh ombak dan seterusnya. Lalu Nabi mengatakan, sungguh Allah akan mencabut rasa gentar dari musuh-musuh, dari hati musuh-musuh kalian. Sehingga musuh kalian tidak lagi takut sama kalian. Dan kita lihat. Umat Islam dibantai. Negerinya dijajah. Kekayaannya dirampas. Rumah ibadah dihancurkan. Allah cabut rasa gentar dari musuh, dari hati musuh-musuh kita. Sementara di zaman Nabi, itu musuh-musuh Nabi, musuh-musuh kaum muslimin, satu bulan sebelum perang mereka sudah gemetar. Belum lagi bertemu dengan Nabi SAW dan para sahabat di kancah peperangan. Mereka sudah ketakutan. Apa yang membuat mereka sebegitu besar di hadapan musuh-musuhnya? Akidah mereka, keyakinan mereka, keimanan mereka. Lalu Allah melempar menyatakan rasa kelemahan ke dalam diri kalian, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Lalu sahabat bertanya, faman luhan ya Rasulullah, apa sih yang membuat kita lemah? Yang membuat kalian lemah, kalian sangat mencintai harta dunia dan takut dengan kematian. Dan lihatlah keadaan umat Islam hari ini, sibuk mengurusi dunia. Sibuk mengurusi dunia, siang malam. Dia tidak peduli, dia tidak baca Al-Quran, dia tidak peduli sholatnya telat. Dia tidak peduli, dia tidak zikir kepada Allah subhanallah. Dia sibuk. Lalu bagaimana mereka tidak menjadi umat yang lemah, umat yang hina? Karena mereka telah mencampakkan agama ini. Karena mereka telah jauh dari agama ini. Dan Nabi juga menyebutkan di dalam riwayat yang lain, "Lau tabayatum bil aina," kalau kalian sudah sibuk dengan jual beli atau transaksi riba. Riba, lihat di negeri kita merebak. Alhamdulillah, ustaz-ustaz kita banyak yang mendakwahkan tentang bahaya riba, mengingatkan umat ini tentang bahaya riba. Mulailah bermunculan orang-orang yang alhamdulillah berusaha untuk mengganti sistem transaksi tidak lagi dengan riba. Kemudian banyak orang yang keluar, berhenti dari riba. Tapi yang melakukan riba jauh lebih banyak, masih banyak. Kalau kalian sudah sibuk dengan transaksi riba, wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum bizara wa taraktumul jihad, kalian sibuk dengan hewan ternak, kalian sibuk dengan kebun kalian, kalian tinggalkan jihad. Mana jihad Ustaz? Kita enggak ada jihad. Iya. Jihad dengan pedang enggak ada, karena alhamdulillah kita masih dalam keadaan aman. Tapi jihad itu ada dua. Ada jihad dengan ilmu, ada jihad dengan apa? Pedang. Dan jihad dengan ilmu muqaddam minal jihadi bisayf, lebih didahulukan daripada berjihad dengan pedang. Apalagi di zaman sekarang ini, syubhat banyak, kesesatan banyak. Itu bagaimana kita membantahnya kalau tidak dengan ilmu? Bahkan sanak keluarga kita, saudara kita terkena syubhat. Ya? Masuk kesesatan ke dalam hati mereka. Bagaimana caranya kita membantah mereka, mengeluarkan mereka dari situ kalau tidak dengan ilmu? Makanya kita mesti serius belajar. Mesti sungguh-sungguh belajar. Ya? Ini jihad. Hadir ke majelis ilmu jihad. Belajar ilmu agama jihad. Maka belajar. Nah, kalau kalian sudah melakukan itu, kata Nabi SAW, kalian sibuk transaksi riba, sibuk dengan hewan ternak, sibuk dengan sawah ladang, kebun, kalian tinggalkan jihad, lasallatallahu alaikum dhulla, Allah akan kuasakan kehinaan kepada kalian. Kelemahan. La yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan, kelemahan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka umat ini tidak akan kuat, tidak akan maju, tidak akan menjadi umat yang teratas, terdepan, kalau sekiranya mereka tidak kembali kepada agama mereka. Agama mereka yang mana yang dibawa oleh Nabi SAW? Yang dipegang oleh para sahabat Nabi SAW, yang difahami, kemudian mereka pegang, kemudian mereka dakwahkan, itulah agama kita. Nah, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan kita ada pada akidah yang benar. Nanti insyaallah seiring dengan perjalanan waktu akan tampak di mana letak akidah itu akan memberikan kebahagiaan, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Nanti seiring perjalanan waktu akan terjawab. Karena Syekh di awal pembahasan beliau sendiri menyuguhkan kepada kita kenapa akidah itu yang pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita perhatikan, yang harus kita fahami. Alasannya apa? Maka beliau sebutkan alasan-alasannya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menceritakan tentang masalah kitabnya ini. Maka di sela-sela aktivitasku sehari-hari, yaitu berdakwah, mengajarkan ilmu agama kepada para penuntut ilmu, aku betul-betul memberikan perhatian terhadap masalah akidah yang sahih di dalam khutbah Jumat. Dan di sebahagian besar kajian yang aku berikan di setiap pekan. Jadi khutbah Jumatnya beliau membahas tentang masalah akidah. Sampai kata beliau, aku berpikir untuk menyampaikan khutbah Jumat membahas tentang masalah akidah secara musalsal, berkelanjutan. Jadi khutbah Jumatnya musalsal, berkelanjutan, tapi membahas tentang masalah apa? Akidah, mulai dari awal sampai akhir. Tapi terkadang ketika aku memikirkan itu, aku pun mundur, kata dia. Ya, kadang-kadang aku mundur. Ya, dan kadang-kadang aku berhenti dari membahas atau mengkaji tentang masalah akidah. Kenapa? Karena berbicara tentang masalah akidah di atas mimbar pada waktu Jumat, kata beliau, sa'bun, thakilun, ala amthali wa ala ammatin nas. Jadi terasa berat oleh Syekh untuk menyampaikan khutbah mulai dari awal sampai akhir membahas tentang masalah apa? Akidah. Jangankan di khutbah, terkadang saya temukan di sebahagian jamaah kaum muslimin ketika ingin menghadiri kajian, bertanya, itu kajiannya bahas tentang apa? Judulnya apa? Kalau sekiranya membahas tentang masalah akidah, masalah keimanan, malas datang. Tapi kalau sekiranya pembahasannya tentang poligami, oh, semangat datang. Atau pembahasannya tentang yang lain. Tapi kalau masalah akidah, masalah keimanan, malas datang. Ya subhanallah, tidakkah kau tahu akidah itu ya adalah bagian terpenting di dalam agama. Bahkan kau Islam, dikatakan Islam apabila kau memiliki akidah yang benar. Maka Syekh mengatakan, ini akan terasa, aku akan kesulitan dan akan berat bagiku, apalagi bagi orang-orang. Ya, akan tetapi pembahasan dakwah mengajarkan umat ini akan akidah yang benar terus membuat apa? Beliau selalu memikirkannya. Sehingga pada akhirnya kata beliau, "Wa fi yawmin minal ayyam syarahallahu sadri li hadzal mawdu'." Fastakhartu Allah azza wa jalla kama 'allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari beliau mengakui berat, iya. Kadang-kadang berhenti, tapi karena kecintaan beliau kepada kaum muslimin. Dan seperti itulah kita sebagai kaum muslimin, seorang muslim kepada saudara-saudara kita, kita mencintai mereka. Sebagaimana kita mencintai keselamatan buat kita, kita juga mencintai keselamatan buat saudara-saudara kita. Itu bentuk kesempurnaan iman. Jadi selalu terlintas di pikiran beliau, bagaimana caranya mengajarkan akidah ini? Bagaimana rencana beliau bisa menyampaikan khutbah Jumat membahas tentang masalah akidah secara berkelanjutan? Maka kata beliau, suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dada setelah aku melakukan istikharah. Lihat. Ini bukti orang yang berilmu. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan antara mengambil atau meninggalkan misalkan, melakukan atau tidak melakukan, Nabi telah mengajarkan kepada kita untuk istikharah. Mengembalikan urusan kita, meminta petunjuk bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau istikharah sebagaimana Nabi telah mengajarkan kepada kita. Waltaja'tu ilallahi wahda fi du'ai. Aku pun berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata di dalam doaku. Aku meminta taufik, aku meminta kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia istikharah dan dia lihat Allah mencondongkan hatinya untuk tetap melanjutkan niatnya menyampaikan tentang masalah akidah yang benar kepada umat ini, beliau mendatangi gurunya yang sudah beliau anggap seperti orang tua. Dan guru kita ya seperti orang tua karena ilmunya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, aku ini bagi kalian seperti ayah kalian. Walaupun ada di antara sahabat yang lebih tua dari umurnya daripada Nabi SAW. Ya. Aku membimbing kalian, aku menyayangi kalian, aku memperhatikan kalian, aku menolong kalian. Aku ini seperti ayah bagi kalian. Maka kata dia, aku selesai sholat subuh mendatangi guruku, ustadku, orang tuaku, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Untuk apa beliau datang? Untuk bermusyawarah. Pelajaran bagi kita. Untuk melakukan musyawarah. Ketika kita bingung, tidak tahu harus melakukan apa, mengambil keputusan apa, musyawarah. Cuman musyawarah dengan orang yang tepat. Bukan dengan sembarangan orang yang kemudian menunjukkan kita kepada kehancuran kita, kebinasaan kita. Tidak, cari orang yang tepat. Siapa orang yang tepat? Orang yang mengerti dengan agama. Orang yang faham Al-Quran. Orang yang tahu dengan hadis Nabi SAW. Dia datang kepada Syekh Al-Albani. Dan beliau menyebutkan, dan seperti biasanya, aku selalu dan senantiasa mengajak Syekh untuk bermusyawarah dalam urusan duniaku dan akhiratku. Karena dia tahu. Syekh seorang yang alim. Syekh akan memberikan bimbingan yang tepat buat dia. Maka ketika aku sampai di rumahnya, aku temui dia, dia tengah berada di perpustakaannya. Ya, di perpustakaannya. Lalu aku sampaikan kepadanya bahwasanya aku sangat ingin menyampaikan khutbah Jumat, ya, membahas tentang masalah akidah seluruhnya, mulai dari awal sampai akhir, dan itu berkelanjutan. Maka apa jawab Syekh Al-Albani kepada Syekh Saleh Abu Islam? Kata dia, ta'lam ya Abu Islam, kau tahu wahai Abu Islam, bahwa memperhatikan masalah akidah atau memberikan perhatian untuk masalah akidah, amrun muhimmun jiddan, perkara yang sangat penting sekali. Kenapa kata Syekh? Karena itu adalah manhajul anbiya wal mursalin. Itu adalah jalannya para nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul kecuali mereka memberikan perhatian yang sangat besar untuk masalah akidah. Bahkan mereka memulai dakwah mereka dengan akidah. Akan tetapi wahai Abu Islam, membicarakan tentang masalah akidah saja, mulai dari awal sampai akhir, di atas mimbar pada waktu khutbah Jumat, sa'bun wa tsaqil. Ini sulit dan berat. Kenapa? Karena yang hadir Jumatan itu ada orang awam yang tidak tahu apa-apa. Ada orang yang setengah awam, punya ilmu sedikit. Ada orang yang belajar, ada orang bodoh, ada orang yang menuntut ilmu agama, ada orang alim, ada anak yang masih kecil, ada orang yang sudah tua. Makanya berat. Sekalipun demikian, Syekh memberikan motivasi dan dorongan kepada muridnya ini, Syekh Saleh. Walakin idza bassat al-khatib wa sahhal. Kalau sekiranya khatib yang berkhutbah itu menyederhanakan pembahasan, memudahkan pembahasan sehingga bisa dicerna oleh semua yang hadir, ya, kemudian dia mengketengahkan materinya dengan cara yang mudah difahami oleh seluruh orang-orang yang hadir Jumatan, maka tidak mengapa bagi seorang khatib untuk menjelaskan tentang masalah akidah. Maka wahai Abu Islam, kata Syekh, kau jangan takut. Jangan takut. Niatmu baik. Ingin mengajarkan manusia akidah yang benar. Maka bertawakallah kepada Allah. Mulailah menyampaikan tentang masalah akidah ini. Siapkan materinya. Kami akan mendoakan engkau. Di belakang engkau. Karena mendoakan saudara kita tidak di hadapannya, doa kita apa? Mustajab. Kami akan doakan engkau. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Maka setelah mendengar perkataan gurunya, orang tuanya, syekhnya ini. Apa kata Syekh Saleh Abu Islam? Fan syaraha sadri li kalam syekh. Hatiku pun betul-betul terbuka ya untuk mewujudkan keinginanku itu karena ucapan syekh tadi. Himmahku, semangatku pun mulai kuat dan aku langsung kembali ke rumah. Kemudian apa yang dia lakukan? Aku pun langsung mengumpulkan semua buku-buku akidah dan aku pun mulai menulis tentang masalah-masalah akidah dan menetapkan judul untuk setiap pembahasan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah akidah ini masalah yang sangat penting. Dan tidak cukup belajar akidah sekali seminggu. Enggak cukup. Kita harus terus belajar akidah. Dari mana kita belajar, Ustaz? Dari Al-Qur'an. Ambil akidah kita dari Al-Qur'an. Kalau tidak dari Al-Qur'an, mau dari mana kita akan mengambil akidah? Apakah kita akan mengambil akidah kita dari TV, internet, dari buku-buku filsafat? Ambil akidah dari Al-Qur'an. Kenapa dari Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Karena Al-Qur'an adalah kitabul hidayah, buku petunjuk. Petunjuk untuk bagaimana beriman dengan keimanan yang benar, berakidah dengan akidah yang benar, beribadah dengan benar. Maka baca Al-Quran. Saya mau sampaikan kepada hadirin hadirat sekalian. Usahakan setiap hari ada membaca Al-Quran dengan bacaan tadabbur. Baca Al-Quran itu ada dua. Ada namanya tilawah lafziyah, bacaan lafaz. Bacaan lafaz ya kita baca Al-Quran tanpa kita tahu maknanya apa, isinya apa, kita gak tahu. Tanpa kita bukan orang Arab. Kita orang apa? Arab ma'lum. Kita bukan orang Arab, tapi Arab ma'lum. Ambil terjemahan. Tilawah lafziyah ini, ya baca biasa aja. Baca kencang, tartil. Itu mungkin kita ada di antara kita yang satu juz setiap hari. Atau mungkin ada di antara kita dua halaman atau lima halaman setiap hari. Ini namanya tilawah lafziyah. Ada tilawah yang kedua dan ini tilawah yang paling penting. Yaitu tilawah tadabbur. Membaca dengan tadabbur. Nah, saya menyarankan karena kita tidak pernah terbiasa ini. Mulai dengan tiga ayat per hari. Tiga ayat aja. Baca tiga ayat atau lima ayat. Kalau bisa lima lebih bagus. Ya, karena Allah menurunkan Al-Quran itu juga berangsur-angsur, tidak sekaligus. Surat Al-Alaq itu diturunkan pertama kali kepada Nabi SAW. Wahyu yang pertama itu, berapa ayat? Ini kayaknya belum makan ya. Sama, kita juga belum makan. Jadi jangan perlihatkanlah kayak begitu sekali. Santai habis ini kita makan. Ya, di rumah masing-masing ya. 5 ayat. Baca 5 ayat, habis itu lihat terjemahan. Dan kalau perlu beli tafsir. So, kalau ada orang bilang tafsir berapa Ustaz? Tafsir ya ada yang 700 ribu, ada yang 1 juta sekian. Ya Allah mahalnya Ustaz. Ente punya handphone 30 juta ente gak pernah bilang mahal. Handphone orang aja sekarang anak SD aja handphonenya kalah handphone orang besar gitu. Beli tafsir. Sekarang alhamdulillah Masya Allah banyak kemudahan. Tafsir beli aja yang per juz. Ya. Baca 5 ayat, lihat terjemahan, habis itu lihat tafsir. Habis itu kita tadabbur. Tadabbur itu ngapain? Kita ngelihat di situ. Ini apa sih perintah Allah di sini? Apa sih larangan Allah di sini? Apa sih pesan Allah di sini? Apa sih petunjuk Allah di sini? Kita lihat. Ya Allah. Ternyata aneh selama ini salah. Ternyata Allah ngelarang di sini. Ya Allah, ternyata ini perintah Allah aneh lalain selama ini. Itu namanya tadabbur. Kita bercermin dengan Al-Qur'anul Karim. Saya minta kalau enggak bisa 5 ya 3 setiap hari istiqomah di situ. Mungkin ada yang bilang, "Ustaz sepele mencelik kami imannya." Ustaz 3 ayat. Cubun lu 3 ayat tuli talok sebulan. Ya, coba dulu 3 ayat. Tapi lihat sebulan, mampu enggak kita bertahan? Ya, karena fitnahnya banyak sekarang ini, fitnah ini. Fitnah yang lain-lain banyak yang menghalangi kita. Nah coba tuh, belajar. Kemudian usahakan setiap hari ada baca satu hadis Nabi SAW. Satu hadis. Kita rata-rata handphone kita gadget ya. Coba download di Play Store itu ensiklopedia 9 kitab hadis. Atau kitab hadis. Ensiklopedia Kutubut Tis'ah. Atau 9 kitab hadis. Nanti lihat. Download itu. Nah mulai baca dari Sahih Bukhari. Satu hadis setiap hari. Satu hadis setiap hari. Sahih Bukhari itu berapa hadisnya? Ayo, gak pernah celik Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari itu berapa hadisnya? Berapa? Hah? Berapa? 5.000. 7.000. Ayo, lapa pari nampaknya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Jadi usahakan baca Al-Quran, kemudian baca hadis, kemudian usahakan ya apa yang sudah kita pelajari dakwah sampaikan kepada orang-orang mulai dari keluarga kita. Setiap hari lakukan itu. Setiap hari lakukan itu. Tabarakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ihwatu iman rahimahumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka para kaum mukminin menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Maka kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik, supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari, sulit untuk tahajud. Lihatlah, perhatikan. Kalau kita mau mentadabur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari, sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
0: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat, kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadzimul lazzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-maut, kematian.

0: kematian, sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lillmauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lillmauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika. Agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang. Sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
2: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah? Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh. Setelah mata mengikuti ruh. Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat. Ditangisi oleh suami. Ditangisi oleh anak.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
1: Dan datanglah sakaratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
2: Hidayah 103,4 FM. Hidayah FM. إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
3: Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Hari ini berkumpul ada lebih dari 250 nyawa di satu ruangan ini, tapi ramenya melebihi 1 juta nyawa. Kebayang enggak kalau seluruh makhluk dari mulai yang pertama sampai yang terakhir dikumpulin oleh Allah? Kira-kira ramainya kayak apa? Ramai atau senyap? Ramai. Jadi kalau manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulin dalam satu tempat. Ini cuma 200, jumlah pesertanya berapa? 250, 260 plus panitia, ya anggaplah 270. Jadi rame. Gimana kalau kemudian seluruh manusia dikumpulin oleh Allah? Coba kita baca ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Pada hari kiamat kelak, khasha'atil aswat, seluruh suara itu khusyuk lirrahman, di hadapan ar-rahman, fala tasma'u illa hamsa, sehingga engkau tidak mendengar kecuali cuma suara bisik-bisik. Hamsa itu suara ya, seperti suara bisik-bisik. Padahal itu manusia dari awal sampai terakhir dikumpulkan oleh Allah. Ditambah dengan jinnya. Tapi karena semuanya sedang dalam kondisi takut kepada Allah, sehingga tidak terdengar suara apapun kecuali suara gerakan seperti suara bisik-bisik. Nah, dari sinilah kita bisa melihat makna bahasa dari kata khusyuk. Kalimat wa khasha'atil aswat, khusyuk

Karena kita juga perlu khusyuk ketika aktivitas yang lain, terutama ketika beribadah kepada Allah, termasuk diantaranya saat berdoa. Baik, tadi Bapak Ibu sekalian sudah mendengar sesi yang pertama yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Muhammad Ratno Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, jazahullah khairan, sudah ikut terlibat mengajar di kesempatan pagi tadi. Dan insya Allah kali ini kita akan tambahkan beberapa materi yang lain yang masih membahas tentang bagaimana agar bisa maksimal ketika sholat. Tapi sebelumnya mungkin ini sebagai pengantar sedikit mengenai belajar fikih sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kajian tentang masalah fikih di situ ada 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah ini membahas apa saja? Membahas thaharah, kemudian sholat, lalu dilanjut dengan 5 atau 4 rukun Islam yang lain. Sholat, zakat, puasa, haji, termasuk diantaranya adalah kegiatan ibadah yang lain seperti menyembelih, baik kurban maupun akikah. Kemudian fikih yang kedua adalah fikih muamalah. Ini membahas tentang hukum interaksi manusia dengan yang lain dalam urusan harta. Makanya sering dikasih tambahan muamalah maliyah. Mal itu artinya apa? Harta. Zakat mal berarti zakat untuk harta. Baik untuk akad yang sifatnya komersil, yang disebut dengan akad muawadot, akad muawadot, atau akad yang sifatnya sosial, yang disebut dengan akad tabarruat. Kemudian di sana ada fikih yang mengatur hubungan manusia dengan keluarganya, yang disebut dengan fikih usrah, fikih keluarga. Ini membahas tentang bagaimana berkeluarga, dimulai dari sebelum berkeluarga sampai bubar keluarga. Jadi, dimulai dari sebelum berkeluarga sampai bubar keluarga. Bubar keluarga itu apa? Pisah. Baik pisah karena perceraian atau pisah karena kematian. Kemudian yang keempat ada fikih namanya fikih qadha dan jinayat. Fiqhul qadha wal jinayat. Fikih seputar peradilan dan masalah tindak kriminal dalam Islam. Di sini kita diperkenalkan tentang aneka tindakan-tindakan kriminal yang ada hukuman khusus yang disebut dengan hukuman had, dan aneka tindakan kriminal yang tidak diberi hukuman khusus sehingga dikembalikan kepada ijtihad seorang hakim untuk memutuskan hukuman yang tepat baginya. Baik, maka kalau Anda kenal ada istilah potong tangan, ada istilah rajam, ada istilah cambuk bagi pezina, ada istilah kisos, itu dibahas di fiqhul qadha wal jinayat. Sehingga kalau Anda belajar Islam, tapi yang dikesankan hanya masalah cambuk, potong tangan, kisos, itu baru sekian persen dari pembahasan ilmu fikih. Masih banyak kajian fikih yang lain yang dia belum ditampakkan. Baik, dari sini berarti pembahasan kita tentang khusyuk dalam sholat itu ada di bagian mana? Fikih ibadah. Kita sedang membahas kajian fikih ibadah khususnya untuk masalah sholat. Nah, masalah sholat ini kajian fikih yang dia merangkum paling banyak pembahasan. Karena sholat ini merupakan ibadah yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah dan ibadah seorang muslim yang paling utama.

Makanya kalau orang meninggalkan sholat, statusnya apa? Keluar dari Islam. Sebagaimana kata Abdullah bin Syakik, seorang ulama tabi'in, beliau pernah mengatakan, belum pernah aku mengetahui adanya amalan yang apabila ditinggalkan, para sahabat menilai pelakunya keluar dari agama selain sholat. Karena itu, sholat wajib dikerjakan bagi siapa? Bagi muslim plus berakal dan baligh. Muslim berakal dan baligh. Kalau ada muslim berakal dan dia enggak sholat, oh berarti dia orangnya belum baligh. Kalau ada orang muslim sudah baligh kok enggak sholat, berarti tidak berakal. Karena tiga ini orang yang berkewajiban untuk sholat. Jadi orang sakit wajib sholat enggak? Wajib sholat selama berakal. Sehingga walaupun dia sakit dengan penuh keterbatasan, dia masih bisa melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya selama dia berakal. Kalau orang pikun wajib sholat enggak? Pikun. Ya? Tidak wajib. Kenapa? Tergantung pikunnya ya. Karena kan ada model pikun ritmik. Kadang pikun, kadang waras, kadang pikun, kadang waras. Di posisi ketika dia hilang akal, maka dia tidak wajib sholat. Tapi selama akalnya masih ada, yang bersangkutan wajib sholat. Baik, selanjutnya kita kembali ke buku Tafsir Sholat. Nanti tolong saya diingatkan materi apa yang sudah dibahas oleh Ustaz Ratno, sehingga tidak lagi perlu untuk kita tambahkan. Cara mudah agar bisa khusyuk, sudah ya. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terganggu dengan adanya lurik di kainnya? Karena orangnya fokus. Manusia kalau sangat fokus, ada suara berisik dikit, keganggu. Tapi kalau orang itu gak fokus, walaupun ada banyak suara yang ganggu, walaupun ada banyak tayangan yang ganggu, bagi dia santai saja. Sama kayak Anda ketika baca berita ya. Kita baca berita di kafe, bisa gak? Baca berita di kafe, banyak orang yang suaranya gak karuan. Bisa. Kenapa? Baca berita gak perlu fokus. Tapi kalau Anda ngerjakan matematika di kafe, mungkin keganggu. Karena butuh fokus. Nah, kurang lebih seperti itulah kualitas sholat kita dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking fokusnya, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terganggu dengan lurik dan batik yang ada di bajunya. Selanjutnya, macam-macam khusyuk sudah? Macam-macam khusyuk. Yang ini sudah belum? Belum. Sekilas. Sekilas. Baik. Macam-macam khusyuk dalam sholat. Secara umum khusyuk bisa kita bagi menjadi dua. Ada khusyuk fisik dan ada khusyuk batin. Ada khusyuk fisik dan ada khusyuk batin. Apa itu khusyuk fisik? Selama orang itu diam, tenang, tidak banyak bergerak, maka dia telah melakukan khusyuk fisik. Coba dilihat di halaman 3 ya. Dan rata-rata alhamdulillah orang Indonesia pintar-pintar kalau masalah khusyuk fisik ini. Sehingga kalau disuruh anteng-antengan, anteng bisa. Karena kita sudah sering belajar seperti itu. Dibandingkan dengan, mohon maaf ya, orang-orang luar negeri ketika sholat, urusan khusyuk fisik Indonesia lebih top daripada mereka. Bahkan banyak di antara masyarakat kita punya pemahaman kalau sholat bergerak 3 kali batal. Sehingga misalnya gatelen boleh tapi maksimal 2 kali, garuk-garuk, tambah 1 lagi batal. Saya dulu diajari gitu. Kalau kamu gatelen sampai jari garuk kuping, itu minimal maksimal 2 kali. 1, 2. Padahal cuma garukan 2 kali ini. Nanti yang ketiga batal. Nah, batasan seperti ini kan sebenarnya enggak ada ya. Boleh enggak orang itu bergerak dalam sholat? Boleh atau tidak? Boleh.
Bergerak dalam sholat bisa kita bagi menjadi tiga. Bergerak dalam sholat. Yang pertama, gerakan yang menjadi unsur sholat. Ya, seperti gerakan ruku, gerakan iktidal, sujud. Kalau ini harus dilakukan. Atau tergantung hukumnya. Dilakukan sesuai apa? Hukumnya. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya rukun, dan ada yang hukumnya sunnah. Sebutkan gerakan dalam sholat yang hukumnya sunnah. Angkat tangan dulu. Baik, angkat tangan. Apa gerakan dalam sholat yang hukumnya sunnah? Angkat tangan. Maksudnya angkat tangan gimana? Mengangkat kedua tangan ketika takbir. Dapat hadiah. InsyaAllah. Baik. Yang kedua, gerakan di luar unsur sholat. Gerakan di luar unsur sholat ada dua. Yang pertama, menyempurnakan sholat. Gerakan yang sifatnya menyempurnakan sholat. Contohnya apa, Pak? Merapatkan saf, menutup celah saf, dan seterusnya. Gerakan-gerakan seperti ini di luar unsur sholat, tapi dia sifatnya menyempurnakan sholat. Termasuk diantaranya adalah narik orang yang tidak rapat. Jadi kalau bapak atau ibu sudah berada di tempat yang benar, sebelah kanan kita kurang rapat, kita tarik, boleh. Ini gerakan yang sifatnya menyempurnakan sholat. Atau menyesuaikan arah kiblat. Misalnya arah kiblatnya kurang pas, diingatkan sama orang, serong kanan 30 derajat, gerak. Nah, terus dia serong 30 derajat. Misalnya seperti itu, gerakan yang dia lakukan ini sifatnya menyempurnakan sholat. Nah, gerakan seperti ini ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya dianjurkan. Tergantung jenis gerakannya. Merapatkan saf wajib atau tidak? Wajib. Sehingga membiarkan saf longgar itu tidak boleh. Menutup celah saf yang di depannya kosong. Misalnya bapak ibu sholat berjamaah ada yang batal, maka kita maju untuk menutup itu, statusnya wajib. Selanjutnya, yang kedua, gerakan di luar unsur sholat namun tidak menyempurnakan sholat atau tidak ada kaitannya dengan sholat. Tidak ada kaitan dengan sholat. Nah, seperti ini hukumnya boleh dengan tiga syarat. Boleh dengan tiga syarat. Pertama, ada kebutuhan. Yang kedua, tidak berturut-turut. Yang ketiga, tidak terlalu sering. Batasan sering dan tidak sering dikembalikan kepada uruf yang umumnya dipahami oleh masyarakat. Dikembalikan kepada apa yang umumnya dipahami oleh masyarakat. Sehingga kalau ada orang yang sholat, ya, dia terlalu banyak gerak. Tangannya ke kanan, ke kiri, naik turun. Ngapain kamu? Ya, pokoknya saya mau olahraga. Gimana sholatnya? Batal. Atau dia sholat, maju mundur. Gimana sholatnya? Batal. Karena dia bergerak untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Contoh yang dibutuhkan, anaknya mau jatuh. Lalu dia bergerak maju, nolongin anaknya. Dibutuhkan enggak? Dibutuhkan. Dan tidak berturut-turut. Nah, ini kan berturut-turut, Pak. Dia maju, kemudian condong ke depan, ngambil anaknya, naruh lagi anaknya, kemudian dia mundur. Iya, dia memang berturut-turut, tapi ada kebutuhan. Dan yang ketiga, tidak terlalu sering. Kalau seperti ini terlalu sering, rakaat pertama
seperti itu. Rokaat kedua seperti itu. Rokaat ketiga sampai 4 rokaat semuanya seperti itu. Bisa sampai membatalkan sholatnya. Tapi kalau sifatnya ada kebutuhan, walaupun berturut-turut, boleh. Kemudian terlalu sering berturut-turut tapi ada kebutuhan, hukumnya boleh. Jadi ketika tiga ini tidak ada semuanya, statusnya bisa membatalkan sholat. Makanya Nabi SAW pernah sholat sambil gendong Umamah. Umamah itu anaknya siapa? Siapa nama ibunya Umamah? Zainab binti Rasulullah SAW. Dapat hadiah ya. Makanya cucunya Nabi SAW dari ibunya. Ibunya namanya Zainab bintu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Kalau kita sholat dan kita diam fisiknya, gak banyak bergerak, gak banyak tolah-toleh, berarti sudah berhasil di sisi khusyuk fisik. Berikutnya kita beralih ke khusyuk batin. Khusyuk batin berarti batinnya fokus memikirkan isi sholat. Tidak berkeliaran, tidak berlarian. Apa bisa Pak batin berlarian? Oh bisa. Orangnya ada di tempat kajian, hatinya ada di pasar. Sehingga Anda bisa jadi ada di sini, tapi kepikiran, wah anakku durung dijemput. Anakku mulai sekolah, durung ono sing jemput. Sehingga anak ketika ada di luar, membuat kita jadi gak konsentrasi, pikiran kita gak ada di sini. Itulah contoh manusia yang tidak khusyuk batin. Tidak memikirkan selain sholat yang dia kerjakan. Bisa jadi ada orang yang mengerjakan sholat, fisiknya diam di masjid, namun batinnya di dapur, di warung kopi, memikirkan usaha, mikir jodoh, semua perasaan yang mungkin bisa muncul ketika sedang sholat. Bahkan ada orang yang sedang sholat, dia menyusun agenda apa saja yang akan dia lakukan setelah sholat. Bariki aku harap apa wae. Sehingga dia sudah menentukan, nanti setelah sholat saya mau A, mau B, mau C, mau D. Pernah gak seperti itu? Sama. Itulah godaan setan. Sehingga kita dibuat seolah-olah kita ini orang yang sibuk. Makanya ketika sholat, gendang wis, gendang rampung. Karena kita sudah punya banyak agenda pasca sholat. Karena itulah khusyuk batin lebih susah dibandingkan khusyuk fisik. Karena umumnya batin lebih susah dikendalikan dibandingkan fisik. Batin lebih susah dikendalikan daripada fisik. Orangnya ada di masjid, tapi hatinya sampai dapur. Apalagi ketika sholat, tiba-tiba terdengar suara hujan. Masya Allah. Mikir apa? Sehingga badannya sedang takbiratul ihram, badannya sedang rukuk, mungkin sedang iktidal, tapi hatinya ngentas jemuran. Dua orang yang saling mencintai, bisa saja fisiknya dipisahkan sejauh-jauhnya, namun batin selalu bersatu karena saling memikirkan kekasihnya. Disitulah bedanya antara fisik dengan batin. Ini perumpamaan saja. Kok di buku tafsir salat ono koyong ini? Nggak. Karena pendekatan yang bisa membedakan seperti apa gerakan fisik dan seperti apa gerakan batin. Manusia itu ibadah tidak hanya dengan fisiknya, tapi juga dengan hatinya. Maka orang yang tidak khusyuk ketika salat disebut oleh Nabi SAW dengan orang yang sedang ngobrol dengan batinnya. Ketika dia tidak khusyuk, dia bicara dengan hatinya. Karena batin sedang bercerita tentang banyak hal di luar sholat. Nabi SAW pernah bersabda, menyebutkan keutamaan orang yang wudu dengan sempurna, lalu sholat dengan khusyuk. Kata Rasulullah SAW, Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Yaitu wudunya siapa? Rasulullah SAW. Maka, Tugas Anda juga perlu belajar tentang bagaimana cara wudu yang sesuai sunnah. Thumma qama, kemudian dia melaksanakan salat faraka rak'atain, dia kerjakan salat dua rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la yuhadditsu fihima nafsah. Dia tidak ngobrol dengan hatinya. Maksudnya tidak ngobrol dengan hatinya gimana? Dia fokus. Sebab ketika orang sholat terkadang hatinya bercerita. Dan itu dipengaruhi oleh setan. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Akhirnya dia teringat sesuatu yang sebelumnya gak kepikiran. Dia teringat sesuatu yang sebelumnya gak kepikiran. Begitu sholat, kepikiran. Mulut duluan, pitikmu wis ngedok durung. Kepikiran pitik. Padahal di luar kegiatan sholat mungkin gak kepikiran. Siapa yang bisa melakukan sholat seperti ini? Keutamaannya kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosa-dosa yang telah lewat akan diampuni. Untuk itu upaya yang dilakukan setan dalam menggoda manusia ketika sholat adalah mempengaruhi agar orang itu ngobrol dengan hatinya. Diingatkan, ingat ini, ingat itu, ingat itu. Sebelum sholat, kelingan kunci. Begitu di tengah sholat, mengurutkan kejadian. Aku mau barnjikok kunci ki, terus tak delendi ya. Oh, barnjikok kunci mau neng pawon. Bar neng pawon, terus siram-siram kembang. Lah, iku mau bar siram-siram kembang, iku kuncinya hilang. Sholat, tapi sedang reka kejadian. Wah. Sehingga sesuatu yang tidak kita pikirkan dalam sholat tiba-tiba muncul ketika sholat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu duratun." Ketika adzan dikumandangkan, maka setan lari dari masjid, wa lahu duratun, sambil mengeluarkan durat. Durat itu kentut yang bersuara. Karena dalam bahasa Arab ada kentut bersuara dan tidak bersuara, itu dibedakan. Hatta la yasma ta'dzin, sampai tidak mendengar adzan. Makanya kalau Bapak Ibu sedang berada di masjid, begitu adzan dikumandangkan, jangan langsung berdiri pergi meninggalkan masjid. Nah, kalau mau ke toilet Pak Ustadz, tunggu dulu sampai adzan selesai atau ketika adzan sudah mau selesai. Kenapa enggak boleh? Agar tidak meniru gayanya setan. Setan itu begitu ada adzan, peluncing terbirit-birit meninggalkan masjid. Maka kita enggak boleh niru kayak gitu. Begitu dengar adzan langsung berdiri, malah menjauh dari masjid. Walaupun mau ke toilet, walaupun mau ngulang wudu maupun yang lain, tunggu dulu sampai berada di pertengahan adzan atau adzan selesai. Fa idza qadha an-nida aqbala. Begitu adzan sudah selesai, dia datang lagi. Hatta idza thuwiba bis-shalah. Kemudian ketika iqamah dikumandangkan, adbara, dia pergi lagi. Dia lari meninggalkan masjid. Hatta idza qadha at-taswib. Begitu qomat sudah selesai, aqbala, dia datang lagi. Hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsi. Anda lihat di sini. Setan itu membisikkan antara seseorang dengan jiwanya. Dia ngobrol dengan jiwanya. Yaqulu udzkur kadza udzkur kadza udzkur kadza. Setan mengingatkan, ingat A, ingat B, ingat C. Dia mengingatkan sesuatu yang tidak terlintas dalam ingatan. Saat durungnya sholat, tiba-tiba. Saat durungnya sholat, belum pernah kepikiran. Saat sholat, tiba-tiba muncul. Hatta yadhalla rajulu la yadri kam shalla. Sampai orang itu tidak tahu berapa jumlah rokaat yang sudah dia kerjakan. Gara-gara apa? Terlalu banyak mengingat sesuatu yang tidak perlu untuk diingat. Ya, seperti ini terjadi pada setiap orang. Saya juga pernah mengalami. Ceritanya begini. Waktu itu sholat asar. Jam 4 itu ada kajian sore. Dari mulai pagi sampai asar, gak keingat kalau ada kajian. Begitu sujud rokaat terakhir sholat asar, jam 4 kajian.
Ya, alhamdulillah diingatkan sama setan ya. Itu anugerah atau bencana? Hah? Nah masalahnya itu muncul saat sholat. Ya. Musibah. Karena apa? Ganggu sholat. Kualitas khusyuk kita jadi berkurang karena seperti ini. Sehingga kita tiba-tiba keingat sesuatu yang sempat terlupa dalam waktu yang lama. Jadi sampai ada sebagian ulama Hanafiyah yang mereka menganjurkan, kalau kamu lupa sesuatu, lakukanlah wudu dengan sempurna, kerjakan sholat 2 rakaat. Bisa jadi setan mengingatkan. Ya. Kehilangan kunci, kehilangan dompet, kehilangan... Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan. Sholat itu sibuk. Disebut sebagai sibuk karena sholat itu full kegiatan. Sehingga jangan sibukkan dengan kegiatan yang lain. Ibnu Mas'ud menceritakan, beliau pernah memberi salam kepada Nabi SAW ketika sedang sholat. Namun Nabi SAW tidak menjawabnya. Selesai sholat, Rasulullah SAW mengatakan, inna fis salati la syughla. Dalam sholat itu sudah penuh dengan kesibukan. Sehingga jangan ditambahkan dengan kesibukan yang lain. Jawab salam itu termasuk, aku takon, engko nek iya mantuk, nek ora gelek. Bapake sholat kok. Lu kan gak apa-apa toh Pak Ustadz, mantuk sholat kan boleh. Gedek ketika sholat boleh gak? Boleh. Ya masalahnya, ganggu orang yang sholat itu gak? Gak boleh. Sehingga Nabi SAW menyebut, sholat itu sudah sibuk, maka jangan diisi dengan kesibukan yang lain. Sehingga yang di luar sholat, ojo ganggu. Ini ada kaidah. Algek sholat. Lah terus yang benar gimana? Tunggu sampai selesai. Tapi bapak, pak, nek sholat ditunggu nih, rampung-rampung. Ya selama-lamanya orang sholat, kalau sunnah paling enggak lebih dari 5 menit. Ya. Baik. Lalu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW tidak menjawab dan beliau mengatakan, inna fis salati la syughla, sesungguhnya dalam salat itu penuh dengan kesibukan. Beliau menyebut salat dengan kegiatan berisi kesibukan, karena orang yang salat secara lahir batin sedang melakukan banyak aktivitas. Fisiknya fokus dengan gerakan, batinnya juga fokus dengan memikirkan hal tertentu. Artinya dalam salat pikiran tidak kosong, namun penuh dengan kegiatan. Nah sekarang muncul pertanyaan ya, Pak, kalau imamnya itu terlalu lama, saya itu sudah baca doa rukuk 3 kali, tapi kok ya orang tangi-tangi. Saya sudah baca doa sujud 3 kali, tapi imamnya tidak bangkit. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang nganggur dalam sholat. Nah ini kaidah. Tidak ada yang nganggur dalam sholat. Maksudnya tidak ada yang nganggur dalam sholat gimana? Ketika Anda sedang menjumpai kondisi kosong, misalnya ya, sudah baca doa 3 kali, tapi kok imamnya belum bangkit. Ya terus baca lagi. Lawis ping telu itu sudah 3 kali. Tidak ada batas maksimal untuk membaca doa rukuk, doa sujud, doa itidal. Sehingga nanti diulang. Kita sudah baca subhana rabbiyal azim. Kok durung tangi? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kok durung tangi? Terus baca lagi. Berapa kali? Bebas. Ganjil lebih baik meskipun genep tidak dilarang. Sehingga makna tidak ada yang nganggur dalam sholat. Kalau Anda sedang melaksanakan sholat jamaah, imamnya kok belum bergerak pindah rukun, padahal Anda sudah selesai membaca doa, maka diulang. Selanjutnya, termasuk juga misalnya, sholat sir, duhur, maca fatihah, kulhu. Oh, kok imamnya durung ruku? Langsung ganti surat yang lain, Al-Baqarah. Masya Allah. Loh, sampai 10 ayat, ruku. Boleh enggak? Boleh. Kalau misalnya sudah selesai baca surat, kok imamnya belum rukuk, Anda tambahkan dengan bacaan surat yang lain. Sehingga secara prinsip,
Jika orang melakukan kesibukan tertentu, maka dia akan melupakan kesibukan yang lain. Sebagaimana batin kita, jika hati kita melakukan kesibukan tertentu, maka kita akan lupa dengan kesibukan yang lain. Jenengan kalau lagi fokus ngitung duit, diganggu karo anake, pripun? Hah? Lupa? Lupa anaknya atau lupa uangnya? Karena manusia hanya bisa fokus manusia hanya bisa fokus satu. Dan ini dibenarkan oleh Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di awal surat Al-Ahzab. Ya. Ada penjelasan tentang manusia itu tidak memiliki dua hati di perutnya. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan pada diri seorang lelaki punya dua qalbu dalam fi jawfi, dalam rongga badannya. Ya, sebenarnya maksud ayat ini menjelaskan orang itu cuma bisa fokus satu. Allah zat yang maha kuasa. Dia bisa ngurusi semuanya walaupun banyak jumlahnya. Kullu yawmin huwa fi sya'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau makhluk itu hanya bisa ngurusi satu. Kalau ada dua urusan lebih, kacau. Makanya kalau sudah fokus hal tertentu, dia tidak akan bisa ngurusi yang lain. Nah, setelah kita paham ini, berikutnya berarti kalau kita sholat sibukkan pikiran. Pertanyaannya adalah, pikiran itu sibuk apa Pak Ustadz? Apa yang perlu dipikirkan ketika sholat? Sekitar tahun berapa itu ya? 2008-2009. Itu ada pelatihan khusyuk dalam sholat. Untuk bisa ikut pelatihan ini, bayarnya kurang lebih 1,5 juta atau sampai 2 juta. Mungkin pernah ada yang jadi pesertanya ya? Ya. Jadi bayarnya cukup mahal. Dan itu di hotel. Anda di sini bayar atau gratis? Berapa juta? 2 juta. 200 ribu. Insyaallah. Kalau dulu kan 2 juta itu sehari ya. 1,5 hari. 1,5 juta sehari. Sehari 1,5 juta. 200 ribu seharusnya 2 jam saja. Baik. Nah, saya sempat penasaran waktu itu. Ada beberapa tetangga kami termasuk dosen saya yang ada di UGM tuh ikut peserta khusyuk dalam sholat. Nah, saya itu tanya, Pak, yang diajarkan tuh apa sih, Pak? Kok bayarnya mahal? 1,5 juta untuk pelatihan khusyuk dalam sholat. Nah, ternyata mereka cerita. Yang ditampakkan adalah model audiovisual. Jadi orang diperlihatkan betapa besarnya kuasa Allah, betapa kecilnya kita di hadapan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia merasa dirinya kecil. Baik. Bagus. Itu untuk membuat orang jadi kenal, tahu siapa dirinya. Tapi kemudian saya tanya, terus kesimpulannya khusyuk itu gimana, Pak? Biar saya gak usah bayar tapi dapat ilmunya ya. Nah, ternyata jawabannya itu beragam. Sebagian ada yang menjawab, saya kalau sholat merasa khusyuk itu jika membayangkan di depan saya ada Ka'bah. Oh gitu, membayangkan di depannya ada Ka'bah. Orang kedua beda lagi. Saya membayangkan ketika sholat itu seperti berada di luar angkasa, penuh dengan bintang-bintang, sehingga terlihat seperti gelap, kanan kirinya penuh dengan bintang-bintang. Ada orang ketiga, jawabnya beda. Saya membayangkan seperti ada kain putih bersih di depan saya. Ada yang juga jawabnya, saya merasa seperti di tepi sungai surga, mendengar suara gemericik air. Wah, ini pelatihannya podo kok hasilnya beda. Berarti kalau kayak gini kan justru gak khusyuk malahan. Ono sing bayang no Ka'bah, bayang no bintang-bintang, membayangkan A, membayangkan B. Nah, makanya di sini kata kuncinya.
apa yang perlu kita pikirkan ketika sholat agar bisa disebut sebagai orang yang khusyuk dalam sholat. Menjadi pertanyaan adalah apa yang perlu kita pikirkan ketika sholat, sementara bicara dengan jiwa sendiri menghilangkan rasa khusyuk dalam sholat. Tadi kita sudah bahas khusyuk intinya adalah fokus ketika sholat. Fokus fisik berarti melakukan gerakan sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang fokus fisik berarti fokus bagaimana melakukan gerakan sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, sahabat itu cerita dengan sangat detail. Saking detailnya, sampai yang kecil-kecil diceritakan. Tadi sudah ada soal ujian ya, walaupun belum dibahas. Bagaimana gerakan jari ketika diacungkan saat tasyahud. Hah? Ada bisa dengan cara seluruh jari digenggam, dikeluarkan telunjuk. Nah, begini ya. Ini yang paling sering kita lakukan. Atau yang kedua, jari jempol dipertemukan dengan telunjuk atau dengan jari tengah. Tadi itu masih banyak yang dipertemukan dengan telunjuk. Lalu diacungkan berarti gini ya. Ya enggak kayak gini ya. Tapi dipertemukan dengan jari tengah. Sehingga seperti membentuk lingkaran, kemudian diisyaratkan telunjuknya. Sahabat bisa cerita seperti itu bukan berarti detail sekali yang mereka ceritakan. Artinya kita punya kesempatan untuk bisa meniru secara maksimal. Padahal orang kalau melakukan gerakan dalam kegiatan yang lain, misalnya ya, penari itu, okay, ketika mereka melakukan gerakan menari, tekukan jari itu dihitung nggak? Kurang nekuk, kakinya harus di sini, kakinya di sini. Padahal orang menari dapat pahala enggak? Tidak, enggak dapat pahala. Tapi dia bisa lakukan dengan serius. Para anggota TNI misalnya, hormat senjata, itu dia harus berada di posisi yang tepat. Di mana tangan, senjata harus ditaruh di mana. Kita kalau sholat juga diajarkan seperti itu. Maka Anda ketika sholat, pastikan gerakannya sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Anda diam, dalam posisi sedekap, wajah menghadap ke arah tempat sujud, tidak banyak bergerak, berarti gerakan Anda telah fokus. Itulah khusyuk fisik. Dan khusyuk fisik diawali dengan cara belajar. Belajar apa? Khusyuk fisik itu diawali dengan belajar cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Anda baca bagaimana para sahabat menceritakan cara gerakan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat sedekap ada berapa posisi? Dua, satu. Satu, cukup, satu cukup diletakkan. Diletakkan itu berarti tidak menggenggam, cukup diletakkan. Yang kedua, menggenggam. Nah, kalau menggenggam, posisi menggenggam itu di mana, Pak? Di hasta, di pergelangan, atau di mana? Ya, yang benar di punggung telapak tangan kiri. Jadi begini ya, menggenggam itu di punggung telapak tangan kiri. Ya, posisi yang lain itu diletakkan. Lanjut. Selanjutnya, fokus batin, berarti batin fokus memikirkan isi sholat. Apa isi sholat? Isi sholat ada dua, gerakan dan bacaan. Karena itu fokus isi sholat berarti fokus memikirkan gerakan dan bacaan dalam sholat. Fokus mikir gerakan berarti memikirkan bagaimana kita bisa melakukan gerakan sholat sesuai sunnah. Bagaimana cara sedekap yang benar, bagaimana mengatur arah pandangan yang benar. Karena sahabat itu mereka sampai melihat, Nabi SAW melihat ke arah jari telunjuknya saat beliau tasyahud.
warama bibasarihi ilaiha. Rasulullah SAW mengarahkan arah pandangannya ke jari telunjuk. Loh, sampai seperti itu diceritakan. Tidak ada manusia yang sejarahnya paling lengkap melebihi Rasulullah SAW. Karena sahabat cerita dengan sangat detail. Baik. Saya tanya, ya, mohon maaf saya tanya. Ibu usia berapa? 49. Siapa orang yang paling dekat hidupnya dengan Anda? Siapa manusia yang hidupnya paling dekat dengan Anda? Suami atau anak? Suami misalnya. Bisa enggak Anda nulis buku Sirah Suami? Meskipun seorang istri itu sudah sangat dekat dengan suaminya, dekat dengan anaknya. Saya itu ngerti Pak Ustadz, anak saya dari mulai lahir sampai gede itu ngerti. Baik, sekarang Anda tuliskan sirah sejarah anak Anda. Bisa? Jadi berapa jilid kira-kira? Banyak. Paling 3 halaman sudah capek. Aku harap cerita apa mana ya Mas? Kentean cerita. Karena tidak ada manusia yang perbuatannya ketika ditiru menghasilkan pahala selain Nabi SAW. Sehingga Anda niru kiai kayak untuk ganjaran. Kecuali kalau niru kiai dalam rangka meniru Nabi SAW. Bagaimana posisi rukuk yang benar? Di mana posisi tangan ketika sujud? Bagaimana posisi duduk yang sesuai sunnah? Dan seterusnya. Karena itu seorang hamba dituntut untuk mempelajari tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu sesuaikan gerakan dia dengan sholat, dengan gerakan yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsipnya adalah ini. Jadikan gerakan sholat kita berdalil. Ya. Jadi kalau ditanya itu bisa jawab. Kamu kenapa? Kalau takbiratul ihram kok setinggi telinga? Yo, karena hadisnya ada seperti itu. Kadang beli takbiratul ihram setinggi telinga. Sekarang saya tanya, kamu kalau takbiratul ihram kok tangannya muter itu pripun? Allah Akbar. Pernah lihat enggak orang kayak gitu? Tanyakan kepada dia, itu kenapa kok tangannya muter? Ya, kalau tidak ada dalil, ya seharusnya tidak perlu kita lakukan. Lho kayak cilik iki diajari kaya ngono. Diajari tapi tanpa asas dan enggak jelas asalnya. Cuman jari ini dan jari ini. Salat tidak boleh karena jari ini. Yang kedua, fokus memikirkan bacaan dalam salat. Bentuknya adalah merenungkan makna setiap bacaan yang dilantunkan dalam salat. Seperti memahami makna takbiratul ihram, memahami makna doa iftitah, merenungkan bacaan Al-Fatihah dan seterusnya. Fokus di bagian kedua ini lebih rumit untuk dilakukan karena orang butuh paham bahasa Arab. Lah maknanya apa, Pak? Kalau saya mengucapkan subhana rabbiyal azim. Ya, kalau Anda ngerti makna subhana rabbiyal azim, mungkin bisa. Tapi kalau enggak ngerti, mungkin agak berat. Nah, buku tafsir salat tujuannya untuk itu. Berarti nek ngono kon belajar bahasa Arab. Lihat usia kayaknya sudah enggak sanggup. Maka kami buat lebih ringan dengan cara cukup Anda pelajari doa-doa dalam salat plus tafsirnya. Nah, buku ini tujuannya untuk itu. Sehingga di sini misalnya coba dibuka di halaman, sebentar dulu. Misalnya di halaman 106. Di halaman 106. Sebentar, saya tampilkan halaman 106. Mana-mana. Halaman berapa tadi? 106. Nah, di halaman 106 itu contoh bagaimana kita memahami
tafsir dari bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Belum ketemu 106. Baik. Nah ini. Kita membaca doa ta'awud dengan redaksi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau dengan redaksi a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Atau dengan redaksi a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Pun hafal dereng? Sudah hafal ya? Baik. Lalu maknanya apa? A'udzu billah. Kalau perlu belajar bahasa Arab dulu, mungkin butuh waktu yang panjang. Nah, di sini kita sediakan. Ini menunjukkan pengakuan hamba terhadap kelemahan dirinya. Dia punya keyakinan Allah Maha Kuasa. Dialah satu-satunya yang mampu menolak segala gangguan dan keburukan yang mengancam hambanya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah. As-Sami al-Alim. Nah, di sini ada tafsir dari makna nama As-Sami al-Alim. Kemudian minasyaitonir rajim. Kenapa setan itu kok disebut ar-rajim? Dan seterusnya. Sehingga dengan demikian bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Maka tafsir salat membahas tafsir setiap doa yang kita baca dalam salat. Dan itu akan membantu seseorang untuk merenungkan makna setiap bacaan yang dia ucapkan dalam salat. Baik, jadi kata kuncinya di sini ya. Khusyuk fisik. Apa tadi kata kunci khusyuk fisik? Satu, tenang dan diam. Yang kedua, melakukan gerakan sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini alhamdulillah jenengan pun pinter. Insyaallah kita sudah bisa tenang diam. Wis biasa Pak, sejak kecil lomba tengan-tengan itu biasa ya. Sejak kecil lomba tenang diam udah biasa. Nah, yang kedua ini melakukan gerakan sesuai sunnah. Berarti kata kuncinya apa ini? Belajar atau tadi ya? Pastikan gerakan sholat kita berdalil. Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan semuanya, sudah mencontohkan, dan beliau minta kepada kita, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Pastikan sholatmu berdalil. Selanjutnya, yang kedua adalah khusyuk batin. Khusyuk batin berarti intinya apa tadi? Fokus. Dan untuk bisa fokus, maka seseorang memikirkan bacaan dalam sholat. Nah, memikirkan bacaan dalam sholat, ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah menyesuaikan bacaan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kamu baca dalam sholat sudah benar nggak sesuai dengan dalil? Sehingga jangan sampai kita membaca kalimat dalam sholat yang nggak ada dalilnya. Saya pernah lihat ada orang yang sholat jadi makmum padahal beliau ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus makmum ini bilang, Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Pernah lihat itu? Hah? Ada sebagian orang-orang seperti itu. Contoh ya. Inna dhalika lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Misalnya yang lain.
Contohnya apa? Di surat Al-Ma'un. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala, bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Itu jadi rutinitas dibaca oleh sebagian orang. Boleh enggak Pak Ustadz kayak gitu, Pak? Nah, seperti ini perlu dipelajari agar bacaan dalam sholat kita sesuai dengan sunnah. Yang kedua, merenungkan apa tadi? Makna dari setiap bacaan. Merenungkan makna dari setiap bacaan. Nah, buku tafsir sholat bisa dijadikan sebagai acuan dalam hal ini, karena kami sajikan beberapa makna yang dijelaskan oleh para ulama, sehingga kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim kandungan maknanya apa, Bapak Ibu membaca bismillahirrahmanirrahim kandungan maknanya apa. Nah, ini kalau dilakukan dengan serius, nanti sholat Anda jadi lama sekali. Masya Allah Pak Ustadz, setelah istri saya ikut pelatihan tafsir sholat, tahune gosong. Nah, itu salah waktu, kudune goreng tahu aja ditinggal. Kalau sholatnya lama, ya silahkan, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas yang lain. Selanjutnya yang kedua, memikirkan makna gerakan dalam sholat. Nah, di buku ini juga kami sebutkan ya beberapa makna gerakan dalam sholat. Di halaman 26. Merenungkan makna gerakan dalam sholat. Di situ kita sebutkan, merenungkan bagaimana cara melakukan gerakan sesuai sunnah, lalu merenungkan makna dari setiap gerakan. Hikmah berdiri ketika sholat. Renungan apa yang perlu kita hadirkan ketika sholat. Nah, ini berdasarkan beberapa keterangan ulama. Di antaranya adalah memahami makna mengangkat tangan ketika takbir. Kenapa kalau kita takbir angkat tangan. Di situ ada 10 makna yang disampaikan oleh An-Nawawi. Kemudian kita juga belajar merenungkan makna sedekap di dada. Kenapa kita perlu sedekap ketika sholat? Kenapa tangannya enggak dilepas saja? Lalu menghayati makna rukuk ketika sholat dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan Sutratno ya, bagian ini. Nah, itu tujuannya biar Anda bisa fokus. Kadang orang melakukan gerakan tertentu. Misalnya, orang bertapa kenapa begini? Wah, begini ini agar dosa-dosa kita lipas sesuai dengan ujung jari kita. Wah. Nah, itu ngedabru saja bisa ya. Padahal ini tidak ada hubungannya. Sehingga kadang gerakan tertentu itu dikasih makna. Misalnya ya, salam apa, salam sehat. Gini ya. Dulu saya pernah kajian tentang masalah riba di sebuah komunitas. Salam lunas. Maksudnya lunas utangi. Itu mereka punya salam antar sesama aktivis anti riba, salam lunas, untuk menggambarkan kami berjuang untuk lunas. Nah, itu contoh bagaimana orang terkadang melakukan gerakan tertentu dan dia punya makna, memikirkan makna gerakan dalam sholat. Nah, sehingga agar bisa lebih fokus. Kalau semua ini dilakukan dengan maksimal, insya Allah sholatnya sangat sibuk sekali. Baik, kita lanjutkan. Bagian inilah yang akan kita jabarkan lebih banyak, sehingga sangat membantu seorang hamba untuk menyibukkan dirinya memikirkan setiap bacaan dalam sholat. Ketika seseorang fokus memikirkan dua hal ini, berarti sang hamba telah fokus memikirkan isi sholat, dan itulah jadwal kekhusyuannya dalam sholat. Bisa dipahami insya Allah? Baik, kata kuncinya di bagian itu. Walhamdulillah, tadi ini sudah? 5 catatan? Sudah ya. Berikutnya kita akan beralih ke
sholatnya orang munafik. Kali ini sudah belum? Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Belum. Nanti kita bahasin ya. Tapi karena sudah masuk waktu duhur, sehingga kita break dulu untuk persiapan sholat duhur. Nanti kembali jam berapa? Oh, istirahatnya jam 12. Berarti setengah jam lagi ya. Nah, baik. Sekarang saya tambahkan ini dulu. Anda tadi sudah mendengar hadis ini. Di halaman, lihat, di halaman 20. Ketemu halaman 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Bilal, "Arihna ya Bilal bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Maksudnya gimana, Pak? Kita ini kalau salat itu capek. Terus habis salat istirahat. Ini kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam malah mengatakan kita istirahat dengan salat? Karena ketika orang itu tenang batinnya dan dia bahagia dengan aktivitas tertentu, dia akan bisa merasa nyaman dan beristirahat di situ. Ada orang misalnya, "Pak, dino Selasa kok pit-pitan toh, Pak? Hari Selasa kok sepedaan?" "Iya, Mas, capek kerja sepedaan." Capek kerja sepedaan. Sepedaan itu capek enggak? Lu tadi dia bilangnya capek kerja. Terus dia sepedaan. Kenapa sepedaan dia jadikan sebagai cara untuk melepas lelah kerja? Karena dia merasa bahagia dengan kegiatan bersepeda. Saat seseorang merasa bahagia dengan aktivitas tertentu, dia akan melepaskan lelahnya dengan aktivitas itu. Contoh ya, ibu-ibu ada yang capek ngurusi rumah. Akhirnya kegiatan dia dialihkan dengan apa? Pengajian. Ya. Sehingga pengajian ibu-ibu itu kenapa rame? Karena banyak yang capek ngurusi rumah. Bosan judek dengan apa? Makanya datang pengajian. Betul seperti itu. Betul ya? Ada survei katanya betul seperti itu. Sehingga pengajian bapak-bapak enggak seramai ibu-ibu itu kenapa sih? Pengajian umum yang bapak-bapak yang datang 50. Ibu-ibu yang datang 200. Bukan, ini kan tidak boleh kita curiga. Oh, jangan-jangan satu orang bawa 4 istri kan enggak ya? Cuman katanya, iya Pak, mereka itu suntuk di rumah, pelampiasannya ngaji. Masya Allah. Kecuali yang ada di sini ya. Insya Allah kalau yang ada di sini enggak termasuk itu. Baik. Di saat itulah kita bisa memahami begini. Orang kalau senang dengan aktivitas tertentu, dia akan bisa merasa nyaman, bisa merasa istirahat dengan aktivitas itu. Orang capek kerja, sepedaan. Ada yang malah capek kerja, nge-gym. Padahal nge-gym keluar keringat, capek. Tapi itu pelampiasan dia untuk melepas lelah. Bisa enggak kita jadikan sholat ini amalan yang membahagiakan? Sehingga saat Anda capek, capek ngurusi anak, capek ngurusi kerjaan, capek ngurusi dapur, capek masak, sholat. Bisa? Eh? Itu kalau kita bisa merasa sholat ini sesuatu yang menenangkan hati. Kalau Anda sholat dan bisa merasakan ketenangan, ketentraman, nyaman ketika sholat, begitu Anda capek apapun, pelariannya sholat. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ini ya. Sahabat Hudzaifah pernah mengatakan. Ini ada huruf yang hilang ya. Hudzaifah. Di situ tertulis apa? Yang betul? Hudzaifah. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sedang punya masalah serius, salat. Dan seperti itulah seorang mukmin. Sehingga curhat dia adalah saat dia salat. Dia bisa merasakan tenang,
curhat dengan Allah melalui ibadah sholat yang dia kerjakan. Kalau Anda bisa melakukan seperti ini, duer padu garo bojone, wudu, sholat.

salat. Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan dzikrullah itu lebih besar. Baik. Coba kita fokus di kalimat ini dulu ya. Wala dzikrullahi akbar, dzikrullah itu lebih besar. Makna dzikrullah. Makna dzikrullah. Dzikrullah ini kan bentuknya frase ya. Frase itu apa? Satu kata yang terdiri dari dua kata dan membentuk kata yang baru. Misalnya ya, kunci pintu. Maka dia bentuknya apa? Dua kata yang digabungkan sehingga membentuk kata baru. Baik. Zikrullah itu terdiri dari kata apa dan apa? Zikr dan Allah. Nah, karena ini bentuknya frase, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita diperkenalkan ada DM, ada MD ya, diterangkan menerangkan atau menerangkan diterangkan. Nah, di situ ada kata Allah. Dalam kata zikrullah ada kata Allah. Nah, kata Allah dalam zikrullah itu memiliki dua makna. Sebagai subjek dan sebagai objek. Kata Allah kalau kita posisikan sebagai subjek, maka maknanya adalah peringatan atau zikrullah artinya Allah mengingat hamba. Allah mengingat hamba. Kalau kita posisikan zikrullah sebagai objek, berarti hamba ingat Allah. Hamba ingat Allah. Begini? Baik. Ayat itu mengatakan wala dzikrullahi akbar. Dan dzikrullah itu lebih besar. Maknanya adalah Allah mengingat hamba itu lebih besar daripada hamba mengingat Allah ketika salat. Jadi Allah menyebut salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu Allah mengatakan zikrullah lebih besar. Zikrullah lebih besar. Nah, ini kaitannya adalah salat itu hamba ingat Allah. Ketika salat hamba ingat Allah. Namun perlu diingat bahwa Allah ingat hamba. Allah mengingat hambanya. Ini lebih besar daripada hamba ingat Allah. Maksudnya gimana sih Pak? Hamba bisa sholat itu karena Allah kasih hidayah kepadanya. Sehingga Allah mengingat hamba ini. Sayang kepada hamba ini. Maka sang hamba dikasih hidayah. Lalu dia mau sholat. Sehingga dengan sholat itu dia bisa mengingat Allah. Dan setelah itu diterimalah sholatnya. Maka hamba mengingat Allah diapit oleh dua kejadian Allah mengingat hamba. Sehingga begini ya. Hidayah. Lalu sholat. Lalu pahala. Kapan seseorang bisa sholat? Dapat hidayah. Lalu dia bisa sholat. Selesai sholat, apakah terus dibiarkan begitu? Tidak. Diberi pahala. Pahala turun dari Allah. Maka ibadah hamba diapit oleh dua kejadian Allah mengingat hamba. Wala dzikrullahi akbar. Maka jangan pernah merasa begitu banyak sholat berarti punya jasa. Jangan pernah merasa ketika kita rajin ibadah berarti kita orang yang hebat dan punya

keunggulan. Padahal kita bisa seperti itu karena kita diberi petunjuk, lalu kita bisa sholat dengan kemudahan yang Allah berikan. Selesai sholat, masih dikasih pahala. Wala dzikrullahi akbar. Baik. Selanjutnya. Muncul pertanyaan, kalau sholat dikatakan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mengapa banyak orang yang sholat tapi rajin maksiat? Mengapa banyak orang yang sholat tapi di saat yang sama dia banyak berbuat dosa? Sebenarnya ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Pertama, saya gunakan pendekatan ini, yang itu tidak ada di buku ya. Anda bisa kasih coret-coretan. Ibadah ada dua. Satu, menjalankan ritual. Menjalankan ritual. Yang kedua, taat aturan. Ada ibadah yang bentuknya melaksanakan ritual. Contohnya sholat, terus puasa, terus zikir, dan seterusnya. Ada ibadah yang bentuknya taat aturan. Contohnya, ya, peduli dengan halal haram, perhatian dengan halal haram. Ini tidak boleh, ya jangan dilakukan. Ini halal, silakan diambil. Seperti ini wajib, ya dikerjakan. Syaratnya harus seperti ini, ya kalukakan. Sudah? Mana dari dua jenis ibadah ini yang lebih berat? Hah? Mana yang lebih berat? Taat aturan. Anda bisa buat di sini ya. Nomor dua lebih berat daripada nomor satu. Kenapa? Banyak yang melanggar. Maka kalau ada orang rajin sholat tapi ratau jilbaban, ada gak? Banyak. Atau misalnya dia rajin puasa tapi utang ngemplang. Kalau utang ngilang, ada? Itu apa namanya? Dia bisa ibadah ritual tapi gagal ibadah taat aturan. Sehingga karena dia gagal ibadah taat aturan, maka mungkin saja dia bermaksiat rajin sholat. Di situ dua hal yang menjadi realita dalam kehidupan. Anda lihat ya, iblis sebelum Adam diciptakan, kondisi dia apa? Taat apa? Bukan taat aturan, rajin ibadah. Iblis dulu, konon katanya iblis itu rajin ibadah. Kapan? Sebelum Adam tercipta. Sehingga dia sampai dikumpulkan bersama para malaikat, maka pergaulannya bersama dengan makhluk-makhluk yang berada di atas. Padahal iblis itu jin atau malaikat? Jin. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Saat dia ditanya oleh Allah, kenapa kau gak mau sujud? Apa jawab iblis? Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari? Sedangkan kau ciptakan Adam dari? Dia ngaku diciptakan dari api, dan jin itu tercipta dari api. Selanjutnya, dia tidak taat perintah. Tidak taat aturan. Setelah Adam diciptakan, apa yang terjadi? Makhluk ini ketaatannya dihilangkan. Sehingga apakah iblis mendapatkan manfaat dari rajinnya ibadah yang dia kerjakan di masa silam? Sama sekali tidak. Disitulah ibadah ritual menjadi tidak bernilai jika orangnya tidak taat aturan. Ya. Sehingga ketika ada orang melakukan ibadah ritual, tapi di saat yang sama dia melakukan pelanggaran aturan, yang terjadi
justru dosa. Puasa sambil maksiat, kata Nabi SAW, puasanya tidak diakui, dosanya yang muncul. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi fala hajata lillah min ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa tapi dia tidak bisa meninggalkan ucapan yang dusta, aktivitas yang isinya maksiat, maka Allah tidak butuh puasanya, tapi dia justru menghasilkan dosa. Sehingga ada orang yang selesai Ramadan justru dia membawa dosa. Kenapa? Sepanjang puasa dia maksiat. Baik. Nah, maka menjawab tadi, kok bisa ya Pak rajin sholat tapi korupsi? Ya itu. Dia bisa ibadah ritual tapi dia gagal ibadah taat aturan. Baik. Ada orang yang rajin haji tapi korupsi kuota haji. Nah, itu dia ibadah ritual tapi tidak taat aturan. Maka menjawab juga, rajin sholat tapi maksiat. Dia bisa ibadah ritual tapi tidak taat aturan. Sekarang pendekatan yang kedua. Konsekuensi mengimani Al-Quran adalah membenarkan semua isinya. Karena Quran datang dari zat yang maha benar. Sehingga semua isinya benar. Maka tidak ada keterangan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita di lapangan. Jadi kalau tadi Al-Quran mengatakan sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kok ada orang yang bermaksiat pada rajin sholat? Ini bukan ayat Qur'annya yang salah, tapi karena kita yang kurang paham. Nah. Baik, sekarang kita akan lihat tafsirnya. Kurang 5 menit, ya. Insya Allah cukup. Kesimpulannya kayak gini. Kita simpulkan saja ya. Jadi memang sholat itu bisa memberikan pengaruh kuat terhadap perbaikan moral hamba. Makanya di zaman Nabi Syuaib, saat umatnya Nabi Syuaib itu mengingkari dakwahnya Syuaib, mereka mengatakan, qalu ya Syuaib, wahai Syuaib, asolatuka, apakah solatmu itu tak muruka yang menyuruhmu annatruka ma ya'budu aba'una, agar kami meninggalkan Tuhan yang kami sembah, yang disembah oleh bapak-bapak kami. Wahai Syuaib, apakah gara-gara solatmu itu yang menyuruh kami untuk meninggalkan berhala-berhala kami? Nah, maka mereka mengakui kalau sholat itu punya kemampuan apa? Bisa mengubah kepribadian seorang hamba. Baik, selanjutnya lihat ini. Makna sholat bisa mencegah maksiat, perbuatan keji dan mungkar. Apa makna sholat bisa mencegah maksiat? Baik. Sholat dalam hal ini ada dua makna. Ada dua makna. Yang pertama adalah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu disebut juga dengan sholat. Allah Ta'ala berfirman, wala tukhafit bi salat wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, di ayat ini ya, wala tajhar bi salatika, jangan kau keraskan salatmu, wala tukhafit biha, dan jangan terlalu pelan. Wala tajhar bi salatika maksudnya adalah jangan kau keraskan bacaanmu dalam salat. Allah sebut bacaan Quran dengan apa? Salat. Karena itu salah satu di antara nama surat Al-Fatihah adalah sholat. Jadi sholat di sini maknanya bacaan Al-Quran. Karena dalam beberapa dalil, bacaan Quran itu disebut sholat. Bacaan Quran disebut sholat. Seperti di surat Al-Isra ayat 110. Wala tajhar bi sholatika, jangan kau keraskan sholatmu. Maksudnya jangan kau keraskan bacaan dalam sholatmu, bacaan Quranmu. Karena kalau sholat dikeraskan bisa enggak? Bisa Pak Ustaz, takbirnya kenceng. Ruku, takbirnya kenceng. Ya. Namun makna mengeraskan sholat di sini bukan mengeraskan takbir, tapi mengeraskan bacaan Quran dalam
salat. Selanjutnya, nah, bacaan Quran itu isinya nasihat. Bacaan Al-Quran itu isinya apa? Isinya nasihat. Karena isinya nasihat, maka dia mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga nasihat Al-Quran bisa atau isinya mencegah maksiat. Terlepas dituruti atau tidak. Sehingga ada enggak yang enggak nurut dengan nasihat Quran? Banyak. Quran ngandani A, ngandani B, karena enggak ngerti, enggak digubris. Makanya ada ungkapan yang pernah disampaikan Hasan Al-Basri, rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Banyak pembaca Quran tapi dilaknat sama Quran. Quran itu nyebut kamu seperti ini, tapi aku kurang ngerti. Maka tidak memberikan pengaruh sama sekali. Ramadan kemarin khatam enggak? Khatam. Cerita apa saja yang sudah Bapak Ibu baca saat tadarus Quran? Enggak ngerti, Pak Ustaz. Bisa jadi Anda sedang melanggar isinya tapi enggak paham. Quran nyuruh A, nyuruh B, melarang A, melarang B, tapi enggak paham. Sehingga yang dimaksud sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah bacaan Al-Quran dalam sholat itu isinya nasihat yang mencegah maksiat terlepas dituruti atau tidak. Yang kedua, makna sholat di sini yang kedua adalah ibadah sholat. Ibadah sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, maksudnya apa kalau ibadah sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Maksudnya adalah, yang pertama, saat sholat, manusia tidak bisa maksiat. Manusia tidak bisa maksiat. Jadi, misalnya, ada 10 ibu-ibu sedang berkomplot, ya. Berkomplot tau ngerasani orang ya, menggibah. 10 ini sedang menggibah. Terdengar suara azan salat. Akhirnya 10 orang ini salat. Saat salat gibahnya masih jalan tuh berhenti. Nah, begitu salat maksiatnya berhenti. Ada orang sedang transaksi riba. Begitu terdengar suara azan salat dia. Begitu salat transaksi riba berlanjut tetap berhenti. Nah, disitulah makna ibadah sholat mencegah dari maksiat. Yang kedua ya, sholat yang sempurna, sholat yang berkualitas akan mengubah akhlak dan ketaatan hamba. Kita tulis gini ya. Akhlak dan ketaatan hamba. Sehingga dia akan menjadi manusia yang lebih taat, yang lebih bertakwa, disebabkan sholatnya berkualitas. Meskipun proses ini mungkin butuh panjang. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ada orang yang dia kalau siang maling, kalau malam tahajud. Lalu diceritakan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau SAW mengatakan, satanhahu ma taqul. Apa yang tadi kau ceritakan akan melarangnya, akan mencegahnya. Maksudnya sholat tahajud dia akan bisa membuat perubahan pada dirinya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah selesai bab tentang makna sholat bisa mencegah kemungkaran. Nanti kita akan bahas ini ya. Beberapa poin yang tadi belum sempat disinggung tentang sholatnya orang munafik, kemudian celakalah orang yang rusak sholatnya. Insya Allah kita bahas setelah sesi.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah

0: ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari pilihan cangkuni udara, Hidayah FFM bersama menyusun Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wa lul udatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman saudaraku sayman sa'kidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum-antumna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam. Tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih. Dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, ikhwatan iman, azanillah wa iyyakum. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada, di kesempatan pagi yang berbahagia ini senang rasanya Ana Rudi Abu Ma'uyah kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya, menemani Anda semuanya di edisi hari ini, edisi Sabtu tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 30 Mei 2026. Dan di hari ini adalah hari terakhir di hari-hari Tashrik di tanggal 13 Zulhijjah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali bersua di udara di gelombang 103,4 MHz di radio kesayangan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaihi. Dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotan iman, azinallah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada, mengawali perjumpaan kita di edisi pagi hari ini, yang mana kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian Ta'mulat Ba'dal Fajar bersama guru kita Ustaz Delisman Ibrahim Al-Syafidahullah, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, kota liman, azinallah wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A, mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-753000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811-7545-444, ataupun juga bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di nomor yang sama di 0811-7545-444. Baik, khotul iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudia Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kaifa halukum Ustaz?
2: Alhamdulillah bi khair, kaifa halukum?
3: Alhamdulillah bi khair Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di kesempatan pagi yang berbahagia ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kota di mana azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Untuk bahasan kita di pagi hari ini masih melanjutkan dari bahasan terbaru kita, yakni di kitab Al-Amsal Quran. Ya, ini sebuah karya dari Al-Imam Ibn Qayyim, na'am Ustaz?
2: Iya.
3: Naam. Baik, khotiman azinallahu wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada. Langsung saja kita simak lanjutan dari bahasan kitab ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal mashkura.
2: Naam. Syukran.
3: Afwan Ustaz.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah wa wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lahu. Inna allazina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu. Ay yasluhum dhubabu shay'an la yastankidhuna wa la yastankidhuhu min. Ta'uf at-talib wal matlub. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Puji syukur yang mesti kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai kewajiban daripada hamba yang telah banyak mendapatkan rahmat dan nikmat darinya. Nikmat yang apabila kita hitung-hitung maka tidak akan pernah terkira. Apabila kita berusaha mengira-ngiranya tidak akan pernah terhingga. Nikmat yang sangat banyak. Yang terbesar di antara nikmat tersebut adalah nikmat keimanan. Nikmat hidayah. Allah berikan petunjuk kepada kita dalam keimanan dan tetap di atas keimanan. Angka daripada segala kebaikan. Modal dari semua kesuksesan menjadi hamba. Orang yang tidak mendapatkan nikmat keimanan akan sengsara dan tidak akan mendapatkan kebaikan yang dia akan hidup merana. Di dunia terombang-ambing, di akhirat masuk neraka. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tambahkan nikmat itu kepada kita dengan kekokohan di dalam beragama, kekokohan di dalam memegang prinsip agama kita, mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala manhaj salafil ummah. Berusaha menjadi hamba-hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Dan memberikan manfaat kepada manusia, mendakwahkan kepada manusia, untuk berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang dipaparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih dijelaskan lagi rincian-rinciannya oleh para ulama-ulama, para salafus saleh. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhan nas udriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, diberikan kepada kalian perumpamaan, maka dengarlah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. Pada pekan yang lalu, kami sudah menjelaskan tentang perumpamaan orang-orang kafir, orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin, orang mukmin, orang kafir yang tidak mau melihat kebenaran, tidak mau mendengar kebenaran, diumpamakan seperti orang buta yang tidak melihat apa-apa, dan orang yang tuli tidak mendengar apa-apa. Disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mendengarnya. Diajak kepada kebenaran, mereka tidak melihat sebagai suatu kebenaran. Dan Allah umpamakan orang-orang mukmin dengan orang yang matanya terang melihat, telinganya jelas mendengar. Fayastawiyani masalah, apakah kedua itu sama? Tidaklah sama. Maka terhadap hidayah orang-orang kafir, mereka tidak sanggup mendengar dan mereka tidak sanggup melihat. Adapun orang-orang mukmin, mereka mendengar dan melihat. Mereka melihat peluang-peluang melakukan amal-amal saleh. Lalu mereka beribadah kepada Allah, zahir dan batin. Mereka dengar khitab-khitab Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertambah keimanan mereka. Tidak seperti orang-orang kafir. Sekarang kita masuk kepada penjelasan berikutnya, faslun. Ini satu pasal. Yang dimaksud adalah suatu pembahasan yang baru. Wa minha qawluhu ta'ala mathalu alladhina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 41. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perumpamaan orang-orang yang menjadikan atau mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung-pelindung, sebagai kekasih-kekasih, penolong-penolong. Kama salil ankabut ittakhadhat baita. Bagaikan laba-laba membangun rumah. Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling rentan adalah rumahnya laba-laba. Law kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui lemahnya pegangan mereka, lemahnya usaha mereka. Surat Al-Ankabut ayat 41. Allah mengumpamakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang mengibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencari pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencari kekasih selain daripada Allah Subhanahu wa taala, penolong-penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka sandarkan diri mereka kepada selain Allah dan mereka nyaman, merasa nyaman dengan itu. Pada hakikatnya, mereka itu seperti membangun satu rumah yang rapuh, suatu pertahanan yang rapuh, suatu perlindungan yang sangat rentan. Allah umpamakan dengan al-ankabut, laba-laba. Kita tahu kan laba-laba? Membangun rumah, membangun sarang dari satu ranting ke ranting lain, dari satu tiang ke tiang lain. Ketika ada yang melewati, maka tidak ada sedikit pun kekuatan yang dapat menahan hancurnya sarang laba-laba tersebut, kecuali sesuai dengan kemampuan sarang laba-laba itu untuk menangkap serangga-serangga. binatang-binatang kecil yang terbang lemah terjerat oleh jaring-jaring laba-laba. Karena itu cara mencari makan. Laba-laba membuat rumah. Al-Imam Ibn Qayyim setelah membawa ayat ini mengatakan fadzakara subhanahu innahum du'afa wa anna alladhina attakhadhuhum awliya adha' minhum, bahwasanya mereka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang lemah. Dan adapun orang-orang yang mereka jadikan pelindung-pelindung itu adalah lebih lemah lagi daripada mereka. Fahum fi dha'fihim wa ma qasaduhu min ittikhadh al-awliya. Mereka kaum muslimin yang dirahmati Allah, mereka lebih lemah, mereka dalam kelemahan. Dan mereka maksudkan mengambil pertolongan, mengambil perlindungan. Jadi mereka lemah, minta tolong kepada yang lebih lemah pula daripada mereka. Tujuan mereka adalah wa maqasaduhu min ittikhadil awliya. Maksud mereka mencari penolong-penolong, pelindung-pelindung kal ankabut, seperti laba-laba. Laba-laba yang mengambil atau yang membuat rumah-rumah. Wa huwa awhanul buyut wa adhafuha. Padahal rumah laba-laba itu adalah rumah-rumah yang paling lemah dan paling dhaif, paling rentan, paling lemah. Lalu Syekh mengatakan wa tahta hadzal masal anna ulail musyrikin adaf ma kanu. Maka dari perumpamaan seperti ini bahwa orang-orang musyrik mereka adalah adaf ma kanu, lebih lemah keadaan mereka. Haitsu takhadhu min dunillahi awliya, mereka mengambil selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung-pelindung, penolong-penolong. Falam yastafidu biman takhadhuhum awliya illa dha'fa. Maka mereka tidak mendapatkan faedah, tidak mendapatkan manfaat daripada usaha mereka mengambil pelindung selain daripada Allah itu, illa dha'fa, kecuali mereka mendapatkan kelemahan. Dan ini juga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Maryam وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Mereka mengambil selain daripada Allah sebagai ilah-ilah, sebagai Tuhan-Tuhan, agar mereka mendapatkan atau agar mereka menjadi perkasa. Jadi tujuannya adalah supaya mereka kuat, supaya mereka perkasa, supaya mereka berjaya. Mereka ambil alihah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, wa takhadhu min dunillahi alihatan wa takhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Allah mengatakan, kalla taykuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Sama sekali tidak. Orang-orang yang mereka ibadahi selain daripada Allah mengingkari mereka. Takfuruna biibadatihi, mereka mengingkari peribadatan itu diarahkan kepada mereka. Wa yakununa alaihim didda, dan bahkan mereka menjadi penentang, menentangnya. Nanti pada yaumul qiyamah mereka berlepas diri daripada sesembahan mereka. Ketika mereka di dunia jadikan sesembahan, sesembahan itu melepaskan diri daripada mereka. Padahal tujuan mereka mengambil perlindungan-perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berikanlah contoh. Agama-agama lain yang menjadikan nabi-nabi sebagai Tuhan, yang mereka menganggap beribadah kepada Tuhan itu, yaitu nabi-nabi itu, adalah membawa keselamatan. Akan tetapi di akhirat kelak, nabi tersebut mengingkari perbuatan mereka. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, syaitan yang mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang menyembah syaitan. Syaitan itu nanti akan menyatakan berlepas diri. Saya tidak pernah memaksa kalian, tetapi hanya mengajak kalian. Kalian ikuti. Janganlah kalian mencela kecuali cela diri kalian sendiri. Manusia minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang mereka ibadahi, kepada penyeru-penyeru, pengajak-pengajak beribadah kepada selain Allah. Semua mereka nanti pada yaumul qiyamah mengingkari dan memusuhi mereka. mereka takhadu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka mengambil selain daripada Allah Tuhan-Tuhan sebagai pelindung Tuhan-Tuhan. Orang-orang yang mereka ibadahi, mereka agungkan, mereka sembah agar yakunu lahum izza, agar mereka mendapatkan kejayaan, kekuatan, keperkasaan. Kala sama sekali tidak. Taifuruna bi'ibadatihim. Mereka-mereka itu mengingkari peribadatan-peribadatan yang mereka lakukan kepadanya, kepada mereka. Wa yakununa 'alaihim ludda, bahkan mereka menjadi penentang-penentang mereka. Surat Maryam ayat 81 ayat 82. Demikian juga tujuan mereka mengambil selain daripada Allah, apa yang mengambil pertolongan selain daripada Allah atau alihah selain daripada Allah.

واتخذوا من دون الله آلهة. Mereka mengambil selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala alihah-alihah. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, mereka agungkan. La'allahum yunsarun, agar mereka dapat ditolong, dapat pertolongan. Ini tujuan mereka. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhbarun. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah, mereka tidak dapat memberikan, tidak sanggup memberikan pertolongan kepada mereka. Tidak ada kesanggupan. Memberikan pertolongan kepada mereka. Wahum lahum jundum muhtarun. Dan mereka menginginkan ada prajurit-prajurit yang datang kepada mereka untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Demikian. Tujuan mereka untuk mendapatkan pertolongan. Apakah mungkin yang mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan pertolongan kepada mereka? Mereka beribadah kepada orang-orang yang sudah wafat dalam kubur. Apakah orang-orang dalam kubur itu bisa memberikan pertolongan kepada mereka? Mereka minta, ya Syekh Fulan, ya Imam, mereka minta. Mereka sujud ke kuburan-kuburan. Mereka mencari syafaat, pertolongan-pertolongan. Mereka harapkan daripada perbuatan mereka, mereka akan dibantu, akan ditolong. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang sudah di dalam kubur tersebut pun tidak bisa menolong diri mereka andai kata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki keburukan untuk mereka. Apabila Allah mengazab mereka, siapa yang bisa menolong mereka? Lagi pula kaum muslimin yang dirahmati Allah, siapa pula yang bisa memastikan orang-orang yang mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan kedekatan kepada Allah. Orang yang sudah jelas dekat kepada Allah pun tidak akan bisa diibadahi. Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa diibadahi. Disembah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali,

mereka itu tidaklah. Kita ragukan mereka ashabul jannah. Karena Rasulullah sudah mengatakan mereka pun tidak berhak untuk diibadahi, untuk disembah. Apalagi orang-orang yang tidak ada kejelasan bahwa mereka sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali ini, wali itu. Pergi ke kuburan wali ini, kuburan wali itu. Kadang-kadang kuburan itu kuburan palsu pula. Muslimin yang dirahmati Allah. Wa qala ba'da an dhakaraha halak al-umam al-musyrikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan itu setelah menyebutkan tentang celakanya umat-umat musyrik. Umat-umat yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wama zalamnahum. Kami tidak melakukan kezaliman terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzalimi mereka. Walakin zalamu anfusahum. Akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Mereka sendiri yang menzalimi mereka, diri mereka sendiri. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Kami tidak menzalimi mereka. Akan tetapi mereka sendiri menzalimi diri mereka. Maksudnya Allah tidak menzalimi mereka ketika Allah membinasakan mereka. Ketika Allah mengazab mereka. Tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka, yang menyerumuskan diri mereka ke dalam jurang kezaliman, jurang kehancuran. Fama aghnat anhum alihatuhum. Tidak ada gunanya sesembahan-sesembahan mereka selain daripada Allah memberikan perlindungan kepada mereka. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi. Yang mereka seru, yang mereka doa minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala min syai', tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Lamma ja'a amru rabbik.
ketika datang perintah daripada Rabbmu untuk mengazab mereka, untuk membinasakan mereka. Wa ma zaduhum ghaira tatbid. Bahkan yang mereka ibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan tambahan kepada mereka, melainkan memperparah kerugian dan kehancuran untuk mereka. Masya Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Alangkah ruginya mereka. Mereka ingin mendapatkan kejayaan, akan tetapi mendapatkan kehinaan. Mereka ingin mendapatkan pertolongan, bahkan mereka terjerumus di dalam kebinasaan. Lalu Syekh menerangkan, fahadihi arba'atu mawadhi'a fil Qur'an tadulu ala anna man ittakhadha min dunillahi waliyan yata'azzazu bihi wa yatakatsuru bihi wa yastansuru bihi lam yasul lahu bihi. Empat tempat di dalam Al-Quran ini, wa takhadhu min dunillahi aliha la'allahum yansurun, وَتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا وَتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ. Kemudian judul kita, yang mereka mengambil ya buyut al-ankabut, تَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً masal ladzina takhadhu min dunillahi awliya kama salil ankabut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Empat tempat ini yang menerangkan tadullu ala anna ma takhadha, bahwasanya orang yang mengambil selain daripada Allah waliyan, pelindung-pelindung, kekasih-kekasih, penolong-penolong, ya ta'azzazu bihi, ingin mendapatkan keperkasaan, ingin mendapatkan kejayaan dengan ya, wa takatsaru bihi, dan mereka berusaha untuk berbuat banyak, wa yastansuru bihi, agar mendapatkan pertolongan, lam yasullahu bihi, tidak mendapatkan apa, tidak mendapatkan hasil, illa didda maksudihi, kecuali lawan daripada apa yang mereka maksud. Mereka ingin mendapatkan kemuliaan, yang mereka dapati kehinaan. Mereka ingin mendapatkan pertolongan, yang mereka dapati adalah kebinasaan. Wa fil Qur'an aktsaru min dzalik. Dalam Al-Qur'an lebih banyak lagi diceritakan tentang itu daripada empat perkara ini. Wa hadza min ahsanil amsal wa adaliha ala butlanish syirk. Dia mengatakan bahwa ini adalah perumpamaan yang paling bagus. Perumpamaan yang paling bagus, yang paling tinggi dalalahnya, makna dan konotasinya, ala butlani syirki,
yang menerangkan kebatilan syirik peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala wa khasarati sahibihi wa usuli ala ضد مقصوده. Perumpamaan bagaimana ruginya pelakunya dan mendapatkan hasil yang berlawanan apa daripada yang dia inginkan. Ini adalah permisalan yang luar biasa.

فإن قيل فهم يعلمون أن أوهان البيوت بيت العنكبوت فكيف نفى عنهم علم ذلك؟ Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jika dikatakan bahwa mereka mengetahui, faham. Baiklah, fahum ya'lamun. Mereka sebetulnya faham. Anna awhanal buyut, baitul ankabut. Bahwasanya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Fakifa nafa'anhum anhum. Ya. Kenapa bisa dinafikan? Bagaimana dapat mengingkari? Law kanu ya'lamun, mengingkari pengetahuan mereka ini. Law kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Maksudnya, mereka tahu bahwa rumah yang paling lemah itu adalah rumah ankabut. Rumah itu kan rumah yang lemah. Mereka tahu, kenapa dinafikan pengetahuan mereka? Maknanya, kenapa kalimat law kanu ya'lamun? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan law kanu ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu bahwa rumah ankabut itu, rumah laba-laba itu adalah rumah yang lemah, rumah yang rentan, rapuh. Kenapa Allah sebutkan law kanu ya'lamun? Apa rahasianya? Syekh mengatakan wa jawab annahu subhanahu wa ta'ala lam yanfi anhum ilmahum biwahni baitil ankabut. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menafikan mereka bahwa mereka mengetahui bahwa rumah laba-laba itu adalah rumah yang rentan, rumah yang lemah. Wa inna ma nafa' ilmahum bi an ittikhadahum awliya min dunillah ka'ankabut. Akan tetapi menafikan ilmu mereka. Mereka tidak tahu bahwa mengambil pelindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala kerana ankabut. Tidak ubahnya seperti ankabut, seperti laba-laba ittakhadat baitan, mengambil, membangun sebuah rumah. Kalau alimu zalika lama fa'alu. Kalaulah mereka tahu itu, tentulah mereka tidak melakukannya. Jadi mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu bagaikan mereka membangun rumah yang rapuh sebagaimana laba-laba membangun rumah yang lapuh. Bukan mereka tidak tahu bahwa rumah laba-laba, sarang laba-laba itu adalah sarang yang rapuh. Bukan itu. Yang tidak mengetahui.